Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi duduk jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini. Anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi. Mendiang ke mamai. Okay, ni ngau. Mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu. Nyadi di Phetchaburi. Di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggang manu. Tentu ya kita inti lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan, tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena ke karan manggang berdalam oven, bisa bisik kena areng, bisik ada lagi macam-macam bisiknya kena upiah kini, upiah kuda rangkai kena kerubung nyur bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dan di sikut lelaki. Yang tadi berpanggang manuak, berjual manuak, ngena nama, ngena mata panas, ngena solar. Cara dikena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuak panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara manggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara manggang. Ngabik ke kita nak berbeli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karannya tadi bandua ke Dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak nak api nak ngena arang berkini Tuan. Jadi begitu ikat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunu mua aku. Leban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi. Lalu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun narinya meh tadi. Aku tu lalu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku kat. Tik berketuk manggang manua. Engkau pamagi nak nak gi aku beli arang ni buah begigak ke kayu kena bertunu ke nya nyu muai duit. Kok lelaki tu pendengar ya ke bernama Sila Sutarat tu. Jadi berengkah harinya mai tadi ya lalu bergumpul ke cermin mai cerminnya dikumpul ya. De tusu mana-mana ya. De gagak ke langkar, langkar cermin ke nyokak segala peniau, tusu ne cerminnya dia. Lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya. Jadi maya hari panas de tengau ya, de jemui ya cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manua. De ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita au cara tu. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi ko ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Enti ada panggang tu tadi, enti manso mana de panggang ngena cerminnya tadi 10 ngage 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke de gagaknya tadi 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 Celsiusnya udah hangat. Anak anggit 300. Ya 100 Celsius tu ya ke kira ke air hangat kita gelesaknya. Anyak ya. Nanti ya 100. Nanti 300 dah. Anyak ke buah manuak tu tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau. Cara ayak kita Sila Sutarat tu manggang manuak. Tu kai panggang manuak tu. Manuak tengau. Okay, manuak panggang au, manuak tengau. Au dah tu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau au, ukai manuak panggang. Nanti ngora bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nak ada buah asap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak. Nyaman tadi elemen berita kita ikut terubah ya. Jadi ayak kita Sutarat tu tadi ngabini Pan Sri ianya mujur berjual 40 ikut manua ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita ikut terubah berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai manua oke okay, depanggang tang di tengau ngena cermin. Elemen berita ikut terubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu.
Lepas berita kita kedua untuk peninggal, nyari di mana China. Tu menang sentang orang agak konten. Ya, kita kerinduk bergagak ke konten, terus ke pengawak kita. Lepas kelimpah hari kita merindang orang, berkongsi ke pengalaman penelbak kita, ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang, kita megak dekat boleh duit. Nanti nyemak, orang mayuh medak, udah yang tarik kita bisik, ngelaku ke barang dalam konten kita. Di mana China, di peninggal, ukui terbilang, siku ukui ke terbilang di mana China, dan ya kesuah dengan gak ke konten orang akan ngempunya tadi nyari uku itu bernama Chu Tao, lelaki ke ngemput bernama Guo. Ia yang tadi peningat di mana China dan uku itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisi 1.5 juta followers orang kena tihangku. Nah, data dia ngia uku ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi seduai tu tadi peningat dalam konten seduai nah segi berjalan di serata mana China. Kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kuih bernama Chu Tao, kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kadagagak seduai tu peningat. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berunding udah suah nak aku tu ngagak konten bak mana China. Aku tu dekat mansang lagi menua Georgia dan tengok ke menua Orang Putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah uko itu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi ari siti yang mada tinggal mede Chu Tao ko ya ni bah ngau aku nyi nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua Tasia. Ko laki bernama Guo tu tinggal no kuenya padah ngage pinai pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ko tukang ngagak konten. Anyangi jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila me kami nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua. Nyuma ka sai kanyak ye tau. Ko apa tu Cina nya tadi peringat madah ngage Guo tu anak ya mansang meh Guo tu join ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten ni peringat nak buka-buka 70 hari 2 bulan lebih udah bekawe ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial dia bisa nerima kangau hari sedak sebiliat. Oh igat dapat nyuan pulai kue nyuan cu nak temu igat Chu Tao tu. Nyai dia cemu tu benar ke nyai yang ngiga. Nyau kesah-kesah gua peninggal. Ditinggal semua kerban tak kena kena ianya ada din. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke mana China. Datai dia nikai ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai. Napa dini no kue kunyak dek kue. Nyak mejat debai kami joi nyai je makai semua. Nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mu telinyau baru buka ke pintu. Pahinya lama aja. Kau apa ya? Benar, saya tak pergi ke. Jadi nak jawab ringan, bisik rumah jiran saya bisik CCTV. Pada saya ada CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap. Siku Indo, siku laki, naban ke Chu Tao, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu, oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang akan ngumpul CCTV-nya, man sayang. Kian saya dah. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama sedua edek. Bisa indu si kau naban ku kue kau bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama bukuin wanya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapa nya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejar ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyong sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, nah restoran dia dia ni kena orang semua kota. Udah, kian mansang saya nak. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no, bisik kalak kena kita mendau kuih pun satu. Soai kan mau kuihnya bernama Chu Tao nya. Udah tu ikan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Perut ya semua, nempuang udah buai kami. Nadai, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukuai glamour. 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali.
Ya apa tadi lepas berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Okay, aku dah semenanjung sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayuah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi kekelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayau. Ya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Lepas nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke benua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di benua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi baya peningal dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peningal. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asu ke kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke bawah kenya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peningal, induk tu tadi pulai senam aerobik aristitik palan. Berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya. Namun kau buka bisi sikur ke bumpur rumah tu tadi. Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika. Dia buka ya pintu garaj tu. Garaj tu, ya bakal setur nungkah kereta. Bab nuar putih setiap rumah, nang sigi dia gagak kurang garaj. Nemu terbuka kedai, pakai yang di kereta dalamnya. Bakal setur, tapi bisi pintu. No kita ngangkah ke kereta. Hanya garasnya tadi peningal. Nak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan lah. Banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kena pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansak deh ibu kita itu tadi. Marilyn de Oliveira. Mansak endornya. Lalu dia payu. Lalu dia tayu. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar eh, mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia udahnya tadi Siti nyetri pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi peluh nerusan masaknya lalu dipayuk gate. Kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama ada nyak peningat bisik disiku induk mansak nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ya lebih ya ningari dalam garas suruhnya dia ada bakal ngau ke polis polis pada tai ngupak tu sebelahnya nak lama adanya orang kempu garasnya tadi pun datai nama hal tu tuan bisa ini tu hai orang dalam tu kena payuk get deh. Lalu dibuka orang jadi kisah tu pendengar viral di Brazil de din ku ngujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tama dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan. Nyam tadi peningal leman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu, udah lagu tu lagi. Leman berita 2T Arimno India dekat detu suai aku. Bersabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round take kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk peningat. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku main ke kita dua take Leman Berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke Leman Berita hari menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang lelaki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai tu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang lelaki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utainya main megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajesh ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajesh, bini nak dia disebut ke nama enggak ya. Nyebut nama bini peningat. Jadi dalam kes tu peningat indau tau ke muai Rajesh. Nama ke buah bini yang muai Rajesh. 40 hari je jadi. Nyak munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai dia yang mandah ke dua kau tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi ndok tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya nyak laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carangnya tu dia tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi piang ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air pesik-pesik kenyak jak tubuh kena air mandi me aku ya ngai me bini madah ya peninga tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagih kod tang kod madah uji sudai dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu dedin ninga jaku sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngepangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri bertemu dah tadin peninga pan nak ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersararak manis aha laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi apa ya, ya jadi lebuh ke penudi sekali laki itu mandah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam kak maku asa menuan anak muai aku au ko laki itu Rajesh tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo dek agi seminggu dua agi tan konsium bau dek ko ya laban nanti aku sikit kak ke dek kue. Laban dia cukup manah dengan aku nyo minggu ketiga minggu keempat ni aku tan kue. Nyo saya ke dia aku bangkai nyamai aku jadi aku bayak kue. Nya amat peningau tak ke nyadi masa dua itu nyadi Rajesh nada aku ngau mentin dengan kaku kue. Nya minduk nya madah peningan sikit ngai mati ngai hidup sikit ngai jadi ngai Rajesh kue. Bekenyam yang madah ngagai tuan magistrate tadi. Sigi nak uliah pegulai dengan Rajesh ko ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang... Nya mencerita kena kirim ke siko orang tip benda yang keluman berita peminat hari Bintulu tidak salah ku ya Gerimis Senja ku ya nama ya okay? Gerimis Senja tang ya kengau kena nama Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan kita mansang lagi keluman berita kita ke penudi sekali itu keluman berita sama megaknya di India nya Karnataka di mana India dedin genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama. Ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrit. Sama minta syarat. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta syarat. Tu lelaki minta syarat. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama. Jadi nyadi magistrat tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu kenyadi diputar kumpai lama kudah.
dua ikut melaki bini tu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadiannya tadi, okay, mayan gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat induk tu. Tang udah nyak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Nyak kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angan aja tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasib mi dini nak lagi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut kemi pagi nyirut kemi tak saya tengah hari dah baik nyirut kemi tak saya malam bersama nyirut kemi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut kemi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kan kual kan mutah nyawa makai mi tak sehat ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang usulu hati kau yang uji sari tu tua tukar minyo tu au baduk gi tua makai mi besarnya uji tuan tu tukar mi men aku kau mendak skill no berapi kau yang mendak ngagi bini peningah au musulu kerja menurun menuan kau bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngensuang menurun hi malam tu sigi makai tanya menyamai kau laki peningah kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar kau yang mana give ini peningan ah kita mu sulu ku ya udah megang tato benua ngat tu ku ya mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tuduang penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mi amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali tu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tasya nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini ya peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujung ke laki tu mic case nya ngage kod dadu ke kod sudai pun sarak manis mega sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningan tu menakak leman berita kita keminggu tu terima kasih yang kita aku dah bergulai dengan aku dan menangi dalam program Leman Berita kita minggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku ada studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

Nah, bernyamben lagu Arisa Siti, lagu tak ke finalis ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 kedekat diatur kena 13/10/2026 berengkah hari pukul 6 lemai red carpet ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Jadi sampal datai bebelah mayuh mayanya ilak hari 6 mayanya kena 13/10/2026 kurang seminggu gini peninggal kalau dia dekat ngatur malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke renggat ke penudi. Okey, jadi tu ngenatai ke Nampung baru pesan ke BC dikenatai ke ngagai YFM BC salah hari bulan ke BC dikirim peninga tadi kalau pesan ke sekali tu diterima dari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sita sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Seratu sudo anak Landa di Skembi jelemi anak Landa di Senyawan Seratu usit anak Anyoi beti anak Anyoi rani anak Anyoi di Awiak Seratu baki anak Anyan di Serudik Betung pemegat nuju Kabar Melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan serta semua Kabar Melayan kebukai ke Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat Dindu belum ayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 ba pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur 011 28 29 85 718 tahu ke ngagai tuya na Jonathan Nair balumur 019-4839-564 hanya pesan ke ABC di kedatai ke peninga bak awak ke sekali tu. Jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SSJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya Singkang bak pengrap pagi YFM.

0: Safa ke dekat Mai Kulai trofi pemadat bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Lagu ni Ricky Anderson Bungai Pinang, lagu kedua penuh di Pagi Pagi Sari Tu Kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih hangga kita ke udah bulan aku kenyari tumbuh pagi tadi. Udah tu lagi dia kita akan mendeng ke berita kita terus di Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi Y9 12 dia kita akan bulan kau Gaby nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nggak tu tinggal ke kita ngau sitik lagu ke udah dipilih bawa pergerak pagi ngau tu mega ngujung ke pergerak pagi YFM saat itu. Selamat hujung minggu, selamat berlelak.

Dan siswa, pengangsian ketiri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tim gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu nak ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngembuan pengangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri lah. Pesan tu ariaku, Gracia Kicua, berbulan dengan YFM.

9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentani, salam sejahtera kemaju makmur. Dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Selamat mendengarkan kami di Ekspresi 912 Siva FM untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026 Masihi, bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Alauddin Rosli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan kongsikan info-info yang terkini bersama dengan anda, di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Apapun, untuk pertemuan kita di jam yang pertama hari ini, kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca seketika nanti. Dan selepas itu pukul 9.30 minit pagi, kita akan bersama dalam Interstation Sibu FM Cerita Ritu bersama dengan rakan-rakan penyampai dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM dan juga Seri Aman FM, dan juga pastinya di Sarawak FM. Di jam yang kedua, kita akan bersama dalam rancangan Rock 876 selepas kita ikuti berita dunia 10 pagi. Di jam yang ketiga, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan juga salam kepada pendengar sahabat Sibu FM akan saya bacakan. Jadi anda boleh terus typekan ucapan dan komen anda di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami pastinya di Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana. Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di CWFM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi, kita dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ramzi, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini terdapat jerebu di kebanyakan kawasan di Sibu. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Angin keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini, kembali ke CBFM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay, 9.36 minit pagi. Untuk pagi tu, dalam cerita Arito, kita orang masih lagi bertemankan dengan kami Bab Adudu, dan ditemani oleh Minion. Okay, Minion duduk renah dulu sebab kita beri laluan untuk rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada Amy. Hello, selamat pagi Amy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bab dan juga rakan-rakan kita yang lain ya.
2: Agi nunggu rakan kita Nun jauh.
3: Oh, Dimas ya.
2: Di Limbang.

0: Okey, kita nak dengar suara Din. Assalamualaikum Din.
1: Waalaikumsalam bab. Yalah. Dapat dengar bab?
0: Dapat. Okey, sekian saja.
1: Bingung saya.
0: Okey, kita nak bersama dengan Tok. Toke kunyit kita. Mul, assalamualaikum Mul.
2: Waalaikumsalam. Mau beli kunyit? Asal ada duit. Ya, jat cerita nyate.
0: Tu kau dia. Okey, dan kita bersama dengan Syah juga di Bintulu. Assalamualaikum Syah.
3: Waalaikumsalam Bat. Hai semua.
0: Okey. Nak dengar suara Dimas untuk begitu. Assalamualaikum Dimas.
4: Waalaikumsalam Bab.
0: Sorangnya ada.
4: Mas ada situ.
0: Okey. Jadi main tapok di belakangnya. Okey, kami ada sikit perkongsian dulu. Kita nak mulakan kita tu boleh?
1: Boleh. Silakan Bab, silakan Bab.
0: Jadi untuk perkongsian kita pada hari tu, kita ada program larian fun run TTDI, bukan di KL Nun tapi Taman Tasik Desa Ilmu. Sebenarnya sebutan 40 tahun bahagian Semarahan. Jadi ianya akan berlangsung pada hari tu di Taman Tasik Desa Ilmu Kota Semarahan. Dan seterusnya kita ada Majlis Pelepasan Serian Rafting Challenge 2026 di Kampung Tema Mawang Serian, dan ianya berlangsung hari itu sehingga jam 3 pagi di mana ada penyampaian hadiah di Kampung Tebekang Bidayu. Baik, ya, yang sempat kami kongsikan untuk pagi itu ada dua item, dan kita beri laluan kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita dah terus bersama dengan Din.
1: Saya dulu. Silakan Din. Okay. Terima kasih Bab. Untuk perkongsian dari si ibu, ada banyak juga yang nak saya kongsikan, tapi saya ringkaskan, pendekkannya. Untuk majlis perasmian Sibu Esport Championship 2026 yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sibu pada sebelah pagi tu, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Usahawan Sarawak pada pukul 9 pagi. Dan seterusnya ialah pada 26 September juga pada hari itu, program Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP tahun 2025 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Adun N49 Ngemah, di Rumah Kijam Anak Sampo SPS Nangangungun, Sungai Ngemah Kanawit pada pukul 10 pagi. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu juga ialah majlis perasmian bagi pertandingan Ratu Kebaya sempena Pesta Kanawit 2026, juga disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana, Adun N49 Ngemah, di pentas utama Pesta Kanawit 2026 Jalan Kubu Kanawit. Dan seterusnya juga ialah majlis penyampaian hadiah Kanawit Powerboat Race 2026 di Kanawit Waterfront di sebelah petang tu. Dan sikit-sikit perkongsian yang saya bawakan ialah majlis perasmian sambutan Pesta Pertengahan Musim Luruh Mid Autumn Festival yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Encik Cheng Jin Ek, Adun N51 Bukit Asik, di kawasan parkir depan Pusat Khidmat N51 Bukit Asik di sebelah petang tu kelak pada pukul 6.45 minit petang. Dan seterusnya ialah yang akan berlangsung pada esok hari 27 September 2026, Majlis Penangguhan Pesta Kanawit 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Aaron Nago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara Menangkap Ahli Parlimen di P210 Kanawit di Kanawit Waterfront. Dan juga pada esok hari ialah Majlis Penangguhan Sibu Esports Championship 2026 oleh Yang Berusaha Tuan Supri bin Awang Said, Residen Bahagian Sibu di salah sebuah hotel di Sibu pada esok hari. Jadi ya, antara pengisian yang saya kongsikan bersama dari Sibu untuk minggu tu Bab, dan juga rakan-rakan yang lain.
0: Baik, terima kasih rakan penyampai kita Din di Sipo untuk pagi tu. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Amy. Nyamuk di lagu. Amy. Okey,
5: hey, untuk ada.
0: Kau sudah ada aku tu tulah kelak.
5: Tulahnya kelak.
0: Ada. Okey, Amy.
5: Siapa?
0: Di Siaman. Silakan.
5: Okey. Terima kasih Bab Adudu. Siada Adada.
0: Okay. Yeah, baik.
5: Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita dari Semanggang tu, bahagian Sri Aman. Baik, berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 untuk Zon Tengah ya, bahagian Betong yang berlangsung selama 3 hari bermula hari itu 25 September sampailah hari Ahad 27 September 2026. Program berkenaan menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan keusahawanan, sukan dan hiburan untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Jadi antara pengisian yang disediakan termasuk aktiviti komuniti, pameran agensi, jualan serta pelbagai program untuk seisi keluarga ya. Walaupun bagaimanapun acara senam aerobik Betong Berekod dan Enggohet Sikai Abubu Dudu Abubu lagi yang dijadualkan berlangsung pada Ahad tu dibatalkan tok susulan daripada apa keadaan jerebu lah ya. Yang masih lagi berterusan, kadang-kadang bacaan indeks pencemar udaranya sekejap turun sekejap naik nak, jadi kita akurlah dengan apa yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Jadi untuk aktiviti yang lain, acara program yang selain daripada ya akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan untuk kemuncak program pada hari Ahad tu kelak turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada para pengunjung ya. Dan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong untuk Zon Tengah tu dijangka menjadi platform untuk memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Sehubungan dengan itu, orang ramai, kita-kita tu masyarakat setempat yang berdekatan ya dari luar bahagian Betong, khususnya dijemput hadiah lah untuk memeriahkan program tersebut yang berlangsung sampai hari Ahad 27 September. Jadi studio mini RTM turut disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Ada rakan-rakan kita di Siap apa dan juga rakan-rakan kita yang lain. Emi si turun sebab Emi bertugas hari itu di konti. Jadi yang peluang dengan rakan-rakan kita dari Kuching lah untuk bersama dengan para penduduk setempat di bahagian Betong. Beramah mesra lah setidaknya bab ya. Okey, itu berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong. Berlangsung 3 hari 25 sampai 27 September untuk edisi yang ke-7. Baik, kembali bersama dengan Bab di Surat FM. Silakan Bab. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, saya. Terima kasih. Okay. Adudu yang di Abubu.
5: Abubu nama baru. Siapa nyuruh nak yate? Nak tulah nak. Ya, sweet ketulahan dengan Tom.
0: Bapak saya tahu ada sweet ketulahan. Okey, baik. Kita nak terus bersama dengan Syah di Konti Bintulu FM. Syah, apa perkongsian kita untuk bagi Tok Syah?
3: Okey, baiklah. Adudu.
0: Dia kok.
3: Adudu. Ada tersasar saja. Okey, untuk perkongsian kita di Bintulu kita dalam cerita kita di mana telah berlangsungnya Sarawak Ego Fest di lapangan terbang lama Bintulu, iaitu semalam telah berlangsungnya 25 September hingga 4 Oktober 2026. Dan paling bestnya, penyertaan bagi pertandingan adalah semuanya percuma. Dan semalam telah berlangsungnya pertandingan Okey, kategori dewasa yang mana Johan mendapat RM1,000, Naib Johan mendapat RM700 dan naik tempat ketiga RM500. Manakala untuk esoknya 26 September hari Sabtu, kita ada pula pertandingan pakaian beragam. So yang tampil dengan kreativiti dan gaya masing-masing. Dan pada 27 September pula, iaitu hari Ahad, giliran anak-anak pula yang bertanding karaoke kategori kanak-kanak. So bagi kita orang yang mempunyai anak-anak ya, bolehlah menyertai pertandingan karaoke bagi kategori kanak-kanak pada 27 September iaitu hari Ahad. Dan manakala untuk malam 28 September hari Isnin, pastikan anda datang beramai-ramai ke konsert pembukaan Sarawak Ego Fest yang bermula daripada pada 8 malam hinggalah 11 malam. Antara artis kumpulan yang bakal membuat persembahan, Mr. Space, Peter Nina, Baby Shima, Bobby dan Haley Ripson. Dan pada 29 September, hari Selasa, Ego Fest Got Talent, manakala untuk 30 September Battle of the Band. So ia adalah program Sarawak Agro Fest 2026. So bagi kita orang yang berada di kawasan Bintulu ataupun sekitarnya, minggu tu jangan lupa kita orang boleh sama-sama tampil untuk mendemah darah. Untuk minggu ini, unit tabung darah hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan mendemah darah. Antaranya hari itu, hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk mendemah darah di Kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kudurong, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Manakala untuk hari Ahadnya, iaitu esok 27 September, kita orang boleh pergi ke Kemena Life Care Bolivar dari pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Ia adalah perkongsian untuk unit tabung darah hospital Bintulu. Dan untuk jualan ramah madani, kita orang hari itu bertempat di Imat Bintulu pada pukul 10 pagi hinggalah pukul 3 petang. Manakala untuk kawasan di Kuala Tatau pula, jualan ramah madani bergerak di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang pada hari Sabtu 26 September. Dan untuk Kampung Asyikirin, hari itu 26 September di Pusat Komuniti Asyikirin, Fasa 3 Jalan Melati, persiaran kenangan dalam pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan satu lagi lokasi jualan ramah madani bergerak yang akan singgah di Rumah Musa Anak Sid, Batu 17 Jalan Bintulu Miri, pada 27 September 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Ya, jawab untuk perkongsian di Bintulu.
0: Alright, terima kasih banyak Syah dari Bintulu FM. Dan seterusnya, Tok, banyak perkongsiannya Tok yang cari downline ya. Jadi kita nak terus bersama dengan Mul.
2: Memang banyak Tok lah. Almaklum lah, Miri sana sini Rami, ujung tepi atas sampai indah, dan semua Rami di Miri.
0: Oi, kita orang Rami di Miri. Jadi saya kau.
2: Kita orang pun nampak kurangnya nak. Jadi di Miri, terima kasih bab untuk di Sarawak FM. Jadi cerita itu di Miri Mul bawakan lah, oh, si lah banyak gila yang Mul bawakan. So, kalau Mul bawakan banyak lagi bahannya, jadi Mul ringkaskan tinggal milih. Okey, tiga yang terbaik. Daripada banyak-banyak kan, tiga yang terbaik yang Mul pilih untuk kita orang semua. Antaranya tolah mengenai program vaksinasi renti rabies microchip dan juga pelesenan anjing. Tok, secara percuma lah, anjuran daripada Majlis Bandaraya Miri, yang mana bermula hari Tok dan juga esok 26 dan 27 September 2026, bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Miri di College Fajar. Dan seterusnya adalah vaksinasi anti rabies tok jua adalah pelesenan wajib. Jadi pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan menyusu, sediakan kad pengenalan pemilik anjing, dan jua pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Dan kalau boleh, kalau nak ketahui lebih lanjut lagi maklumatnya, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Selainnya juga kami nak kongsikan untuk Regata Sibuti ataupun Niah, Regata Niah lo, yang mana berlangsung selama 3 hari dan juga hari itu merupakan hari keduanya. Mari dah mula Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi hari Sabtu tu hari kedua, di mana untuk hari kedua tu kita ada longboard pekayuh lelaki, pekayuh lelaki dan juga wanita. Kemudian mengikut tunnel board pun ada juga. dan untuk hari tu bermula acara tu bermula jam 8 pagi tadi sehingga ke 5 petang. Mula-mula saringan pertama, kedua, lepas ni barulah pergi ke peringkat akhir pada petang kelak. Jadi orang yang berada di sekitar Bandar Raya Miri, si tahu nak ke sini almaklum lah Rami Miri Naong, si mau pergi tempat Rami ke apakah, boleh pergi ke Regatta Subis Niah tu. Sebab di Sia juga kita ada DJ Fas kita, DJ Leo kita juga ada di Sia untuk mengulas sempenangan Regatta Niah tu. Berlangsung selama 3 hari, hari Mare, hari Tok dan juga hari esok. Jadi pelbagai aktiviti lah yang disediakan dan juga ada juga but-but makanan juga disediakan di Sia. Jadi antara yang menarik ya juga di Miri, dan yang terakhir yang mul nak kongsikan, juga Tok di Miri sedang berlangsung Tok daripada 23 September ya Tek sehinggalah ke 27 September sehingga esok lah. Jadi selama 5 hari berlangsung benda tu Tek, dan telah pun dirasmikan juga. Dan juga untuk hari keempat iaitu hari tu 26 September 2026 tu berlangsung di Pustaka Miri, di mana tu merupakan SLF iaitu Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari, dan Miri kali tu dipilih menjadi tuan rumahnya. Dan juga untuk hari tu apa yang menariknya, ada bengkel Sarawak Kiana, kemudian bengkel penulisan pun ada juga, dan juga tarian tradisional Wang Ulu pun turut ada di Sia. Kemudian pada sebelah petangnya ada demonstrasi permainan tradisional Bidayo, dan selain juga pameran Jati Miri pun ada, kemudian sesi cerita rakyat dan sebagainya aktiviti berada di sini. Apa yang menariknya di SLF tu yang viral dalam media sosial kami nanggan, yang ada seawal umur kosong hingga 36 bulan boleh membaca. Ada buku diberi sedaknya percuma. Ya, yang sebenar yang menariknya untuk yang pergi ke pustaka ya Teh, ada buku secara percuma diberikan daripada umur 0 hingga 36. Jadi kepada mak-mak mana yang masih lagi ada anak kecil belum sampai umur ya Teh, boleh pergi ke pustaka untuk dapatkan buku secara percuma ya Teh. Jadi ya, ajak dulu info daripada Miri, kembali lagi kepada Bab. Silakan Bab.
0: Okey, terima kasih Mul. Di Marina saya dah orang Mi.
2: belum ada. Nyanya semua ke sebelah Nun.
0: Dia tahu ada orang Mi petang tu nak turun ke Sia.
2: Malas ke?
0: Okey lah. Terima kasih banyak Mula. Alright. Jadi seterusnya kita nak terbang ke Limbang untuk pagi tu. Jadi kita nak nanggap apa perkongsian daripada Limbang. Jadi Limbang, silakan Limbang untuk pagi tu. Dimas.
4: Okey. Baik, terima kasih Bab. Aduh.
0: Itu kau dah.
4: Aduh dulu. Sebab apa aduhnya? Si ada visual mula-mula tak kan?
0: Yalah tak.
4: Okey, baiklah. Dimas teruskan untuk perkongsian info kita pagi tu. Kita pergi yang tarikh yang jauh dulu lah.
0: Ya.
4: Okey, yang mana ini Dimas kongsikan secara ringkas juga lah. Kejohanan Street Soccer SIDS Cawangan Limbang 2026. Bakal diadakan di Gelanggang Futsal Pekan Medamit pada 3 Oktober 2026 ya. Anjuran Serakup Indah Dayak Sarawak, CIDS Cawangan Limbang. Okey, itu bakal diadakan pada 3 Oktober nanti. Dan seterusnya juga ini anjuran jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang dengan kerjasama Majlis Daerah Limbang akan diadakan juga pada 3 Oktober juga. Agro Tamu Medamit 2026. Ini bertempat di Dewan Terbuka Nanga Medamit seawal jam 7 pagi lah ya. Pada 3 Oktober nanti. Ini program yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Okey, dan seterusnya kalau itu di Limbang, ini pula di Lawas. Okey, pada 10 Oktober kita war-warkan awal untuk awal ya untuk program ini berkenaan dengan program yang bakal diadakan oleh Sarawak Teachers Union ataupun STU bahagian Limbang, iaitu program STU Pendaus World Teachers Day 2026, 5 km fun run dan juga 3 km fun run ya, sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026 yang bakal diadakan di Stadium Lawas ya, Stadium Lawas pada 10 Oktober nanti hari Sabtu. Okey, itu program yang yang bakal diadakan lah dalam masa yang terdekat ni juga. Okey, dan seterusnya untuk hari ini ya, Dimas nak kongsikan. Ini hari ini sebenarnya malam nanti ada akan diadakan di sekolah kebangsaan Limbang ya, sekolah rendah kebangsaan Limbang, yang mana malam tambahkan cinta Rasul sebenarnya diadakan pada hari ini, malam nantilah ya. Tapi pada sebelah pagi ini juga telah diadakan seawal jam 8.30 minit pagi tadi, Gembara Cinta Rasul, sehinggalah dijadualkan sehinggalah jam 12.30 minit tengah hari nantilah di Anjung Ujana Ilmu Sekolah Kebangsaan Limbang, yang mana pelbagai aktiviti menarik diadakan. Ada antaranya pertandingan nyanyian family duo, pertandingan mewarna keluarga Sakinah, kuis jelajah sirah Rasulullah selain daripada pameran, dan juga gerai jualan. Dan sebelah malam nanti, okay, bermula jam 6 petang antara pengisiannya. Okey, untuk mengisi program tersebut, Malam Cinta Rasul diisi dengan solat fardu maghrib dan ceramah serta solat fardu isyak dan persembahan qasidah serta persembahan khaslah ya. Ha, itu yang diadakan pada hari ini dari pagi ini sehinggalah ke malam nanti di Sekolah Kebangsaan Limbang ya. Ha, itu dia bab aduh duduk aduh duduk
0: aduh okay.
5: Okay. Abu bu aduh.
4: Okey, abu-abu.
0: Itu dia.
4: Terima kasih. Itu sahaja dari Limbang.
0: Okey, Dimas. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kita untuk pagi tu. Jadi, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan penyampai kita untuk pagi tu. Baitnya dari Sri Aman dengan Amy.
5: Kita
0: terima kasih ada juga. Siapa lagi? Syah. Di Bintulu. Yes, kita ada Dimas Limbang, Mul Toknya Mother Mul Demiri
2: PM Jepi ke lah
0: Sidudin untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kita on semua.
1: Okay, bye.
2: Thank you.
0: InsyaAllah hari bila kejap mikir lah. Hari Sabtu minggu depan.
2: Lagi.
0: Kita terus bersama dengan kita orang lagi kelak ah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tok dalam cerita hari tok. So guys, sampai di situ dulu untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tok.

0: Dan minion kami pun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anda.
1: Terima kasih.
0: Dan selepas tu Azri akan terus bersama dengan kita orang dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. So jangan ke sini-sini, melekat bersama dengan frekuensi kami 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Uvyanovsk, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Blue. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olis. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Waktu ini Ekspresi 9.12 Sif FM, jam yang kedua kita bersama. Di jam yang pertama tadi kita dah pun bersama dengan rakan-rakan penyampai dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Seri Aman FM dan juga Bab Duduk di Sarawak FM dalam Cerita Rito. Setiap hari Sabtu pukul 9.30 minit pagi sampailah pukul 10 pagi. Okey, perkongsian aktiviti program yang berlangsung di seluruh negeri Sarawak bersama dengan rakan-rakan penyampai dalam Cerita Arito di jam yang pertama. Dan di jam yang kedua, temu janji kita setiap Sabtu pastinya rancangan Rock 876 yang saya terbitkan untuk minggu tu setelah mendapat apa cadangan lagu-lagu yang diminta oleh pendengar sahabat Sif FM. Jadi saya cuba tunaikan lagu-lagu permintaan daripada anda dalam Rock 876, lagu-lagu pilihan rock dulu-dulu kan nak rock kapa macam-macam rock lagi lah. Okey, apapun anda boleh terus berkomen juga di live Facebook kita, page Sif FM sekalian untuk anda. Mana yang minta diputarkan lagu, mau sempat saya putarkan hari itu, lagu rock pilihan kita orang, insyaAllah saya akan putarkan hari itu. Mesti sempat, saya akan bawakan untuk pertemuan minggu hadapan dalam Rock 876. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sif FM sekalian untuk anda. Kita terus layan Rock 876.

Jom bersama-sama memeriahkan program Sorakku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorakku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.

10, 35 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan CBFM, segalanya untuk anda. Jam yang kedua kita bersama dalam rancangan Rock 876. Lagu-lagu rock pilihan kita akan putarkan di jam yang kedua tu. Jadi kepada anda yang dah pun berkomen di live Facebook page CBFM, terima kasih untuk kita orang semua. Okey. Baik, dan Indah Robin, selamat pagi DJ Din, dan selamat bersiaran menerusi CBFM. Terima kasih Indah Robin. James Kemiran, bagi tahu selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Ada yang juga, selamat pagi DJ, selamat bertugas dalam salam ceria di pagi Sabtu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk kita Dublin K Bajaj, good morning. Opa Cici pun sama, selamat pagi juga untuk kita Opa Cici. Mate, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga urusan DJ dipermudahkan. Segalanya panas cuaca di Seratok pagi tok katanya. Kami layan radio sambil bermasak. Assalamualaikum untuk semua sahabat dan pendengar setia CBFM di mana saja berada, dengan ucapan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama. Apa dimasak kita pagi tu, Mate? Awal Mate masak anak. Apapun untuk seterusnya, kita ada Ibrahim Takib. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu DJ Din. Happy Conti dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor katanya. Terima kasih Ibrahim Akib. Baiklah, untuk ucapan yang lain akan saya bacakan. Masih banyak masa lagi kita baru jam yang kedua. Jam yang ketiga pun ada masa lah untuk saya bacakan ucapan kita orang. Apapun, kita terus layan lagi lagu-lagu rock pilihan untuk minggu tu. Terus layan.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, sekalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

Pukul 10.47 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda di jam yang kedua tu. Okey, ada banyak lagu rock-rock pilihan yang dah pun diputarkan untuk pengisian rancangan Rock 876 minggu tu. Pastinya setiap hari Sabtu lah pukul 10.15 minit pagi. Jam yang kedua, lagu rock pilihan akan dapat anda ikuti setiap minggu. Jadi apapun untuk perkongsian bersama waktu tu, program Seraku Sayang peringkat bagian Betong berlangsung bermula hari Maret lah sehingga esok hari, dan majlis perasmian akan berlangsung pada hari tu. Tempat di Komplek Sukan Betong. Dan seterusnya juga konsert rakyat yang berlangsung malam tadi. Malam tu sebenarnya konsert rakyat akan mendapat anda ikutilah untuk dalam program Seraku Sayang peringkat bagian Betong. Dan juga anda boleh menyertai e-peraduan bermula hari Maret sampai hari itu dan juga esok hari. Manakala untuk peringkat bagian muka, program Seraku Sayang akan dapat anda ikuti pada 2 hingga 4 Oktober 2026. InsyaAllah selepas kami pergi ke Kapit, pergi ke Sibu area dan seterusnya di Serikir dan di Mukah, sekali lagi ATM Sibu akan bersama dalam program Seraku Sayang di dalam studio mini kita. Dan insyaAllah anda boleh sama-samalah datang ke studio mini kita, melihat bagaimana penyampai Sibu FM bertugas. Okay? Datang ramai-ramai di samping kita, orang boleh juga menyertai e-peraduan dan juga mendapatkan perkhidmatan yang disediakan sepanjang program Seraku Sayang diadakan. Jangan lupa untuk peringkat bagian Mukah pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di dataran Pen Setia Raja Mukah. Waktu itu tengah berlangsung di bagian Betong, bertempat di Komplek Sukan Betong. Jadi anda boleh datang ramai-ramai, datang ke Sinun, lepas siaklah datang ke SKS ataupun program Seraku Sayang di Mukah pada bulan 10, awal bulan 10. Okey, jangan ke mana-mana, ada dua buah lagu lagi, lagu rock pilihan yang nak saya putarkan untuk minggu tu. Jadi kita ada lain dulu lah lagu-lagu rock, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibar FM.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Sibu FM memang best. 11:10 minit pagi. Di ruangan komen di live Facebook page Sibu FM, segalanya untuk anda. Ada lagi ucapan dan salam yang kita terima. Ibrahim Hakim, waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi juga. Amat Teddy Sato katanya, apa kabar kita Wan Sinon? Dari Ibrahim Hakim juga, tahniah tim pasukan sepak takraw lelaki 38 tahun menanti akhirnya emas milik Malaysia Sukan Asia Aichi Nagoya Japan. Itu dia daripada Ibrahim Nakib. Indo Kenawit menonton. Begitu, terima kasih Indo Kenawit. Sampian body. Assalamualaikum DJ Din dan selamat persiaran. Salam untuk semua pendengar Sibu FM. Terima kasih Sampian body. Ibrahim Nakib, waalaikumsalam dan selamat hujung minggu. Ali Sena, begitu selamat pagi DJ Din. Minta di putar ke lagu Ari Ricky Anderson, Bunga Pinang, dikenal melindang balakaban di Bingau ke Ngelala. Nak tinggal dengan Kai Joshua Tun Menyanak di Bintulu, serta kami serumah di rumah Belawan, Sungai Meruan, Kapit, serta balakaban jauh Ngau ke Semak. Tindak Allah sebut jaku pesan harap ke Terpindang pagi itu. Terima kasih DJ Mambam. Mambam hari ini. Okay, terima kasih Ali Hadi Hasan. Begitu, assalamualaikum jadi, waalaikumsalam. Selamat pagi semua yang masih stay dengan Sibu FM. Begitu, anda dengar lagu Iban DJ, lagu dari Jonas Aman, Naman Bisi Intan di Kemuan. Layan terus. Okey, sudah tu kita nyanyi kat lagu tu, kita nebah lagu ya. Miss Jane, selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Bisi dua buah lagu, lagu ke lagu Iban ke kebahaya kat di tebak aku, lagu hari Queen, sanggup aku. Dan yang lagi, kita dengar lagu hari Jonas Junior Man. Okey, jadi terus layan Sibu FM, segalanya untuk anda.

kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih fitrah, tahu nak ikut macam span yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.

0: Bilik tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

10:35 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12:26 minit tengah hari, Asar pukul 3:32 minit petang, Maghrib pukul 6:28 minit petang, Isyak pukul 7:37 minit malam dan Subuh pagi esok 5:13 minit pagi. Seterusnya bagi zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12:28 minit tengah hari, Asar pukul 3:33 minit petang, Maghrib pukul 6:30 minit petang, Isyak pukul 7:39 minit malam dan Subuh pagi esok 5:15 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung hingga Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12:29 minit tengah hari, Asar pukul 3:33 minit petang, Maghrib pukul 6:31 minit petang, Isyak pukul 7:39 minit malam dan Subuh pagi esok 5:16 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage World, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

11.50 minit pagi. Namanya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi CYFM 912. Terima kasih untuk semua sahabat yang dah pun mantap ucapan ke salam di ruangan komen di live Facebook kita, page CYFM. Terima kasih Jatun. Assalamualaikum dan selamat pagi Jadin, dan selamat bertugas 7 minggu. Semoga ceria jak katanya, dan dipermudahkan segala urusan kita pagi tu. Happy konti Jadin katanya, terbaik CYFM. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kita Jatun Alicia Rupina. Selamat pagi Jadin dan selamat bertugas, baru balik dari tamu Sibujaya Rambang Mata Nangga Buah-Buahan katanya. Salam menjumpa minggu untuk semua ya, daripada Alicia Rupina. Dan ada lagi ucapan di ruangan komen kita, Ladanan Kanging Job, nada lain telefon menua Sungai Amang tu ya, nurun ke Pasar Kapit baru bisik lain telefon. Selamat pagi Jadin, panas cuaca di Kapit hari Ladanan Kanging Job. DJ Nana pun dah datang. Arita Pilih, selamat pagi DJ Din. Salam hujung minggu. Nunjung agai menjadi kululi kenayang. Lendung Ganeng di Sibu, Joshua Jos. Sapagi. Wela Nyepan, Cikgu Julia Supi. Roslin Jelawat di Kapit. Ibrahim Matakib di Melaya. Panas menua hari kami di Kapit. DJ. Nyari Arita Pilih. Dan last kali hari Miss Chen. Thank you DJ dah baca komen. Tahu meh, dah di tulis di tu komen, tahu dibaca. Okey, setakat tu aja pertemuan kita menerusi ekspresi CYFM 912. InsyaAllah esok hari kita akan bersama lagi dalam ekspresi 912. Dan seperti biasa, tepat pukul 12.30 hari, siaran YFM akan dapat anda ikuti bersama dengan DJ Nana selepas tu. Okey, jadi sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani, salam Selaku Maju Makmur, dan bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi. Selamat berhujung minggu untuk semua. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Okey, lagu Hindi lah, sebuah anak. Okey, bye-bye.

0: Selangau 102.1 MHz. Sayang, di mana kau? Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang, secebis kenangan.
2: Di WM, rekananya untuk Anda.

Pada tengah hari peringat kami nak berikan berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6 sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026. Perintah Sarawak dan luar ke belanja 1.35 juta ringgit dikena nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Anam Yamit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah pada katunya rangkum belanja dikena nulung orang ke tasah ketegal ribut biar balai, penusah angus, tanah tumpur, penusah bah Ngau Kemarau. Ia maksud ke jaku tu bak simbolik pengawak dunyerah ke bantu ketegal penusah biau balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam tahun tu kes penusah ketegal biau balainya bisik 104 itik kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus, 12 bengkah penusah tanah tumpur, 14 penusah ampuh bahngau, 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberitu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena ninting hari, barang kena tinduk, bantu kena berjalai ke pengawat dagang mit, serta barang kena berumah ti berpanggai berpenusah kenyadi, serta bantu ke diguna sidak ke tasah. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawak berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada ke projeknya dipasuk 31 ikut orang tiba kebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia maksud ke jagu tu udah ia ke nguluk kos pengawak ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF ba upi Salkra Setenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah di mana. Yang mega bisa mansut ke pengingin hati diri ke dekat bedak sitak Kaunsel Negeri Opar jadi sebengkah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari ti numbuh ke rantaian industri tidak disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik ba endur bukai jemahila. Regatta Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baai tang megat nyadi ke pelasar endur mantai ke identiti pesakan gau peluang pemansang dagang temuai ba pelilih menua lunduk. Kaban Kunsin Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu rigatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya ngau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia maksud ke perkara tu lebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawat ndur berjadi ke rigatanya di lunduk penatai bala temuai megat udah meri peluang endur orang dagang mit ngau orang ti dagang kraft menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat itu ke atur dikena mutar ke tedah minyak ari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur itu diperjalai ke kena nagang tedah minyak makainya ari tik lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang tibempu kedai makan begak patut nentu ke penyarap minyak sidaya di intu ngau manah serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau manah. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi. Menjung-jung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 6 sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Seri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah PHN Setia Raja di Mukah. Kompleksnya bergadi gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja RM44 juta setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10, lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis DO Mukah. Kompleks PHN Setia Raja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dikcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Sapa dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak gau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engau kita. Merinang kita engau lagu-lagu, biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Nindang hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
4: Ya, segera mengelah tengah hari untuk biasa hari itu, hari 6, bakal selama 4 jam ke terubah yang kau program kita Rondau Minggu tu ya. Okey, ditangkan kau carta nyalang 4 jam kedua terus dengan menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello MA, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat duam kita, Ipan selamat megak nih.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey, hari di Limbang dem.
5: Gari, bakal selama lagi sebuan terjap pun munyi ke kita yang lama tu sebuannya sekejap ini kejap nurun ya IPO nya
4: yeah.
5: Kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau pukas sudah tu hilang.
4: Iya, yeah, tersah di pelabak kan dom.
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebuan.
5: Hari, bakal selama lagi sebuan, terjap pun munyi ke kita yang lama tu, sebuannya sekejap ini, kejap nurun ya, IPO nya.
4: Yeah.
5: Kita sama berserah jap meh, sampai ngicak ke sebuannya tau, pukas, sudah tu hilang.
4: Iya, yeah, tersah di pelabak kan, Dom?
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebut
4: lah. Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bin.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebut lah.

0: Terima kasih Dom sudah berkongsi ke Rambai Jakau ya. Hari Nagang Munuh Diri Dunia tu. Pemuda Kelimbang tentu ya kita kemiri. Lepas miri tu dekat nyebut berkawal ngau sejarah ya penumbuh Hari Nagang Munuh Diri Dunia tu. Terus ngenuan tu Mr. Bana.
1: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh Hari Nagang Munuh Diri Dunia tu.

0: dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga munuh diri sedunia keterubahaya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah menegap ke serta ngirik pemerhati hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu nyadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu meransam perintah atau ke kerajaan di serata dunia ngengkah ke pengawak nagang munuh diri ba agenda pengerai Malaysia Mayu nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nyak sejarah ngau ngelansak berkawa ngau hari nagang munuh diri tu flow boleh baru ke tuan.
1: Okey, ha boleh minta masang lagu dulu kini sebelum pulai ngagai bintu lo tu.
0: Masang lagu.
1: Betul ada lagu dia.
0: Mayu ada lagu di tu flow.
1: Lebih mayu, macam ni ngasu.
0: Sengaja nak dah tanya
2: dah. Munuh diri nak jadi mendingan nyawa flow yo.
0: Kamu diri nak jadi
1: benda. Ya, kita sigi nagang pengawak munuh diri.
0: Lagu nama kadingan the flow.
1: Nai penekak mana dia?
0: Penekak ni bala tim-tim yo lagu nama kak yo.
2: Lagu penyerindu nada datai mana yo? Gegak lagu kebanyakan.
0: Okey lah nanti bukannya yo sabar dulu. Aku tu nada nada itu ngada yang kedasar orang gegak lagu tetapi
1: engkau orang kami.
0: Engkau orang yang ngasuh kita nubah lagunya. Nai buat kira. Okey mah nanti tahu.
1: Dia suah saleh. Ngambil. Dia suah saleh.
0: Okey mah terima kasih. Laban percaya kami itu nubah lagu bapla. Kita ningah ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kenyu cundurnya mah tu.
1: Okey. Sudah tebang kau.

0: mak ke Bandiang hentik ya dekat madah ke Penanggul ke kita lalu nyebut igak banget dan nakal orang putih saya nyak meh koya apa koya sensitif mai nyak utai kena tahu sebut sekedar hari jako ya ke tahu kenusah kati kita dari sebilia kelebih agak bala anak nangkan kenyak kita dari sebilia megak jadi sebilia patut ya sensitif mengagai ubah ya ke ngenyet nyadi bala diri sebilia patut semampai berjaga nanti semak bisik diri sebilia ngenyet ngurung diri bak bilia pihak megang ngenyet ngai makai suah tindu wak tau kendak oleh tindu wak berjaga semalam-malam ok kita gak main game tang berai tu sehati tau ke berengkah meri utai ti dikerinduk kesidak ngagai orang bukai nyengkaum sulu tuf lo ndak nah.
1: Nah, nama mau merik suruh ke orang kan yang main ngigaknya.
0: Okey, Cun. Ya, ke sekedar hari kelaik, sidak ya kenapa penanggul bak penghidup. Lalu tu nangkan kenyak tanggung pengawak komuniti tu. Jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuh individu nyak tadi, individu ya ke berpenanggul ruang luang bilik atau ke penanggul ruang pundiang. Nyak bak luar rumah, bak nur gawak, pihak megak baskula sekali kena bak nur didik serumah tau ke guntur orang pendiau. Ya ke tusuk rundi yang nyata dek, ngajar tau ke ngawam ngau cara ya ke betul. Lalu punas kemeh tau ke ngemunas ke budaya membawang. Take note you all. Dan menghakimi tau ke ngakim. Lebuah orang bisik napi penanggul pengerai rundi yang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemik semangat tau kena dari pengarap stigma tu ya ke patut tau ke tok meh ya ke ngasuh mayuh orang milih diau diri lalu ngujung ke sidak enggai berkunci ke penanggol sidak laban enggai di akim lalu ke penudi ya community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos kula kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelandi asas psychological first aid bantuan awal psikologi semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah hage ngintu diri bakal selama lalu kena lalu bantu temega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh lalu ngasuh pendiau diri likun serta ndak ngasai ke diri sunyi hidup bak dunia ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kitai. Okay, terima kasih ya.
1: Ini aja. Sama-sama mega. Au mana?
2: Maka jago aku tadi nyengam tadi ne ben.
0: Betul betul.
3: Tanduk baru yo.
1: Kok kengam.
2: Tanduk baru yo.
3: Iya.
2: Atau nanti tujuh nge flow tanduk yo.
3: Iya.
2: Ini tuh sate flow kami tuh bisik ngoduan sampai beti sinuan kok kita ini yo.
3: Sampai standby.
1: Nak percaya mat ko.
3: Pukul 10 masalah kedatangan tak penghidup yo.
2: Dah dia yo. Kan ngebuat stigma ke mana dan yang memilih topik munah dere tu.
3: Iya.
2: Tahu juga. Ini root ba batinya dari Sharon begitu lo dia.
3: Jadi intunya yo.
2: Lain dah tanda-tanda.
1: Aku patutnya gas tidak ya.
2: Faham.
3: Nanti masalahnya kada tai ba flow pukul 10 nya. Lepas setengah kita ada batisi yo.
2: Ya aman.
1: Ngaso masalah kau yang bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 yang kita medak mua kita ko tu. Okey, terima kasih mentari ngagi bin atau ngagi kucing.
0: Nak ajar flow tu. Nak mua.
1: Oh, nak tu piang pun nak ngai ya. Asa aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Dengan nama pun bulat
3: menyekolah aku, menyek lagu. Aku nemu kini mantu ayo. Laban aku puji-puji ke talian kau lagi dah. Ungkap orang ke nyam.
1: Bakal flow nya pengerai rundi yang pakai MB.
2: Aku irau ke bapa tuh tinggal 2 jam lebih dah kita tu lagi. Kada ada tai badan flow tu lagi ninga jako suara kita dia.
1: Ya kurang kaget kita berjako deh. Okey. Terus ngagai nuan tu MA ada nama nuan pendukun cinta tentu nuan nemu di ni ngulih ke bantau nanti semua bisik penangguh bab pengerai rundi yang. Ya, terima kasih Chris ada dukung. Okey.
3: Ninga ketawa nananya nama mereka munuh diri nih. Munuh diri kena pengerinduk tahu. Okey, bala manyuh ke kita nyepsi kabar belayan. Bala yang kini tak ke orang ke dikerala bala kita nyepsi. Tapi enggak penanggul pengerai.

0: runding, hujung kesedak yang nyau kusut runding, hujung kesedak yang nyau ke ngambil pemutus ke ndak ayat patut di ambil kita bakal bunuh diri. Jadi itu bisi bantuan krisis di Malaysia atau telefon yang gaya lumur itu yang hil kena lumur 15555 bantu krisis pengerai runding itu yang talian rasmi Baru Jagari UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM dibuka nanti yang hari hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam. Siti Agi ianya befrienders Malaysia. Siti Mega ianya servis dan nyukung meri sokong emosi 24 jam secara percuma. Kita ke talia lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nada dipegunsi ke kita tahu berandau ngau si datu operator befrienders Malaysia. Ngena lumur 03 762 7299. Nanti kita nya kira ke agi kering ba physical kita runding kita agi boleh dibaik berunding kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala sepital atau ke klinik kesemak untuk kita nyak nguliah ke bantu psikologi counseling nanti asal saya nak boleh berandau engkau mensia kita juga boleh berandau engkau manyau dikena kita ngelepa minta deh.
1: Kita takut kemayau deh. Ni kanya dia.
2: Makanya besok orang mulai kerja dah ni yo. Jangan jelu tupai semua dah.
0: Betul.
2: Nanya kue ke sebelah tanya nanya ikan dalam ukur yo.
1: Mana ada manusia mengawal beranau ni?
2: Ya, laban kaki solo nya dah.
0: Laban flow takut kemayau yo. Nya gak nanggul lah.
1: Nya kami ngiga manusia ngau beranau. Ngicakin munyawan. Mayau ni munyawan.
0: Nanti nuan dating lah flow tanya nuan boyfriend nuan dalam bisi manyau kan dak nanti mada ada manyau tahu on
3: rijak terus
0: nanti mada bisi manyau ya
1: rijak terus ko Ibian. Okay, terima kasih Ibian ke tanya.
0: Okay, segi mai lah kita tahu berendah engkau bala kabar nurang ke dipercaya ke kita nur kita meluahkan tekanan perasaan kita dah hari kita ke mendam ujung-ujung yang nyam meletup yang di volcano nyak ke ujung kita yang nyam ambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah. Saya punya kita pula.
1: Yeah. Betul, sebenarnya kita sayau ke orang bukai ni. Apa tu sayau ke dirimpu dulu.
0: Betul.
1: Kiranya meh topik kita tak keran tau kita minggu tau. Tentu yang harap kau boleh ngirik pemerti hati mengakai semua kebisik mendiang ke radio ni. Nah, ada penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar ke nak? Bisa tiga aja orang ke dipercaya ke kita. Ni kebisik.
0: Penangguh nanti ada duit
1: Nak kerja sama kita. Berbenam kita gawa.
2: Dia sampai boleh kerja.
0: Dia ni ke boleh duit dah.
4: Sekarang kahwin tak no?
0: Ya.
1: Nena dahnya.
0: Dah minta kerja. Nena juga boleh kerjanya. Dan orang. Mana boleh kerja sini kurang anaknya. Kata dah.
1: Minta. Ana putus asa aja. Ana putus pengharap. Nyak sekali minta. Nak boleh halu tanya aga. Lepas tu lu kan munuh diri. Nena seliah kenya. Ana ni ngajak kok sidak ya ke berupi kok tu sidak empat ya.
0: Sebenarnya untuk randau minggu tu flow agi bisi 1 2 3 4 5 baris seginya tiba ujung baca habis hari penutup sampai RTM bintulu ni. Saya kada saya.
1: No dah ini no patutnya perlu dibaca.
0: Saya aku dah retire dah. Baca
4: mana gak ni.
0: Agi bisi 5 baris sudah baca habis.
1: Nah dah.
4: Menanya aku mereka gini-gini.
2: Siapa ni dia ke topik ke kaunselor Erika ke?
0: Oh lah.
1: Ukai. Udah nak dage ya, udah tanya ya. Banyak udah jadi udah jadi pengajar dia tu. Kira nak dage mendingan Erika nih. Kami aja menemu.
3: Selah.
0: Oh lah. Anak kalau belalai.
1: Nah, ini ada terkelalai kena pengudah dengar beradio tu. Sikap pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah terbakul lu namu putus-putus kita tu je kau.
2: Tutup ya ni yo.
0: Okay. Kita sebuat standby engkau cerita kenyalang. Juri engkau dah di konti itu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindu nyaya. Okay.

0: чарта.
1: Кынялаң.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 39. Sari tu ya, lelaki kirim petara udah bak konti di tu. Jadi juri jemputan kita. Okey, Ricky. Ribut berendah dengan juri kita dulu, nah.
3: Ya. Oh, terima kasih.
4: Selamat tinggal, Madai. Nama berita.
3: Mana, Madai? Oh. Kucing tu nak dengar salah pintu baru lah. Terima kasih dan anaknya.
4: Kumai ku agak demi dia tu. Cuma mereka location nak ke kaban ni yo.
2: Iya.
3: Setahun lebih dah di tok.
4: Oh, setahun lebih dah. Oh, selamat berjalan ke pengawal bandar baru ga made ha.
2: Oh, pia nyu kesal meda nak ayah ni yo.
4: No, kesal ti meda nak datai datai juri dah.
2: Nemu nyu dah berkucing.
4: Nemu di kucing dah. Oh, terima kasih maga made laban sanggup limpang mereka awak direk ngau cata kenyalang minggu tu. Ya. Ah. Ni ora buka nak bunyi dia ni yo.
2: Ya.
5: Aja.
6: Nanti bertemu baru ni Made. Made.
3: Made Limbang ah.
6: Ya.
3: Berita Made.
6: Mayo. Berita. Bagi tahu menya mana hari kita nya.
3: Ah. Agi sebuan lah. Den.
6: Agi sebuan taja pen ya dan Limbang ti ini dia ke IPO sari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak
3: dah kurang nama deh buah lagi mayuh lah
6: buah lagi mayuh buah rian lagi bisa di to Limbang to
3: game no kita kemir kucing to ngadai to
2: ya
6: beda musim ya
2: buah mayuh
3: mangga juri
2: ya buah mayuh ba Limbang
3: oh ya gila kuas mangga bisa na Ibian
7: bisa bungai baru rian anje
2: Ibian di Limbang banyak buah semanggang seriaman berbungai baru buah ia kena berbuahnya saya tak bintu lu aja lah
8: dia mayu buah ke menito
2: buah ti kaku
8: bisa maka
2: ui buah ti
8: siko ni
2: bungai pengerindu pada berbungai ni pun jual ini nyulu larah diri daun
4: kelapa jangan ada berbuah yo. Kelapanya jangan ada mau berbuah.
2: Nada itu asal.
4: Nada ayam kelapa sari itu.
6: Lelaik ya.
4: Daunnya aja ayam
2: ini. Ya. Oh, terima kasih ya guys. Juri jemputan kita Ricky Ribut oleh ngau kita sari itu ngerami ke cacang nyalam ke sari itu minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggunya kemarin dulu nih. Boleh ya?
6: Boleh ya.
2: Okey, nyaya 1, 2, 3.
6: Lagi berenang sedua ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya belakang.
2: Aku anda lemah leban sari itu kita kasih 2 kejutan.
7: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
5: Itu kini. Kalau minta udara
4: bau. Bisa balat tu. Itu kini
5: sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
8: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalan tahu daripada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
0: Carta
1: Kenyalan
11: Sembilan

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey. Ya. Ya. Nana.
3: Awak nena nemu diri, pengawak diri macam suruh kabar ni
4: ya. Nadaya.
2: Ngaga diri ngau tai babisi tadi yo. Nombor 9.
5: Beregi suruh kabarnya apa awak macam. Ah, nak suruh kabar bare ambil.
4: Bapa kunyo.
6: Ketunung suruh kabar. Suruh kabar aku
5: tadi. Aku bisa suruh kabar apa ya?
3: Sambo dulu.
4: Ngai.
6: Old school.
5: Ngai.
4: Na bada.
6: Okay, kita macam pemutus meh. Okay, kau jadi perdi macam mana flow?
7: Iya, ni macam lancar gitu macam ni.
5: Dah bingung baru flow.
6: Okay, nombor 9 ni kau pengaruh minggu kemarin ni ya. Okay, nombor 9 Kristi hari sibuk hari kesibuk ngolah gue ya sanggup aku. Nombor 8 Elias hari sibuk hari kelimbang ya nak sinau. Tu hari temu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu hari ke binturu begedik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betuang hari ke Suriaman dan Jisungan Lemana. Nombor 5 Belina hari bau hari ke kucian bagaimana berkikir sebulu betis. Nombor 4 Christopher hari kucian hari ke kucian berbara api denam. Nombor 3 Mili hari sibu hari ke sibu. Okey lah nanti tanya igal macam surah kabar saya tahu eh. Nombor 3 Nombor 2 Lola hari bau hari ke kucian peminat nombor Lumur 1 Grayson Aris Syaman ngari kemiri dia ajak meh. Oncek. Ya, apa pemutus saya tak ada deh.
3: Taniah ngagai orang miri ngagai Grayson.
2: Orang Syaman yo.
3: Ya.
6: Nah, pada hal
5: Grayson nak kegawat di miri nya bos.
3: Okay.
5: Yo, me. Ngan yang percaya tersebut.
3: Udah limbah lagi miri ke, miri bisa siko pengari tengah hari tu.
2: Okay, limbah apa ikut dom?
5: Limbah siko,
2: siko ni. Okay, zaman bian.
5: Tiga.
2: Ui,
5: ni. Mayu wah mai. Tiga.
2: Mayu betul tu.
5: Kasar mai bian. Biasa.
2: Nana, yang nombor 9 tu apa berapa Nana?
8: Dua.
2: Dua. Amboi.
5: Oh.
2: Bintulu.
5: Kasar lompat.
2: Bintulu. Pokok kelapa tu tak tumbuh-tumbuh lagi.
7: Saya punya mungkin janji.
2: Mungkin janji.
7: Mungkin janji. Tak nak datang sana tau.
3: Bakal kelapanya main ni yo.
7: Menadang je aku ni.
2: Puntan berlama-lama yo.
9: Dari bin lagi ya.
2: Kucing mesti siku on the way. Ngarap ke mujo datang lagi. Hari menua semarahan din. Student lagi ni.
3: Hari jauh mengaku tu. Hari pedawan yo.
2: Oh, hari pedawan ni? Apa? Dia pun berdaya baru minta lagi ni. Ni ni bin. Bisa bisa kita kena diniri ke empon bak kunti aku ngelah padanya ngelah ngeflow
5: nada yang tu dah lenyau lepas flow
2: gak ke kumbaya aja bisa aku bisa sengaja ngeso
5: tinggi kage
2: uliah tu uliah itu nya kata ba
5: pat sudah ada
2: kata ba padong dia
7: kena mau pekit
5: ya ana ngeso ke aja namanya ngai mat kepada.
2: Nah. Lah tebe paduang dia. Pak, di kali.
4: Engkau memang mesti mata nak pandai ala pandai nak kamera deh nak. Nak kamera tu
2: pembelat. Okey, juri bagi kita bersedia. Malam anyu kita akan mendakan live di FB enggak by YouTube channel kita Tau Meri Markah, okey. Secara pukul rata ya 20 bab media rama 40 hari juri 40 hari kita penyampai radio. Minggu ni lah aku main ketinggi ke yuk ke 2 meter je. Sabi aku di bangku.
7: Ada yang kami muji.
2: Limbang. Dia sudah minta dulu. Diam.
5: Okay.
4: Udah limbang miri, udah miri sibuk lagi. Udah Sri Aman kalau main yuk.
5: Okay. Okay, terima kasih MA.
4: Pun jangan buat sebut kita.
3: Nah, ingat
2: dia mendap baju. Dia mendap baju.
4: Bisa kebuah.
5: Bos nama kelai dah.
4: Purau baru depan hari ini nak kesal.
2: Patut suri baju mereka kuda belang. Dari jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, sepenanya Dom.
5: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu. Badah ke diri?
2: Bantuan alat pendengaran ya, beri dulu.
5: Sabar.
7: Wajib.
2: Siapa nama Mang?
7: Okay, hello. Nama saya Mabel Tizi.
5: Hai, Mabel Tizi.
7: Mabel Tizi.
6: Mabel Kutai.
2: Kini ejaan M.
7: M A Y B E L L T I Z Z Y.
2: Apa panjai minyak? Lagi nama nama aku ngaji aku dom.
3: Kasih salah tulis ni.
2: M A Y ya temu kau itu.
4: M A Y lucu.
6: Siapa kau retuai?
5: Dengan legal tengok apa.
2: Okay, lagu nama me?
7: Bujang Beriminani.
2: Okay.
3: Nama bangsa.
5: Jadi itu M A. Bansa nama?
7: Bansa saya.
3: Bansa saya.
2: Nemu jaku Iban lah, main eh.
7: Paham sikit lah.
2: Okey.
3: Patut dom ni kesal tadi.
2: Ya.
5: Dengan dari kesal tu, utai orang tahu. Bisa budegat
3: ya kau. Baju.
5: Iya dia yang baju.
4: Lawan apa tayas dia nyeduk.
5: Dekap diri kah?
2: Manyo-manyo.
5: Ini petaya ama.
2: Manyo-manyo konti
6: bas. Ada dalamnya dum.
2: Ada dua macam seperti
4: ayah. Ya, aku.
5: Anci de.
6: Aku mau di sini aku bisa lah.
2: Sehingga ya.
9: Hari mau dalam petaya saya
2: menyusul. Orang limbang hef. Pada ada kamera. Mun ni tiap orang kita berjalan ke TC.
4: Trian City. Kamera ya 360 ini community arang.
5: Jadi bos betul.
2: Oke dong, aduh dia lagu dong.
5: Oke. Kita terus ninggal ke pengarah dari Limbang.
3: Kata tinggi kameranya dong. Ayo kaiku mikrofonnya dong.
2: Apa
4: itu?
2: Nyuk kesuah nyawa hari dong. Tentang kami dong.
5: Kita start out.

0: Arawang masa dua nak pansok ke lekat jakau tada.
1: Iya. Ni dia dua muka dom.
2: Okey.
1: Okey.
2: Terus ke juri tak berkenai?
1: Ya, bos-bos aku je. Komen dari juri kita. Ricky Ribot.
3: Okey. Hello, May.
4: Hello.
3: Jadi, aku mendak nuan bisa cara ngalun ke lagu ke mana. Bisa belinggu. Vibrato pun cun ke. Picing pun okey. Tang. Bisa sebutan, bisa ku dengar kebisayaan tadi engkau bisa baka nyuan nyebut ti baka manua tiak dengan bunyi dah tiak baka manua dengan orang pulai biti yang pun nyebunuan nyebut orang tak orang bisa tegak bisa bekenya lah bisa masalah ba sebutan mimik tapi nak ngawaknya mimik tadi helmetnya oleh hatur baru lah leban ukai laban kau kai ban dah biasa aja kau iban kene.
1: Ya,
3: tapi tapi overall mana? Ngam.
1: Nina dom.
2: Oi.
3: Kau dah puas ti?
4: Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima
3: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
5: Terima
3: kasih.
5: Terima kasih. Terima
1: ya, muka gelanggang kita. Terima kasih, May.
2: Ya.
4: Terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya, Pak Kumpul dari Mata Minahnya, May. Hari-hari sukut sebutan yang lepas dia ke Bisaya, May. Tang, okey lah, lepas dia ulih mic lagu Iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady, saya suka.
5: Hashtag saya suka.
1: Jai nak tahu anak-anak.
5: Okey. Nanti kita main lagu Bersaya kada oleh ni yo.
1: Betul.
0: Wah, lagu Bersaya suka antara.
5: Nya tenyanya trademark NK yang lain yang ga. Neng ngam ada tu nama bisa trademark di rempong ada na dah.
1: Lagi yang iga yo.
5: Lagi yang iga ni.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa limbang ada siko ya.
5: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat catak rindu ke catak nyalang yo. Yeah. Kasih dah bisa ninga bar radio ni ke itu lagi. Lah ke adu dia ge mengente dah nyen dia ke dire dah. Dan dia tu dah bisa
1: siko ne.
5: Siko pengari. Halo selamat ngari. Nego, halo. Siapa uji pada? Siapa nama?
6: Nama aku Jimilia. Aku dari Padawan.
5: Oh, dari Padawan. Oh. Kira Dayong Sangon dari Padawan.
6: Dayong Sangon.
5: Gawat di ni, Jimilia.
6: Aku kau ba hospital, bagian petapiran lah.
5: Okay, okay, gemisi na.
6: Okay, itu kau gemisi. Manyo lah kau ngontek kau saya kau.
1: Nanti ya gawat bau tadi yuk, kau ngenyo patung kau terbedia yuk. Kata mak bawa
6: betul kejai.
5: Lama dah kerja dia.
6: Aku start buat gawat bermiri tu di bulan 2 sebenarnya.
5: Bulan 2 tahun-tahun. Baru habis school.
6: Aku habis school, aku alumna Unimas bulan 11 graduate. Dan ya boleh kerja bermiri tu lah.
5: Nama bidang dia ambil
6: bayu sebab aku komunikasi strategik bayu Unimas lah. 4 tahun kembali ya.
5: Bagian komunikasi nyogawa ba hospital
6: kau ke hospital medalaki ba hospital tak me.
5: jodoh beliau datai ba tengah laban bidang yang majornya ba communication di onte nuna ke gawa ba RTM ba station private kabukai mana oh yang rezeki tau din sebarang nur mana
1: beliau. Mesti campur Iban Jamil ya. Apa indah?
6: Dah sikit pure bedayo. Apa ikut bedayo bau. Indah ikut bedayo hari puncak Borneo Padawan lah. Tapi aku mayo kaban ko mayo Iban. So hari ya aku belajar.
5: Pandai aja ko Iban.
6: Slow-slow eh.
1: Bagai kami itulah ni.
5: Uni Abar.
6: Uni Abar.
5: Betulnya.
1: Uni Abar bau yo.
6: Pagu.
1: Uni Haga.
5: Uni Haga. Baru Padawan.
1: Padawan tapi kupu emu.
6: Padawan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
6: Jalan Puncak Borneo.
5: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini saya belajar aja ke Bedayu.
5: Belajar aja ke Bedayu.
6: Usayangku.
2: Bagi Chan lah.
5: Nama lagu baik.
6: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu berlekat ketika pemula Ari Istana Lala.
5: Okay. Namun nak tanya ngaga aise tadi yo.
1: Jemelia tangkap tadi betul.
5: Kami kelas pianya.
6: GEEMILIA.
5: GEEMILIA. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh.
5: Boleh yo. I'll stay there ya bah. Berdiri lah, Jemelia.
6: Ana ngawak
5: lah
6: aku duduk aja.
5: Duduk aja. Ama stay di spotting ga Jemelia tangga beranau ni yo.
1: Zoom gaya yo. Okay, okay, ngecak ke patung kau tu nak pedih gayo.
5: Okey, tu ya. Okey, 3, 2, 1.

0: Ayuh balau rabuja mamiri tempat jari tu Cimilia. Ha,
1: sika mada. Sigat-sigat bujang mamiri.
0: Ya, sigat-sigat mega.
2: Nak ada pedih patung goyo yo.
0: Nyau tebelak ke dega pemula.
1: Tepalah sigat ke baju sore mansaunya.
0: Sudah mai lah kayak nama tu Rino mai lagu tu. Bisa orang dan dah nama tu bisa kawa ngah penghidup diri tu Cimilia.
1: Nada ega.
0: Nada ya.
1: Tapi memang sigat isna nala tu sigat ko rindu lah macam memang memang peminat lah.
0: Setia isna nala tu. Okay, kita ingat ke komen juri kita ada dulu Cimilia.
1: Alright.
0: Lagi nama ada.
3: Hello Cimilia.
1: Hello.
3: Tania. Tulih datai belagu ngau cata kenyalang. Ndak sempat bertemu Suwana.
1: Ah, ndak sempat.
3: Tapi bisa ninga meda bekau dia lah.
1: Bisa.
3: Bekau aku dia.
0: Ndak sempat
4: tadi mulai
0: dia sebenarnya.
3: Ndak sempat bertemu

0: Tengah ke Mendoa Ringan berselisih.
1: Ha. Okey. Ini baru bulan 2 tahun. Ya. Setahun lebih ada pilihan
2: ni. Setahun.
0: Okey, kau gigi dia sebab sama Mbak Upis dia kami sebab.
2: Ya,
0: meh. Okey, ngagai.
3: Oh, jawab.
2: Ya, meh.
0: Terus ngagai kumen lah.
1: Kumen.
0: Okey, Gemilia. Pedak kun untuk bisik ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga. Terang didinga. Diksi suara nan pemanah cuma tempo bisi tergelincir mimit mah bus ke penudi tadi engka mungkin kadang-kadang bisi ndak perasaan kedua tu tapi bisi lah
1: ya kesal mendak abang ba mua tadi
0: ya matnya
2: tu
0: lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino nyadi inti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga sino serta ngasai ke diri bisik dalam lagunya. Oke, secara keseluruhan dan mana? Thank you ha.
2: Thank you.
1: Hashtag aku suka.
3: Terima kasih ngagai Gemilia ni.
1: Maya bisa free lah ni ke baru ga belagu kita ni Gemilia. Oke,
3: terima kasih. Dipindah ya guys, hospital baku ciang yang madah Gemilia.
2: Oke,
3: on. Kangen jo bekal.
2: Oke, on.
4: Bekal. Macam ya.
3: Okey, terima kasih Gemilia Ari Padawan ngari Kamiri. Ya, bisa yo, dia miri.
1: Nya biaya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecek dulu dalam
3: okay.
1: Biasa kan.
3: Okey, kita terbaik ngagai Nana dulu gak? Di Sibu Nana.
2: Okey, guys Sibu, kita ngejep kelalangop ngari kami ke Skareto, Bucang Sigat kami tau. Nih, ya, salah. Pengalaman enak konten ya. Yeah. Yakini kita.
0: Udah kelalang udah narinya nah Nana.
2: Udah.
0: Enggak ke salah rumah kan. Ingat kau.
3: Okey. Siapa nama Bujang?
5: Nama aku Muhammad Adi Hilmi.
3: Muhammad
5: Adi Hilmi.
2: Udah ya sekali.
3: Adi.
4: Okey. Adi serinya.
3: Okey.
2: Nama lagu kita Sarito Adi.
5: Sarito aku ke main lagu Tungkat Semangat Ari Mawat.
3: Okey, steady.
2: Tarik dulu.
3: Steady.

0: Rapas sakap bintang bejarit, datanya darah lumpas, tubumit ngaso rindang ati lantang lansing. Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Muhammad Helmi. Nga lagu ya tungkat semangat ni kita.
2: Tuh kami.
3: Nama baik si Muhammad Adi dan.
1: Muhammad Adi Helmi.
3: Oh, okay. Okay, betul.
2: Ini ya. Tekan dia sudah buat unit pendaftaran tadi. Enggak. Enggak salah tulis ya. Jadi nyawa Muhammad Adi aku nyawa kenang tak ke teringat ke tiun nyawa hijau ke dan dengan nyawa hijau sekejap awak punya ya. Enggak salah tulis ya. Jadi nyawa Muhammad kira menyenyak ya.
1: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang dengan juri beri komen.
4: Okey, Muhammad Adi Helmi.
1: Ya, saya.
4: Ya, tahniah ha. Main lagu Tungkat Semangat hari Mawat.
1: Ya.
4: Jadi aku mendak nuan bisi teknik berlagu di mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi bak nyebut buluh tadi bisi. Buluh. Ha, bisi. Nak tenang awaknya, mimet aja. Biasalah, ya. Biar laban engka
3: ya menda ibo banya ba betupi ba muai dia ada ya
4: mayuh ge dia ku iban lah manah ge lah lontaran suara okey tapi cuma kak perlu kesuah kemimiat dak magi teu liah
1: okey
4: tapi secara keseluruhan Muhammad Adi manah.
1: Terima kasih.
3: Ya, hashtag aku suka.
2: Ya. Selalu main lagu Iban Nuan Muhammad Adi?
5: Selalu main lagu Iban.
1: Ya, udah ya, lagu Batik
2: Talk.
1: Ya, udah lagu Batik Talk. Ya, TikTok.
3: Form berapa ada tau?
5: Form 5 tahun tu, SPM.
2: SPM.
3: Harap kamu jawab apa persah, Muhammad Adi.
5: Terima kasih.
6: Dini sekolah deh.
5: SMK Sibujaya.
3: Oh, Sibujaya.
2: Selalu bercampur dengan si Iban lah.
5: Ya, majoriti kawan Mayuh Iban lah. Jadi belajar-belajar
2: okay. Sikit.
6: Engkau yang bisa bukulai dengan Iban bantu. Nyanyi buat buloh tadi.
3: Aman. Aman. Tunggak kaya nasi gaya yang tinggal ya. Terang bunyi
6: kapit.
3: Sebutan.
6: Tidak ada kapit bunyi nyak.
2: Okey, ini lagu buat TikTok ialah Abang Non Baku Cinta request lagu Tekin Semimit Hari Hijau. Boleh anak?
1: Boleh.
2: TikTok non account?
1: Account TikTok namanya?
5: Nama TikTok. Nama TikTok Adi Born to Sing.
3: Adi Born to Sing.
5: Born.
2: Lahir untuk non juga Adi Born to Sing. Nya Cina bah Hongkong.
6: Cina Dayer lagu New Mimi.
1: Okay.
4: Ada untuk lagu Adi itu.
2: Jadi Adi, lagi jauh perjalanan tentang pujuk dulu perkara sekolah nane.
5: Okay.
2: All the best by SVM non.
5: Thank you so much.
2: Okay, nyak ya.
3: Boleh minta laluan lagi Miri yo.
2: Boleh yo.
1: Lagi Miri dulu apa nak pengaruh kami sikut tak baru datang wek ke belalai.
3: Baru datang.
2: Miri dulu yo.
3: Okay, ngelalu ke penatai wakil WFM Miri itu siapa nama tu?
7: Selamat ngalih hari. Nama aku Boniface Iga. Asal aku dari Lubuk Antu, Seri Aman, Sarawak.
3: Oh, dari Lubuk Antu. Gawak di Miri dia tahu ni, Boniface. Ha?
7: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakuang.
3: Oh, selalu ni ingat carta kenyalang lama tahu ya?
7: Ya, suah aku ingat setiap minggu lah.
3: Dan nak kempah Nike di studio.
7: Ya.
3: Oh, Sarito nama aku boleh tahu nyau bisa artikan Nike.
7: Jadi Sarito aku nama tu nyawat cabaran hari balakaban aku. jadi sidak ya suah nar dengan suah aku datang dari konti belagu. Kelimpah dari dengan aku belagu ba luar-luar lah.
3: Selalu belagu ba.
7: Ya baru masak. Baru meh. Okey.
2: Lagu nama baik nuan Sarito Boniface.
3: Nama lagu baik nuan Boniface.
7: Jadi lagu di baik aku Sarito ialah lagu Ati Rugang.
3: Ati Rugang. Hari Heli. Okey, berdiri duduk nama.
7: Berdiri.
3: Okey. Tak berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya-nya. Okey, nama apa? Okey, kesuah ke mana malah. Aku ngejas dulu yo. Okey, so tahu surat mimin dan tanya Boniface lah, make cukup tanya. Okey,
7: kamera
3: dia, make kameranya cukup ni.
8: Okay, surut mimit. Alright, okay. 3, 4.

0: Terima kasih Boniface, Maya Tirugang. Bisa memansak di rempoh lagunya gini?
1: Nadai.
0: Nadai. Oh.
1: Cuma rindu aja.
0: Oh, rindu aja main lagu tau. Oke, kita ingat ke komen juri dulu Boniface ya.
1: Oke.
2: Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Oke, taniah moga udah ngau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi ko komen nuan lagu dari Pak Patah nyawa nuan nang mana nyuka munyi heli nya agak patah suara tadi dengar aku. Okay, sebutan terang nyemetak di dinga pendeng cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi dengar aku.
1: Ya, berarti kekesah.
2: Iya, iya. Nah, ingat awak, biasanya. Oke, okay, secara seluruhannya mana? Oke, okay, taniah, gaya nuan Boniface.
0: Ya, taniah gaya Boniface. Laban nikit bukit hati yang tertinggi.
2: Oh, enggak.
0: Kesal-kesal.
2: Kesal, ya.
1: Ya, DJ. Tadi gaya di tukaran gaya S.
2: Benar cukup. Beri gelak dulu tadi.
0: Oke. Okay. Bin dulu bisa wakil, bisa pengaruhi nuan flow.
3: Nadai kok tadi, mungkin janji pengaruhi ikutnya.
0: Ini mungkin bisa orang ini nadai bakal Boniface tau.
4: Iya.
0: Okay, sila bintulo nadai to Boniface ha. Jadi minggu to kira ngari ke bintulo ha. Laban miri udah bisa yuk. Bisa ngari tadi oleh ha. Oke, okay, nama Jako. Jako nuan ngage Boniface lo.
3: Oh, terima kasih ya. Laban udah ngari ke bintulo nai Jako bukai. Jako iban ya, meto.
4: Terima kasih bujang hati kau kita.
3: Kita orang kini.
4: Udah mayong kami di Bintulu kau kede.
5: Bukai hujan
1: mempayu. Agi bujang, agi bujang.
3: Ya. Oh, agi bujang. Sama lah kita kan.
5: Dah minta nombor telefon ke.
3: Oh, ni buah yang kelaluan.
0: Lagi kau minta nombor telefon ni apa lah?
5: PM tepi kau.
4: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
4: Ini dah lubuh.
3: Nah, ikhlas man.
0: Okay, terima kasih Boniface.
4: Okay, terima kasih juga ngagai juri kita ya, Giba Konti. Okay, ungkap ya, sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya ke udah limpang kita sama Barami ungkap ya minggu tu minggu 39 ya ya okey lagi nana ba nuan lagi bisik ko ya
5: lagi bisik ko
3: okey nak gua ni ya tarik ko mutar ke nukar kamera ya ya ini darah bajik kami
4: okey aku ngezoom dulu nih sekejap.
3: Malu jumpa dengan Zoom.
4: Iya. Nada, sigi dah tugas kami dah.
5: Okey, baik kelala dulu kami ya.
4: Oh, siapa nama anu do?
3: Ya, dulu.
4: Siapa nama?
6: Herita.
4: Oh, kalau ngok kita coba ni.
3: Herita.
4: Okey.
5: Okey, nama lagu kita sareto na.
6: Air mata lelengau.
5: Air mata lelengau. Ya, tapi bisa flow ya toh saya ko. Okey, ante nomor direnyen mak nak mana? Okay,
4: dengan ngetik yang
5: dia
4: ketirai
5: ngambil mic dulu,
4: nah. Sudah miri tadi, maka koreografer ke sekolah yang ngasih surat ke belakang mimi.
5: Okay, ada gue, ada taling kutuk kan, ada yang nak patut. Okay, bisik.

0: Okay.
1: Steady. Aku suka kan?
2: Ya, yeah. Terima kasih Henrietta. Betul tak pilih yang nama ya, nih?
0: Harrietta.
3: Harrietta.
0: Harrietta. H-A-R-R-I-E-T-T-A. Harrietta. Harrietta.
4: Samunia.
0: Audrey.
2: Ya, sembunyi betul ya punya.
1: Henrietta.
0: Asal tahu. Kenapa Henrietta?
2: Asal yo ke Henry, okay lah.
1: Dinis ko.
0: Adini apa Saint Elizabeth?
1: Oh, Saint Elizabeth. Form berapa ada tak?
5: Tiga.
1: Form tiga.
0: Okay, jadi tanya ke penemu ramah ungkup juri itu. Kenapa nak kepoyan? Rieta tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catatan kenyalang.
2: Oh, 6 nih.
0: Ngom kesari itu 6 ya. Oke, 2 kali boleh nomor 3, 2 kali boleh nomor 2, adanya boleh nomor 1, tunan mula boleh nomor berapa. Baik 2 kali, kabarin mau 1.
1: Minggu tu mana-mana makan yang kudah tadi ngaku.
0: Iya.
1: Pedes pala, tema deh.
4: Kami lihat tu.
2: Oh, okay. Nasib yang puba bahagian sektor pengerai bisa ya ubat dalam kereta.
3: Betul betul.
2: Okey, sebentar juri komen bisa juga peningkatan bah Henrietta tu lawan dia ke dah salung ke kita. Bunyi kesal lah bisa lenyau lah yang lagu. Okey, ngagai juri dulu.
4: Okey, ni Henrietta. Okey, selamat lamai.
5: Lamai.
4: Namanya kesal kamu ni ya. Lagu tadi dah.
2: Oh, yang ada penyegat juri kita.
4: Okay, thank you. Kereta nuan kembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik lagu nuan pun bisa, vokal teknik pun bisa. Vokal power kak tambah mimik lah. Ti kuliah. Udahnya tahu alun, tahu kelinggo kagi. Cara belagu tadi ngam gitu tanya bisi sengau mimik tak dengar gitu
0: flow
4: ngam mai bisi flow lebih ge maya ke kak wujujuang tadi nang berupai yang tadi tapi secara keseluruhan mana Henrietta Rita rindu ningal belagu okay, tanya.
0: Kesaya dengan Henry tadi.
2: Tiba rumah kan kau kereta ni.
4: Oh. Harry kan.
2: Oh,
0: Kelalu Pak Harry.
2: Okay, terima kasih Henrietta.
0: Henrietta.
2: Okay.
1: Aku suka.
3: Tadi mah Rita.
0: Oh, Cina.
3: Oh, Cina.
4: Cina. Cina agak salah.
2: Mati. Ya.
0: Mana
3: ya, cerita Cina aja.
0: Bukan ke sensor keluar.
2: Nasib nanya baru tay ke sitenya deh antum mati kita.
1: Siapa ambo penyakit ada yo.
2: Ya sudah sibu.
0: Sibu. Katanya main
2: telepon
1: aja mana yo.
2: Sengaja punya. Alu kan ditunda flow punya lagi.
0: Ya udah kemarin sibu.
5: Kami nanya orang.
0: Agak kita yo.
1: Pamannya kita yang nge-flow ni yo.
2: Oh,
1: ya nada biar membagi dan yo.
2: Nada biar nyebut terima kasih baru yo.
5: Nanti nyebut nak ikhlas punya nih.
1: Terima kasih. Saya jana ada yang ada nak ikhlas. Terima kasih.
2: Okay Ben. Aku kasih ke bala pemekinuan lama duga-duga bab buket temu dua.
3: Ya, udah tadi tu. Okay, kita mendak sepak ini. Ya. Jang Fendrick datai baru.
2: Okay.
3: Sarito ya dekat mai lagu. Lagu nama jang?
6: Kati namanya tarik.
3: Nuan berga.
6: Nuan berga di mata.
3: Mataku.
6: Ada di Charlie.
1: Nah. Oh, tujuh ngegay flownya Hendrik ah.
6: Kuliah ini.
1: Kuliah ini.
3: Mana? Tanya deh Jang. Okay, berdiri Jang.
6: Okay, berdiri.
3: Okay. Okay, berdiri dulu. Sudah aku. So nama tak menitel lagi ang. Okay, kena aja. Okay. Untuk peserta ya ke terubah sebab kita ngoyang ngagai duit kok dagek tai ya mendiang ke Fendrick dekat main lagu nuan berga di mataku.

0: Okay, Fenwick. Gari ka Sri Aman, Fenwick?
1: Meri Sri Aman.
0: Au, lama kucing tu nak dari pengari ni, namun kakak ngari ke kucing. Ni Ben?
2: Gak
3: bisa, dua.
2: Mana
3: yang terpintang? Gak bisa, gak
0: bisa. Okay.
4: Okay, bersih lah kita jang. Ambil sama
0: belakang. Lagi baru juri komen eh?
3: Okay, tahu tak?
0: Go ahead sekali lah, Ben.
4: Lagi komentar, kita ada tiga terus lagi.
3: Tahu.
4: Okay, tu lama udah nanggau kita eh? Ari Sri Aman, Bujang Kap.
3: Dari Kap.
4: Robertson.
0: Oh, Robertson.
3: Robertson. Dia dah ingat kan nama.
0: Sebab dia dah mudah mua, dia mesti ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
3: Ya, apa ya? Nak aku perasan.
5: Okay, tau.
0: Oi. Nundik mata. Dum.
5: Si kau agak ke kumainan bakayonya dah.
0: Ya. Siapa namanya sebab eh? Ya, betul nak gawak.
5: Ya.
4: Oh, Jasper.
0: Oh, Jasper.
4: Sibuk SKS ya.
0: Oh, bertugas buat SKS.
4: Kemarin kita tadi bisi buka nama tu studio Dian. Tek Dian, kak aku berlagu aku ya. Lalu limpang SKS.
0: Oh, tidak ya bisi kita buat media konti hingga carta tak masih penanggol buat bimix nih. Oh,
4: ya.
0: Tak boleh betul ni enggak sedak di mini konti. Okay, Robertson, lagu nuan sorry tu.
1: Aku kamai lagu dari Tanah Berenjang, Arisa.
4: Okay, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih.
1: Pemikir kedua ni Ben.
0: Pemikir kedua.
1: Siko ya.
0: Terus gay yang ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita.
0: Oh.
1: Oh, saya ke mikrofonnya mesti kena kerayat kaki sedang gerinang tadi ni. Okey.
0: Untuk kira ya pengari yang baru tu. Datang hari bagi menu betul. Ianya Melissa Tony, betul nah?
2: Ya.
0: Okey.
1: Gawak di Seraman, Melissa?
2: Ya, gawak apa betul?
0: Gawak betul.
1: Oh, asal hari ni?
2: Asal hari betul.
1: Okey. Lagu nama Sarawak.
0: Oh,
1: ini gawak dah.
3: Bas Peter betul.
2: Okey, gawak ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, betul dia ni.
2: Ya.
1: Oh, bisik betul mengembara lah dengan bekal.
0: Banyak jawab hari ni. Tanya saya bos.
3: Maya SSJ lah. Hanya bekal ni yo.
1: Oh ya, nak ada salah.
0: Oh, nak lama je. Itu mudah kelapa.
1: Okey.
0: Sudah ya.
2: Nama lagu ya. Now
0: SKS sudah ya. Boleh limpang.
1: Lagu nama Melissa.
0: Dekat mai lagu nama?
2: Mai lagu Sunyi.
0: Sunyi.
3: Oh, Sunyi
0: dari
2: Antara Band.
1: Oh, Antara Band.
3: Lagi bujang terus Melissa.
2: Udah habis rompo.
1: Oh, setengah ada lah bekal lanjung minggu baru ya.
4: Dan jadi baru seminggu lanjung.
0: Bahai kita.
1: Udah ready Ben?
0: Udah.
1: Okay.

0: Terima kasih.
1: Tadi habis, terima kasih. Tadi habis padam di berkerukun.
0: Nah, baru padam lagi.
2: Waktu kesal mendak.
3: Ibiat madam tadi ya.
0: Padam ke sini.
2: Sama mua ya.
4: Ibiat temen yang mua orang.
3: Udah, Ramadha. Bisa tahu yang.
0: Oke,
2: enggak tahu. Enggak jadi, aku kenyata tadi.
4: Nanti nyari batu api kita.
1: Okey, kira ke guhit sekali lah engkau juri kita tiga ikut pemukir dari Seriaman tadi. Okey, Fenrik, Robertson, engkau Melissa. Okey, juri kita
5: ya. Ya, selamat lemah engkau kita tiga. Hanya Fenrik, Robertson, engkau Melissa.
1: Ini maka nganti ubat berkliniak saya tiga.
5: Okey, dulu aku merekomen Pak Fenrik lagu yang Nuan Berga di Mataku dari Richard Lee tadi.
4: Tujuan flow-nya.
5: Ya. Ini vocal new music segi sejalai lah, sebutan terang. Ion suara pun mana. Cuma kak build up lagi bagian high note nantinya Fendrick lah. Ria bukainya okay megang. Udahnya Robertson. Ya main lagu Arisa dari Tanah Bernyang. Situ lagu ke masuk final. CSJ ke-9 tu.
4: Iya. Yeah.
5: Kau medak vokal Nuan Robertson, vokal Nuan mantap.
4: Wow.
5: Sebutan kau diksi terang mega. Tahu ke diksi terang eh? Sebutan tahu ke diksi terang. Membuat ton suara tinggi ah. Aku rasa lagu tu pun ngam kau Nuan. Lagu tu bersih pop rock tu. Sesuai kau suara Nuan. Okay, tanya ngagai Robertson kau dah main lagu tu tadi kau mana ha? Okay, pemikir ke penudi Aris Rahman nya Melissa main lagu sunyi ya. Tidak ada yang bunyi lagu tak sunyi.
4: Betul. Hati je sunyinya.
1: Ya.
5: Okey, nunde je.
4: Terima kasih dah flow-nya. Yeah. Sunyi.
0: Aku jajak. Tidak ada sunyi, aku tahu.
1: Sampai sunyi.
5: Tujuan ada lekap lagu kan. Okey. Melissa, Nuan bisa teknik berlagu tang pedaku agak kurang lah. Terus terang ada ha?
4: Malu ya baru ya ada.
5: Ya, nanti ngomong tanya tadi udah nguji ya.
2: Kesal tanya udah single tanya tadi buat.
4: Ya, apa pernah yang iben lagi kayaknya ngasuh pada kau dah.
5: Kak jaga mimit bak penuduk pitching ngambil ke nak flat lah. Udahnya bekerja mega bak tempo kak jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music. So overall Nuan perlu blend lagi suara Nuan. Yang bukai okey ya kemana uliah. Cuma kak dia halus-halus ke mimet lah. Bisa. Yeah.
4: Tiga-tiga aku suka.
5: Tiga-tiga suka megang. Semua. Semua ke 88 tu suka megang. Mana
4: suka megang. Ya. Itu saya harap milih nama dari asal itu.
1: Oh, Melissa lepas dia terubah ke kita yang kaya lagi kesal nih, Melissa nih.
4: Ya, lagi apa nih yang merenih yang iben ya. Mengasuh yang kesal.
2: Ini udah bujang lebih kok nya.
4: Iya.
2: Angkal yang tengah awak. Ada pernih-pernih yang pihak aja.
1: Okey, komen dari juri kita. Terima kasih.
4: Bisa senangnya na yo, nadai.
1: Nadai yo. Oh, nak datai laban ke baru datai ba college lagi sibuk ke ya. Minggu baru datai.
4: Nanti nemu nada itu galau ke kenuan ke Boniface ada tangannya dega tarik.
0: Ya, nak ikhlas mah.
4: Flora. Tak minta Pak Ibian. Minta Pak Ibian.
1: Oh, minta Pak Ibian. Lagi Ibian PM tepi lah.
0: Mana mereka Ibian.
2: Betul teki ya.
1: Oh, ni tempuh nyawa babin dulu
2: dah.
1: Kang Lala dulu. Oh nya ya.
0: Sibuk mak mantan kure. Ana nge-zoom ramai tu jam.
4: Siapa nak dah minta ke kelapa condong ini yo.
1: Au.
4: Sobat condong. Dia tanya daun aja dia tu ayana.
0: Nah, kamera nanti bisa tanya baru ya ki anu ke sengaja. Lindo
4: kita ngopis dia nya nya nak pada.
1: Oh, sengaja di lindo ngayo yo.
0: Mun ada racun kau nya.
1: Oh, 2 tahun dah gig cundong main-main pun kelapa je.
4: Ya,
0: berbuah 2 tahun lagi lah.
2: Amin.
0: Amin kutai.
1: Okey, lagi mesti penggari kita ni dah.
4: Nadai yo.
1: Oh, kira kelengkap nih nanti Ibian PM tepi gak?
4: Ya, kita tengok berubah nereng kan untuk bisa itu ni yo.
1: Baru dah chat ya, lagi kira bah college minggu baru baru yang join.
4: Ada kita belagu lagi gak ujung ya? Ya, ada mana ya?
1: Uli ya.
5: Kak pendak. Kemudian ada orang uli ya lagi.
1: Ya.
5: Ingat tidak DJ gak belagu lagi mayo
1: masa? Oh, Flora lagi menyanyi tentang
4: si. Ina darasa nama ada. Ina darasa.
2: Mesti.
0: Baju belangnya penyanyi. Belah penyanyi mage. Aku kan. Tahu lama
5: nadanya suara.
2: Apa nyanyi? Indai nyanyi.
0: Ya darah nyanyi.
4: Darah nyanyi. Bah nama lagu nan darah nyanyi. Seberapa kita ni ngaji orang belagu?
0: Nah, ngenyit mat suara belagu.
4: Nah, yaudah, juri impodanya buat ada ya?
5: Oh, masa lagi panjang.
4: Masa lagi panjang. Ya, nutup lagi.
1: Kena merindang hati juri, Mif, lo.
5: Juri, seminit seberapa habis lagi, bro.
2: Seminit, ya.
5: Rangkap pertama aja.
2: Baru music, dah habis seminit.
0: Baru kamu-kamu, lo.
1: Lagu nama, Flo.
2: Ganti ya.
0: Ini gak dulu. Ini gak
2: lagu. Ya, sikit kak. Lagu.
0: Maka ada dom yang
1: lainnya. Iya.
2: Gak ada dom. Dah jauh aja mak.
1: Habis cara minta lagu berimbak kampung Kerapan Mali.
4: Kerapan Mali.
2: Istri lagu aja.
4: Aneh nganggu. Aneh dia. Ada
5: lagi.
4: Nanti kurang kata. No.

0: Oh, ya, aku gak beri komen lagi.
1: Main lagu gue enak pula. Orang asal nama lagunya dah.
2: Nah, ngamnya pula.
1: No. Amat yang bisa siapa Shana Livia min asal nama lagunya. Lagu gue.
2: Lagu lain dah standby dia psycho.
3: Nama lagu.
1: Lagu hari gue sanggup aku.
2: Sanggup aku. Nah, mayo minat pula tu.
3: Sanggup
0: aku ndak belaki gigi kali.
1: Nana.
2: Tiba.
1: Nah, cukup raya. Contohnya premium ngasal. Nada orang undi. Cikgu
2: pun nak belaki.
1: Bala cikgu nada medajai lah yo.
0: Ya.
1: Nada nemia ada.
0: Amai.
2: Oh, mai. Amai bos.
1: Spita aja kepenuhnya merubah atau wai sakit.
2: Ada orang wan. Ada anak, ada orang wan ne.
1: Iya. Ne madainya spita nyung wan ora sakit aja harus tu wai.
4: Iya. Tu wai aja ka.
1: Ne ora bawat
4: ne. Ada ge.
1: Ne biha na dan tapi saya berani bae ge ka.
0: Juri kita dia tu gawa ba di ni ba. Spita besai.
4: Ba spita Sentosa.
0: Sentosa ada ne. Okey. Oh, cikgu orang dalam sektor perubat gitu ni.
2: Ya.
0: Sudah flow?
2: Nasib okay Indo tadi. Nyok sakit tadi.
0: Ya. Di juri kita Indo pada patung ke
3: dong? Sabar.
1: Modal temau.
3: No lah, ada
1: patung. Kamera ada.
2: Hari tadi pada patung.
0: Kas kini yang skinny patung.
2: Alam pai ubatnya na.
0: Oh, ngami ke kerupuan, kami aku nekan lagu jawab mai ke kerupuan.
2: Apa mai wa?
1: Tahu dua.
3: Selisa ge nama mikrofon tu.
1: Pia
3: nah selesa lagi kan
1: dia dia nasty day vlog
3: amat
1: belagu kan ku arisa suka ku ikuan vlog tak nah
0: lagu slow vlog laju
2: aku follower ya
3: nah dia tu minta lagu ingin ke bulan di langit ya me
0: okey lah
2: apa malam lagi baru mesti bulan
1: lah jore awam te suka lagi berpoin berapa 10 lah mesti mam ya okey 3 4

0: Da, thank you.
1: Terima kasih Flo Duen.
0: Duen kotai jauh sekali.
1: Nya tergelincir ini ki pun kayu yo dengan sada nyawa ya.
2: Ini ke kelapa gelincir licau ni yo.
1: Iya licau. Oke hati tergelincir kaki tergelincir. Minjau juri lo beri komen mimit juri gagai flow.
0: Kelalu.
2: Aku suka kau yo.
3: Aw eh. Oke. Aku suka me yo. Nah ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya DJ Flora lagi.
1: Iya.
3: Tapi di segi manah lah. Penyanyi kendamnya lah Allah leban pian antara tapi.
1: Ya. Oh, tanya segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi.
3: Ngam-ngam Flora. Rindu dengan
2: resident artist YFM ini.
1: Iya, betul. Mau pocket show segi ya dulu lagu lah.
2: Iya. Yang yeah. Buat ton boka mana luna ni yo.
1: Oh, mesti mana luna. Saya ipar gua dah habis belaki magang wini magang.
3: Dan jong dari lagu dah tujuh berkah dah.
1: Oh. Okey, dikena kita ya mantup ke serah bala pendengar kita, kemudian kita live sidak ya bisi request tu juri kita belagu berimba kampung kerapa mali tane.
2: Okey. Tu saya labannya.
3: Ya, mah.
1: Kedah laba lagu tau.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaya madai?
3: Tu lagu tu digagak Yesley Jabu ngau Matthias Mambang, komposer terbilang kita iban. Tu lagu yeah. Lagu ku terubah ku tu.
2: Oh, area suah nuan ideanya yo, mana? Mungkin ni ko.
3: Tu ndak tu, beri
2: sih. Oh, sige lagu sedoa ayamnya. Oh.
3: Laban maya tu suba sidak kak ngagak Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu. Makanya bara bakal raka numbuh bakal kita raka mungkal pengawamnya berenya aku mas keterubah artis Akadambai Production nah ngau lagu betul ah.
1: Okey, pendengar manyo kita terus ngau juri jebutan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimba kampung kerapa Mali.

0: Ya, ya.
1: Menerima kampung
0: Kerapa Malik
1: ya, dalam reti ya, leka lagunya nama
0: dek. Mana leka lagu teman dek?
1: Ya, ya, mati. Nuan po idea nyukan hanya nuan nama bisa memansa derempute yang labannya Matthias ngau Jesley kengempunya. Nganya tiga nyede nyede nya dalam lagi nau.
0: Labaku semua lagu bisa mansa. Penghidup kita ndak ndak mayuh mimet mah.
1: Oh bisa ikan nama deh. Nyau ngaku gua mau jauh-jauh ya kita. Maka cerita tamianya
2: mah. Mimet jalah.
0: Mimet mayuh
2: mimet.
3: Jadi sama juri tadi.
0: Tadi. Ya lagu tuh sigi mansa-mansa.
1: Bola ke main mansa.
2: Bola betul. Maka lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
1: Sanggup aku. Ya. Dan bulannya pada wayangnya.
4: Bedau. Malam lagi bulan ayan. Ya, siang tu matahari.
3: Ya. Nanti sebuah majak tembang naik nayaan bulan.
1: Ya, sanggup
4: mereka bulan kena.
3: Melihat.
4: Ni kanya di nuka lirik lagu orang.
2: Okay, terima kasih ngagai juri, juri ke pedangga kita. Bisa awak buka ya, tahu ke Limpang Baru ni?
1: Limpang Baru.
0: Kena wajar lebih bisa hari datang, nanti hari nerei munggau mah.
2: Ya, laban ke bisa tugas dari impun eh. Terima kasih ya kuliah Limpang kita minggu tu minggu 39. Okay, tu ngagai nuan dulu tu Roma Irama kita dom di Limpang.
1: Lalu bisa serika rekaman melamar penyanyi ya, yo.
3: Sama kami doai tadi, kami doai mana? Sama di lama serika rekaman ya, yo.
1: Taniah mah ngagai nama pengarah cetaknya lama
3: ngono
1: do.
3: Iya.
2: Oh, bisa ditangkap orang ni.
1: Oh, bisa ditangkap. Nya masih teri platform do ngan sah bakat baru mah to.
2: Betul.
1: Ya, sida serika rekaman mayuh ninga ba cetaknya lang teh cucun lalu tangkap orang no.
3: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot di udah jadi juri kita ke minggu tu jadi pian mega ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemarin kumai tapi bisa penanggul jadi kira kereski ya me lalu di lama orang jadi pihak mega anda ingat lemai udah tu lagi kita dengar ke program 34 seranya wan nemban ba adan ari Limbang. Okey, jadi pulai baru ngai nuan di Kuching tu ya me.
2: Okey, ngai nuan tu yo di Mirio.
1: Oh, terima kasih ngai juri jemputan kita Lupia Mega. Terima kasih ngai ya tiga iko mana sabuang bere ngai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Mega. Kebenarnya Jimilianya ya introduce ngagai wife Miri lalu selamat belalak bau jam minggu tu di Bandar Raya Miri di semak nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandar Raya Studium Bandar Raya Miri ngamega Regatta Niah at Suvis at Niah 2026 bisa diatur di Sepupuak Niah. Okey, selamat hujung minggu semua.
2: Okey, ngagai penyanyi sike kita Flo Gwen.
1: Nike tengah.
4: Wisin nama yang nama ni lagi kemana hingga apa ikut lah. Mungkin nama aku wisin nama ya.
2: Pada kedidik ya.
4: Okey, terima kasih. Nanti kutai ke. Okey. Okey, terima kasih. Mayu hanggai walaupun ingat aku dah bergulang kita tapi yang megak Bunifest tadi nah ke ngari ke pintu lo. Okey, sama hujung minggu semua. Bye bye.
2: Okey, ngagana nana di Sibu.
5: Okey, sama hujung minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Terima kasih mengagai Muhammad Muhammad Ading Hemingau Harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang nyata dengar kudah terperindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu. Tu baru kita pilak dalam awak ninja surat ngalau minta antara station.
2: Ya, Ibin di Seraman Ben.
6: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dah pengetua. Sige, nanda kena cuma tahu pengetua.
5: Bisa. Ya.
1: Yang kena konten lain sari to ben.
6: Oh, ya. Yeah. Orang
2: okay. Orang hef ba.
5: Apo kalau nak leh mada konten kena konteks lain berai lama mata.
2: ataupun
6: Title Marubin. Dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi menu betong. Sangkai kita ngai ya. Bagi menu betong medak SKS Sarawak ku sayang bagi menu betong lagi di pejalan nyentuk ke Sari Perila 27 hari bulan 9 2026.
2: Okey, gagal peningkat manyu ya kedah juan kita ba FB secara live ba YouTube kita CK minggu tu. Terima kasih manyu, terima kasih gagal juri kita bisi awak kita baru untuk pihak carta kenyalang kita sebuat bye bye dulu gagal peningkat kita ngelengkak ke program CK kita dengan lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu ya Takin Siat Mimir. Udah tu lagi 34 seranyaman neman ba adan. Bye-bye.

Tuan Mengau Badar, gelemak Basin Wan, Ari Kemersat. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan arti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, Ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Semulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri muzik. Penglandik jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Alam mana dia lagu tadi? Bukan ni royalty kita.
2: Royalty tau. Aku nak gantung nemu nanti dari segi pembagian ke tu. Aku register ngau tanjur register gaya MCP. Berarti aku MCP lah kira. Berapa diberi sila ya. Nyak menerima aku. Nanti hari company nak naik. Laban aku ngadu lagu tu. Syarat aku kena juga sila beli mayar kolam sam. Sekian-sekian rega lah. Rega tu. Tiap kena nak sama. Nak naik standar rega. Nulis tu nyebut tanya. Tidak sanggup beli harganya, tidak mah, tidak sanggup. Itu oleh brand yang baru. Tapi yang nanti fix harga. Bila ringkas keluar baru, wah baru harga itu, kemudian selanjung apa, tidak boleh banding itu. Nuan siapa, aku siapa. Aku tidak minta beri harga nyual orang beribu-ribu siapa, percaya aku. Kenyataan, tanya, ini aku tidak menyebut harga. Realty itu, tidak mah, itu, setakat aku tidak MCP lah, tidak keberi, tidak lah. Mayu lagi lagu dua di hari, nanti ya mayu, mayu lah. Tak tahu dah dibayar ke nitiahnya. Jangan terima tu dulu.
3: Kini ke dari segi pembayarannya tadi. Kita ke komposer tu tadi. Nang tiap-tiap bulan terima begini kayaknya. Cara sedai meri.
2: Tak. Ya setahun sekali.
3: Setahun sekali.
2: Tentu. MCP setahun sekali. Aku pun baru bisik terima mimin. Lebanku baru kena. Ya nanti ya meringgit-ringgit. Nggak ya mayar tua ya. Mesti limpas. Sekian rega kekak dibayar. Aku mula berapa bulan aku ngadu nyukak setahun lah aku ngadu ukai kan lah. Lepas tu masih kita orang min RM5 lebih aja aku benda dalam akaunnya.
3: Siti lagu
2: semua lagu kudanya. Ya ndak besar tentang berlama tu ngadu lagu nada royalty pun ngadu aku
3: ngadu segi minat
2: ya bila bisa royaltinya bonus ya bonus ya bisa ketara sang tua lah makin mayuh makin kau tu ngadu lah tato mengejar quality bukannya sampah
1: ngadu bukan quantity tapi
2: quality
1: jadi nanti baru dia nuan bandian nuan music dia tau no music semua ni orang jemaat semua kini
2: music ke penyanyi
1: music penyanyi semua.
2: Nanti nundak ke lah.
3: Industri lah ya.
1: Industri musik.
2: Nanti nundak ya. Zaman dia tu tentu jauh lebih mana musik. Ada segi munyi, ada segi jenis tekena, punya kepelbagaian genre musik lah.
1: Ngau
2: tu macam lah. Zaman kaya nari tu banyak jenis musik tu. Dangdut, banyak dangdut lah. Bisik Siti dua agak Belanda. Tang dangdut banyak. Cuma dari segi kualiti, pada sekat Laban itu semua orang kelihatan. Laban yang kena minimum mutai suara sedap dalam mana. Nanti sedapnya, umur sedapnya, zaman kebuncak ya. Belagu kena utai kita dia tahu, oh tak mau aku madah lagi. Sebab dalam mana, dia tahu mana. Dia tahu kena mana. Dia tahu kena mana. Laban dia tahu, kena ke mana ni. Senang rekap lagu dia.
3: Banyak teknologi
2: dia kena. Banyak teknologi kena. Senang rekap lagu itu. Senang jazz. Maka aku, suara aku nak mana boleh jazz aku. Saya marah lagi. Auto-tune. Macam mana. Aku lihat ni mesti lah. Cuma jam ya. Zaman itu, nanti company kat sponsor. Nuan-nuan.
1: Beronikai.
2: Nama company sanggup sponsor nuan, nuan tu bersih cash.
1: Oh.
2: Sama ada nuan tu viral, betul lah. Sama ada nyawa nuan amat mana? Package ngau gamal sekali, kalau pergi jauh. Kalau pergi jauh lah. Boleh terbeling gamal. Baru company sanggup melabur kak sponsor untuk lagu nuan. Sikit lagu itu yang tak sikit pun single. Laban ya ketemu aku lah. Ngadu single pun harga yang nanti non kak ikut standar ya bakal ke minimum lah kualiti ya. Tak kurang dari 2,000 untuk sikit lagu.
3: Still lagu.
2: Nama dekat mana kamu ni? Margi. Mana kamu ni Margi? Berapa video klip? Nanti non kak ngau video klip mamat ke? Nikit ke kos ya. Nanti dah 10 lagu buka keluar. Nanti ya 2,000 lah cincai 2,000. 10 lagu dah 20,000 untuk sikit album. Siapa aku beli berani bayar nanti tu? Ya aku buat dengan dua single. Sebabnya main bisik CD jual. Company boleh. Okay lah aku jual tu. Boleh pula 20,000 je.
1: Kata sebab aku berkata tu. Asal bisik single boleh, dah boleh release, dah boleh dah di main korang. Dah boleh diputar. Jadi nanti bakal sebab. Nggak nak bisik album dulu. Baru boleh.
2: Lepas sebab nang album aja ke material. Kita ngai menerima MP3, aku kena pen drive kaya lah. Ya mesti CD
3: enggak ikannya CD.
2: Tahun di Semenanjung udah start sila ngadu single, baru putih datang. Semenanjung nunda dudi kita itu. Ya baru kita ngadu. Asal aku mai ada CD nya pun udah bisi single. Tangkap printnya kos utanya mar. Ruak mari ngadu sikit lagu aja. Print
1: nanti saleh
2: lagi. Ya, ya,
1: kos selesai.
2: Kita nentu kak ngadu single sumpah. Mesti pro kontra kau tahu lah. Mana gak ngadu single kena ngecek market. Makanya ada. Nanti ngadu 10 lagi saya belanja single mid lagi. Tak kadang nanti ya di print utanya tegal sikitnya. Bisa gak pengeluar dia. Dia tu nyamai. Dia tu nadai
1: 5 nanti 10 itik lah.
2: Nadai fizikal lah tanya. Ya. Tanya digital megang. Tanya boleh kirim di atas angin. Ya kola. Ini online ni
1: kola.
2: Gerak-gerak email dulu kirim MP3. MP3 before ke apa konsepnya. Ya. Tanya yang main rasa pakai ngadu single. Ngadu yang penting belum si duit. Tanya syarat tahan maki.
1: Syarat pertama.
2: Syarat pertama. Dapat, tuan produce saya kediri. Nari orang nafis. Nari company ke anak tu malu kena mau company lagi. Tidak orang kena company. Nanti dia kena dream pun. Okey, dia malu kena mau company. Tuan pula pun nama. Ya, asal nak tahan maki. Nak ngeriasnya. Nanti orang berjahit nama lagi. Nama lagu. Aduh, jangan lagu. Nari ngawak ni. Yang penting. Nama nakal.
1: Nakal. Nakal kerti. Nakal.
2: Bukan mancau ya, nakal.
1: Nakal iban.
2: Nakal pupu lah.
1: Nanti aku kan malam jadi sikut komposer tu deh. Jadi kita nama kini reti nembahan dan benuan pun serta signature ngasuh hang lala non dalam tiap hasil lagu Frankie Mark.
2: Kini kamu dah. Aku pun lagi berdau untuk namanya tetap nar. Aku pun ciri-ciri berkeni lagu kita kagak aku lepas lagi banyak jenis ya. Jenis lah nanti aku ngadu ke lagu ke ukai dipintang lah untuk lagu rimpu aku sigi ia nak munyi lagu rakyat kita aku ke lagu ya isi modern ala pop belanda Indo di tu banyak kita ibarat ngadu kena aku sih kena adanya kadang mesti ke jazz mimit lah funky aku minat lagu kena R&B boleh ngadu kena pedis ngiga penyanyi kita indah terbak mai lagu ika bakal style sida orang non negro kena masih ada R&B sama gereja R&B siap sih soul ngadu lagu kena uliah tapi aku lagu nol ya kan ngiga orang lagu kena pun pedis jadi aku nak nampu nama signature lagu cuma aku mesti nekan balik rik nanti nuan pemuas-pemuas macam
1: ninggal
2: nama leka lagu kena aku kak nama-nama lah nuan dulu rik tu sanuk nulis lepas aku nak aku madang aku mana nak aku madang aku keluar nyelai tak hari rima hari munyi hari jalan cerita lepas entah tu mayuh leka lagu leka nyako gak ketemu nyaka habis gak leka nyako kita iban lo eka untuk
1: dikenal
2: untuk lagu orang nyako kenyalai aku tu ukai nyako ke Asulu, Nuan, nyak jakuk kena terari, nyak dari cerita jakuk kenyalai, leka jakuk ke bisi,
3: jarang ditinggal.
2: Kini kerana tarikan, leka jakuk ke bisi karisma, bisi oral leka jakuk. Nyuka semua dah kena tua, abak lagu. Jadi, lama dah bisi dengar kata nyalai, nyuka berulang kan?
3: Makanya tadinya juga.
2: Juga. Nyuka daripada senuk, nyuka engkaunya.
3: Ya, tak panjai.
2: Tak panjai.
1: Suka.
2: Tapi arti ya, seluruh lagunya boleh jadi arti ya.
3: Oh, dalam nuan ke gaduh lagunya tadi. Lagu ni ke mengaduk pedih segagak.
2: Ya ke pedih sepik aku. Terabai. Lepasnya lagu dipinta. Lepas dia tudi baru melodi retai. Leka dulu. Bila nuan gaduh leka atau nuan ke nyanimbal ke pemayuah. Leka suku kata, nanti cakap lagi suku kata. Nanti yang melodi dulu, nuan mesti kak ngira suku kata tu cun dengan melodi. Nanti yang leka dulu, nuan kak ngadu melodi tu cun kawannya, nyaga pedih segi. Jadi, lama lah tuci-tuci, buai tambah. Temu ku melodi segi. Aduh kudanya, sengaja aku lah nguji wakro. Kau nguji, lepas aku nemu ya, boleh dia. Nah, lagu terbaik agak kedua chorus. Chorus ke Siti belakang ya. Tinggi gay. Kak habis lagunya. Bisi chorus baru ya. Tinggi lawan. Ya, gimana nak bisi gitu. Lah ke ndak semua orang main lagunya. Kenya ya. Bila ndak semua orang main lagunya sebagai benchmark tanda aras. Ngambil ke orang Allah aku boleh main lagunya.
1: Okay.
2: You try lah. Ya, try lah. Lagunya bisi. Mesti padek ke tinggi, kena kemudian sekarang kroke lah. Kemudian sekarang. Tawat oleh kemai. Nyapa lagi baru apa ya? Nanti nunda kau. Takut ngai kau sekarang tinggi nalar. Lepas dulu hari dia kemai nyapa dia saya kutuk makin tua.
1: Aman.
2: Okey makin tinggi semua tua. Super tua. Ya perlu stamina katanya.
1: Aman. Ya mesti kan jogging
2: katanya. Betul.
3: Ada jogging.
2: Nah, kerana penting.
1: Jadi buat Frankie Man tu ne, buat Frankie Man. Namun tadi kalau soal lagu lihatan, sudah terus dikingat tajak panunya tahun-tahun. Ya kadang kita ikat ngetan tu sikit lagu tarik kami korang tiap berari ingat.
3: Evergreen lah.
1: Bukan
2: ya. Lagu tu ah, kadang-kadang nak disangka ya evergreen, ya boleh jadi evergreen. Nak sangka tu laku, ya boleh jadi laku. Tang lagu ke, ya segi akan evergreen tu. Melodi ya. Nombor satu dengar melodi ya.
1: Ini pun cuma tadi ke lagu kebangsaan kita ya,
2: ya betul.
1: Lagu nombor dua, lagu Sarawak. Betis.
2: Ya, salah satu lagu ikonik lah. Ya, catchy. Bisa nggak lagu slow? Boleh dikingat sampai itu, bertahan. Mayuah lagu slow. Kualiti dari segi nyawa penyanyi kita yang lama. Apa ya? Punya lama. Music yang mana tusun. Ngau leka lagu ya. Munyi kurangnya relevan sampai dia tahu. Ia tidak tahu orang yang kenaknya, orang yang percaya ke lekanya, jujur. Okey tak digagak-gagak lekanya amat luahan. Nanti orang penyanyi yang ngemak yang ngau mana, musiknya mana. Tang dulu orang dengar musik lah intro. Ia kan lama lagunya. Nanti tu lagu tu nitih ke market semasa. Tadi saya kalah lama. Nasib aku, contohlah kemarin aku sempat ngadu lagu COVID.
1: Kemarin
2: lah lebuhnya zaman COVID. Itu udah ngelebus COVID lah. Tinggal lagu ya, dah kan evergreen.
1: Apa musim
2: dah? Hanya dikumpulkan lagu musim. Lagu evergreen tu cerita lagunya tetap lekat ngait berkait dengan penghidup kita sampai kela. Nya lagunya kalama. Tambah bonus di nyawa mana lumayan.
1: Wah, singkat, mau baju
2: lain ceritanya, kan suaranya di dengar orang radio nak singkat belum, aku tua tu suara ke radio sampai lah dengar orang
1: Legacy
2: hanya ngasuh lagunya Evergreen, maka suara sudah pengulu sampai di tau anak mandi yang tiap lagu itu, segini lagi lagu, ngelangkan nyawa semua. Sampai itu. Bakal suara klasik, bakal sila Joni Mata. Aku personal keminat Jeffrey Moli. Jeffrey Moli suaranya
1: enak.
2: Iban, Ibannya pekat. Tau, tak alunnya enaknya. dan lagu yang sampai itu agi minat lepas leka satu melodi lagu kenyak kau boleh tahan
1: tak pedis
2: agi main lagunya tak pedis tu kak nitiah kenyak lepas nak gato madah semua melodi dah kena nak keluar dah kena megang minat tua tu nyu bila dia gaduh pakaku lah dia saya kau bunyi lagu sanok nak jadi bila lepas pengaruh tu ada
1: ni kopi right
2: ah ni kopi lagi tu aja pengaruh asai ke baru melodi itu. Tentu pengaruh ngau lagu ku dah kalah di dengar tu. Dia bilang, "Ih, juga punya lagu nak jadi." Pedes kan melodi itu. Apa ku lah lekanya mai lagi. Leka sekali tu musin. Melodi itu kot nak mayu.
1: Aman.
2: Bepusin dia aja.
1: Lepas
2: nak letak Z. Lepas cara tu ngemai musin ke cara tu lagu, dia ngasal lagu yang berubah. Walaupun kod yang sama. Jadi kod yang tak mayu. Nanti tu anda pandai musian ke, lagunya akan jadi sama. Lagu orang bunyinya, lagu tua bunyinya, lagu orang pergilah pun bunyinya. Hanya malam kod tu, tak mayu. Hanya pedih, melodi tu pedih. Kak ngadu mana nanti orang sumpah, nyu jadi lagu orang sumpah. Untung orang sumpah dah dulu ngadu lagu orang kita. Kita itu nyu kak tahap jam dia. Nyu kak habis. Tak ada bisik dia pula, nyu petara nulung. Bila petara nulung, bisik dia idea baru. Hanya, baik melodi lah, ikan rasa lagu tu lekat.
1: Jadi kenapa hari music dalam dunia wei kalau kita itu bisik ni music bukan itu agak lagu ketuhanan, konsep ketuhanan.
2: Ya lagu rohani,
3: lagu sembahyang.
2: Ya bisik abah aku tu, aku nak muari segi istilah hebat music lah. Lama aku dari sekolah music, aku baik tapi bila aku
1: lebih. Tapi kan boleh belajar
2: kan? Tak abah hati kumpul. Lagu rohani itu, sama dan wan derek, menyembah, memuja, tu,
1: memuji
2: dan menyembah, kena nama Tuhan tu tu gereja, alu baik ke gereja, alu kena gereja, yang siti lagu rohani, ya musik yang nolih balat kita itu yang light, nanti Indonesia dia, musik yang nyepok. Oh nya lah. Nanti Imam Nur Putih lagu sila ya semayang banyak nyok R&B soul. Jadi aku pengen dulu gerhan ni jujurnya. Tang kena aku mengkomersial ya. Lagu tu tentang penghidup, tentang nuan gau petara, tanpa nyebut nama petara.
1: Berarti tadi orang semua orang kena. Semua bangsa.
2: Semua bangsa kena.
1: Semua agama.
2: Aku mesti ngaruh sikit lagu. Lagunya nara jemput petara. Tapi ia nanya petara. Nanti tua macam ripun leka lagu. Baru tua nemu ya nanya petara.
1: Baru berarti.
2: Ah baru berarti. Ya okay, lagu cinta. Tapi ia bunyi lagu cinta. Tapi tak salah kan tua cinta petara. Lagu kumpulan dewa di Nian pun. Sida ia bisik lagu. Nuju dengan kaya Tuhan. Tanpa nyebut Tuhan. Lagu satu. Jangan ingat lagu satu. Satunya Tuhan yang Esa lah. Tapi satunya. Situ juga petara lah lagunya. Tayan nak nyebut nama petara. Bekerja ke lagu ke artinya nanti dia macam konsep lirik ya. Lagu rohani punya. Minat muzik ya. Lagu rohani itu. Ya nak mati sikit jenis muzik. Ya nanti kematangan lah. Minat buat gereja kita itu lagi. Tak tahu ke tahu. Gereja bukan engkau tahu. Jadi kita itu nanti salah faham. Kumbai kita bunyi keyboard punya lagu rohani. Sebenarnya lagu rohani leka ya. Lagu rohani ya. Muziknya. Itu besar. Barang-barang jalan muziknya.
1: Jadi kita itu. Bisa orang yang nuan bisa dah ngegak lagu rohani, siapa kini main lagu rohani?
2: Aku bisa ngedo sitit lagu. Lagu aja nanti nitiah kia bedau ke medoan ke announce, nanti tembok sekali. Kaya, tang lagunya udah tembok. Benung nanti fasa kedua ngga video, lama dia ngga kasut videonya tembok. Nanti kita lah. Aku sikit nginjau orang ke saya aku main lagunya jangan awak mana lapan soalannya spontan lah. Aku kan jadi debut ya lapan aku dah janji kaya nanti aku elak lah nang sudah tu tu ya nanti tu cerita belakang okey lah cerita kaya orang mayu tu
3: ngai lah
2: elak lah nanti yang pun nang
3: okey
2: nyamai kan ngai aku tu buka ke
1: bulak
2: semaya
3: dah berjanji ya
2: dah jadi bulak semaya nanti tu aku jago belakang. Nak salah ke mana? Tak perlu ngagai orang
3: belau.
2: Okey yang bedak lagi. Oh bala sano dah jadi aku. Tiba-tiba
3: ada surprise.
2: Tapi memang bisik lagu rohani. Ya unsur rohani lah. Ya, tentang penghidup. Tentang berkeni tokak berhidup.
1: Tapi lebih nggak kayak pengalaman dari Rimpo
2: kan? Ya, kebanyakan ya pengalaman Rimpo.
1: Jadi semua lagu gak kan nanti?
2: Nyamai, nyamai ditusui lah.
1: Pedak mata.
2: Pengalaman Rimpo, tahu kan orang kesemak nggak tua? Nampaknya di pedak mata tua. Habis sih sekedar gak hari tua macam, hari tua medak TV, kadang medak cerita. Mana aja cerita tu lagu? Ah, kerja kayak kadang habis sih si maksudnya lah. Tak, aku semua tahu ini jadi lagu. Tang lagu yang kenyentuh, yang kedatai itu adalah Haji Kumlayo itu tidak sesuai cerita ti nyadi amat-amat abak derimpu datai banyak cerita ti nyadi abak orang kesemak itu yang tidak menusui, itu hari kena sesuai datai dalam ya, lepas amat nyadi amat telih, amat pedis emosi itu datai bila itu ngadu lagu bekerja ika nyadi abak derimpu tua medak utai ke imajinasi itu dan tu boleh ke tuan kasih datai nanti orang nemung lagu ke contohlah
1: merti kutai jalan
2: merti contohlah aku ngadu tu konon dia begitu tanpa aku nemu orang siapa tiba-tiba orang merik lagu ke mana ngam kisah lagunya bisiknya di bisiknya di non emosi non datai ah lagunya boleh jadi berantau ke ya nanti boleh jadi tu kalau kadang aku main mana, terima orang. Kalau aku main mana, nak dahi ke nya.
1: Mana aku tu, nak mana
2: korang. Mana korangnya, nak boleh nulis sangka lho. Lagu tu kritik mana, nak. Lapan lagu tu, bakal terlempak. Mana aku tu, pandian reningan
1: nak. Mana, manis kok.
2: Bakal terlempak lah. Yang main luar tu. Bisa orang main, yang main.
1: Bisa nak tahu
2: kan. Nyak-nyak yang berkata, subjektif tanya. Abstrak. Nyak-nyak, tahu nama lagu ku paling mana. Lagu dah, ya nanti paling tu, tak tahu. Nama mana, mana, yang tetap akan bisik tanya mana lagi. Abad dengan mana lah. Dia kak ngunsi ke semua dunia tu selera sama, enggak kan.
1: Bukan dua minat dan dua. Bukan aku minat pokrong. Minat balada, kenyataan. Bukan, tahu. Omnya kata, muka lekal lagu tadi. Mula dia gagak tu berkena, mula kita jinjir cakap tu.
2: Ya, tapi jenis muzik yang lain lah, yang lah.
3: Yang tanya ke pasal Nuan kengadu lagu tadi. Sebetul Nuan, nama tu, ngeluar ke lagu, bisik nak di, nak nyorok ketuai dulu, ataupun dimpu aja. Hari dia dimpu magang-magang, begini.
2: Tik ku ngadu lagu, segi ringku ya. Tahu lekal lagu tu tadi, kadang-kadang, benar aku pernah orang tua ya. Pansut leka jaku ke klasik tu. Makanya bekasan tua aku lah si orang-orang lama dari seri satu ke Sendai, Sat Penggo benar. Aku nak kalau dengan Marti dah tanya aku. Iya mana unik ya kan lagunya nak kalau dengan tua leka jaku nya. Tanya aku begitu arti ya. Okey aku ngadu lagu. Aduh aku tanya aku ya baru sesuai ke ayat tu. Ngau leka jaku tu. Saya cerita aku ngadu lah lekak jekuk ya kadang hari sidak ya lah hari tua ke Brandau tu boleh aku lekak jekuk segi kalau kena aku tak aku mesti tanya saya sadi nama arti jekuk jekuk kenyokak pupus lah kalau dengar kita hanya saya yang nanti dinda simpan tu bak lekak lagu ngambil kerem biak baru dia tu dengar lekak lagu lekak jekuk kita nyak baru lalu belajar kena lah obviously kita ibarat nyebut tau tak mesti betul lah ya tu
1: anak
2: mesti mesti betul lah anak ketegal tu keminat ninggal ke jakuk je tepuk tu dia cerita dari kereta
1: buka
2: hari jalan lain ya
1: oh jadi engkau bisik kena julu hati nuan menyanyi jadi buzzer itu deh hati engkau nak ke dia tu pedang ke dia boleh direalisasi keluar
3: boleh dicapai.
1: Boleh dicapai.
2: Bisa, benar ya. Lepas, okay, Tegal kita jadi komposer aja lah. Lepas penghidup tu. Sikit banyak juga hati tu. Ini sudah saya tu nulis capai, kira tinggal ketuanya di kenangan aja ya. Bakal contoh lah rumah.
1: Jadi pengajar lah, jadi pengajaran.
2: Bakal rumah lah. Sebuah rumah impian. Bila umur tu begitu, udah kan ada rumah, ya rumah kenangan aja.
1: Semoga beli gaya.
3: Bisa rumah kenangan lah.
2: Rumah kenangan. Rumah
3: impian. Impian.
2: Lepas tu anda kan tergagal kayak gitu.
3: Oke.
2: Kapak dengan mimpi kayak gitu. Rumah kenangan.
3: Amat biar rumah.
2: Amat biar rumah. Maka tu ada rumah mana-mana Abang Brunei, contoh lo.
3: Abang Brunei ya? Coba
2: jawab. Nyok rumah impianku, kena ada kuih lah.
3: Lepas masa lo ke Brunei.
2: So, bila udah umur dia tahu, alo ke tu benda kena rumah makanya. Bila bangsa, ni buah apa? Rumah kenangan aja. Bakanya agak sama hati aku ngadu lagu tau. Oh. Mayuh jula ti. Ika jula ti ke mamar penyanyi kerja legend. Oh. Ika diminat aku kerja. Ika idola aku. Aku kan ngadu sitik lagu kira ya.
3: Siapa? Siapa
2: sikau? Mayuh, mayuh, amat mayuh.
3: Sikau, sebab sikau.
1: Sebab sikau. Lepas tu nolak.
2: Ayo lah.
1: Bisa cerita itu.
2: Nah, ya, mayuh.
1: Aku ni mana ya? Aku bisa bisa aku ngerekod itu. Aku kan yang pun nyebut lah.
2: Ayo lah. Sama lah. Aku sebab. Aku minat Stevenson.
1: Stevenson.
2: Aku minat Stevenson.
1: Selendang biru.
2: Ini kak semua lagu ya lah minat aku. Selendang biru lah. Capek. Okey. Lepas, lepas aku.
1: Oh, ini nolak capeknya. Kita pernah nyanggak lagu ini.
2: Hmm. Kau minat Stevenson? Ya, salah satu idola aku lah. Aku melihat kak ngadu ke lagu. Ngadu ke lagu.
3: Tapi dia terlalu berdaul lah.
2: Lalu, berdaul cepat. Danya, Stevenson game lagu lagi. Stevenson tu. Fokus ke game yang main gitar. Tapi aku nak nyalah ke. Minat dia berubah ke game. Tetaplah muzik. Tetaplah muzik. Tapi ya mungkin ngai jadi lead singer. Ngai nya. Ya kak main gitar ke. Lepas dia main gitar pun kasi cincai. Mana main gitar. Ya dua bakat lah. Jadi dia tu ikut fokus ke game
1: gitar.
2: Main gitar.
3: Banyak kira ke kenangan tapi nyanyi kenangan.
2: Ya, kau punya kenangan aku lah.
3: Dia yang kedua lah siapa?
2: Kedua.
3: Punya pilihan.

0: Oke, ya,
1: Tahu
0: Pak.
1: kan deh, kok nggak jadi
0: Oke,
1: deh,
0: Pak.
1: nggak
0: Oke,
1: gitu.
0: mari salam tadi dari Riki. Oke, terima kasih Bang Gal, teman udah masuk ke beberapa lagi lagu kemarau. Tuh, oke, masalah lo. Lagu tuh, Bang. Arab. Jadi, Arab jadi lah. Itu yang konfirmnya di Arab ke Uliah. Semedau
1: Sudah kawan.
0: mayaku ke sebelah kawai. Semedau mayaku.
2: Sudah pincin.
0: Ah, sudah sudah aku pincin.
1: Aku tadi bisa target bisa kawai. Sudah
2: bisa pincin ini nyadi.
0: Sudah aku pincin masuk lagu dan. Nah, sudah aku pincin kawan.
2: Oke.
1: Gila lamanya.
0: Nah, nah lama gitu. Lama gitu. Lama tuh kenyak kenyak kenyak. Dah nyatu.
1: Aku lihat dia tambah tegas sudah kawai. Aku kena gitu.
0: Aku takut. Oke, takut aku pincin. Takut kepikiran rusak dari minat lagu gigi.
1: Sampai pun ada
0: sampai enggak sempat lagu ke lagu
1: bekas Stevenson tadi ini
0: kok lagu bekas Stevenson tiba nak minat lagu eh kamu apa saya lagu ke nasib bisik orang mau isi lagunya oke okay, kak maka lagu Ricky tu nanti ya maka lagu lah lagunya dah
1: oke okay, kak lagu kak lagu
0: kak lagu lagu ya lagu lagunya lagu ni gitu sun nanti usah vokal nanti enggak sanggup lah jadi parah aku tak ada suara lagu lagunya aku tengah emat langsung main lagunya
1: kak mesti kak mesti plan B lah deh
2: mesti
1: kak mesti back
0: kami ini mesti plan B
1: kan tidak ada Mayo penyanyi
0: Mayo
1: tapi iyalah
0: tapi jiwanya apa aku sayang lagunya nyak kebetang ya oke arti ya tuh
2: lagu tadi sikit gak kak nanti ungkup
0: iya laban oke tuh madah ke penyanyi buka itu nanti kalau lagu break lagu kenapa nah ya nak pokoknya tapi lagu khas untuk di sikit di permana lagu khas untuk segitu permana nanti ya nak pilihan B lah naik ke pilihan B itu jauh
1: ke buka
0: merosot hari ke pilihan E dan ya aku sayang lagunya
2: pilihan E ternyata the best ya ternyata
0: aku sayang ke leka lagu
1: saya. Jadi ke dia tahunya tadi Siti dari Prambu Nuan sebetul pincian. Prambu Nuan tahun baru 2007 engkau bisik lagu bukai kini.
0: Aku bisik.
1: Sikit bisik ya bagi mah.
0: Selalu ni rumah mereka tanya ambil pecah rasa ya.
1: Bang.
2: Ya sikit cara kami sikit, tanya.
1: Sikit. Kami tu sikit tanya soalan.
0: Aku dia tahu Mayu Benung Veronica ke tak layak masuk final lah. Aku non ni. Nah, wah, ialah uncle ngadu kira lagu.
2: Uncle apa?
1: Uncle hot.
0: Of course lah, Fachi hot.
2: Fachi hot.
0: Ialah ngadu kira lagu baru je. Malamnya aku sempat ngadu.
1: Malam sampai final.
0: Udah kami dah berantau ya. Udah ikan dah boleh.
1: Oh, lu bisa lagu lah kira.
0: Aku sempat ngadu lagu. Sempat
1: ngadu lagu. Lagu apa? Lagu kempu.
0: Contoh ya untuk ialah lah. Tapi inti sih yang tidak sesuai untuk ya abah kebeni orang bukan orang
2: kayu. Benda uji, benda.
0: Nenang ke aku sempat ngadu lagunya. Tuk lagu berapa bisik?
1: Lagu
0: berapa bisik? Tuk.
1: Lagu kawal nama Maya, Maya. Digagak dengan.
0: Biasa untuk induk bekas silanya, ia bedau sesuai kemain lagu hal penghidup. Lapan sila lagi baru.
2: Benda nama penghidup.
0: Okey, benda nama mau. Lapan sila baru.
2: Baru nikah.
0: Baru.
2: Baru nemu.
0: Kau hidup sendiri.
1: Baru up.
0: Baru pansut jalan penghidup
2: bibin you lah
0: bibin you bedau berasa endang hidup kediri jadi nanti lagu tu bunsur ngajar orang bak penghidup tak boleh sebut tu bedau layak ngajar orang kan silap ya jadi ngajar orang mama tu engkau layak lah dia menjadi tak ngajar seluruh warga mensia tu nengah lagu pasal penghidup silap bedau boleh ya ilak boleh ya nanti sudah lama hidup tu hidup tu baru ke kurangan kerik kurangnya separuh jagung setahun jagung setahun jagung dikak ngajar bila silap leka jagung ikut dar
2: udah
0: jadi benih ni jadi jangan nanti ngam jadi silap tu ikan biak sesuai main lagu cinta sama dah kak kurang ke, ngai kurang ke, lebuai orang ke, muai orang, sila ya, oke. Sila ketua aja kan, good. Nah tu. Oke, mudah lah tahu. Tang. Nah tu ngaku lah. Ya ke cinta sesama, cinta jiwang aku. Cinta ke penghidup, sila ketua aja. Baru tahu berandau ke hal penghidup dengan lagu.
2: Hal penghidup, hal kerohanian.
0: Hal kerohanian. Sila tua lagi lah. Sida Elise ya umur ya 35 ke atas lah.
2: Tua ya mamunyinya.
0: Gak kira dia. Namanya 35 artinya Nuan dah sedar apa hal dunia. Dah 25 tahun, 10 tahun kira dia.

0: Umur 10 tahun baru sedar tai lah. Kalau tidak 25 tahun 35 baru dah mayo tai. Singkang dah pansa dah tujah tua. Nanti umur baru 20 anu.
1: Baru banyak. Jadi
2: kalau ya bisa kategori ya udah. Ya bisa tulis siapa yang main lagu tu, siapa yang main lagu.
0: Ya betul.
2: Ya mau nemu siapa orang ke. Boleh main lagu ya. Yang pun.
1: Oh, cuma tanya betul tak ya? Selatan main naskah musik tu. Ba penemu nuan tak baru dia nuan. Ni bos sebab 10 tahun ya, 10 tahun jangan nak pergi ni lah. 5 tahun saya kat Thai. Bukan ni, belum dia nak buat industri musik kita ibarat.
2: Ya, kelimpah di lepas dia tunjuk AI semua, baru dia nak buat ni.
0: Betul. Susah tu ke nyangka nama tak kena dia lah. Tangan kira pedak-pedak pada tu. Nanti kita ke baru tu lah, orang ke merbaik kita. Enggau orang ke lembiak lagi. Nanti sida endak ngemaran ke leka je ke Iban sama Mat. Kira ke kat tenggelam musik Iban tu. Aba ketulinan lagu Iban. Lagu kata ya. Laban leka lagu mah ikak ngasuh tua bisi bida ngau lagu Rabukai, lagu Melayu Bukai. Itu bisik tu kak sama-sama. Laban tua ngai ke tua lagu rakyat megang. Ngai ke tua lagu dangdut megang, bisik lagu Bukai. Leka ya mah ngasuh nak tu lagu Iban, okay musik ya. Nanti sebab musik Iban mesti ada titik diri. Tak tum tum tum lagu Iban ya orang. Itu ada tu Iban kan dah banyak ngadu macam jenis lagu band pansut, musik munyi musik putih, band tu pansut munyi musik Indo, band atau penyanyi pun kena. Jadi nama berkenin dengan kamu dah beda yang engkau lagu kai, Ariel kai. So nanti kita dudi hari nanti nemu ngadu lagu nak leka Iban betul nak minat nurun industri kita ya siapa keminat lagi dah nanti kita ini nak dari identiti ya nak jadi musik Iban lagi ya musik kita kena bertukar nak ditiahkan musik Iban semua
1: ini nak lagi
0: ini tabuah nak lagi dan yang leka pun tu nak berat kena nyurka ya sengapa ya siapa keminat lagi hari kuningan yang memekam yang main kuningan lagu Melayu yang main kuningan lagu putih dia tahu lagi okey lepas nyumayuh orang itu nyum music new macam-macamnya lah.
1: Teknologi itu.
0: Teknologi macam. Cuma nya lah nanti amat AI itu boleh diterima lah. Enggak tetapi seorang tahu diterima. Excuse me. Boleh diterima maka ATM pun nak kisah lagi melodi dari AI. MCP nak kisah lagi dunia hari itu kan pun.
1: Boleh diterima. Kuno.
0: Boleh cuma. Lemak boleh. Semua boleh ngadu lagu. Apa di Indonesia belaban? Abang lekal lagu. Enggak suara sih lah
1: ya. Jadi nanti nuan tadi. Kira
0: nuan tadi, hukum
1: ke pengawal SSD itu tadi?
0: Aku hukum. Lepas nanti tidak banyak.
1: Tujuh tadi?
0: Tujuh ya tadi, bakal ke seolah. Okey ke kita madah, kita kak ke pekit. Okey mana pekit dia penting, okey mana pekit dia mesti. Tang, ini salah satu nunjuk ke muzik kita Iban, orang ngadu lagu Iban, bisi niat ke mengiktiraf sila ya. dari segi bila tu bersungguh-sungguh kak nak juri ngeluar ke belanja ngeriven okay mimpi belanjanya tak senang tu bangun artinya tu bisa hati dekat ngangkat ke bila orang ke lagu lipat orang ke belagu punya kong nanti nadain gerah pun dari sebab pun orang tetap lagu pun tapi sih nak kira ke mana lagi lah ya bisa paket tu tadi bisa motivasi orang bukai ke ngandung mana lagi menurut era nya lepas orang yang kira itu ke serius hal itu semua dah makin berumur di belakang
2: ya
0: jadi aku tu gagal aku tak malas sudah artis baru itu nemu arrange ke diri nemu mixing ke diri oke sih kok banyak sudah dari satu pelapis lah untuk dulu hari dan cuma AI okey kepada AI mana mana kena dulu dan cuma yang dikemendar cuma dia naik guna lagi orang ke buzzer bagi kami orang ke ngadu melodi ke kota ni semena bertapat pemanah abah leka lagu lah abang setakat kena tu AI nak bu nak bu nak mana temu dari tulisan AI idea yang nak nak nyak tak melodi tu amat boleh ya Lapan melodi kita isi nunda jauh. AI itu pun nunda melodi kuda kalau bisa. Ya bila lagu untuk pansut kadang anang itu kena lagu bekas serohani. Ya, memang kamu punya AI. Lapan AI udah nunda ke lagu lepas lepasnya. Nyemak ilahnya diberi orang. Nengah mak siapa kena aduh? Aduh jangan kena AI orang.
1: Tipsi pemendang.
0: Tipsi pemendang. Berbuat apa kena aduh nak? Kapok kaki orang ngaji cemamar. AI bisa
1: orang. Kalau lagu ya
0: kan? Kalau lagu jat tinggal. Nanti dia pandai ke AI lo jago iban.
1: Penjajahan yang punya kapok.
0: Ya, penjajahan kira kebaik-baik lah.
2: Jangan cara baru.
0: Ya amat cara baru tapi bisa utai ke dik saya waktu aja jadi nyau. Utainya keaslian runding yang cara untuk berpikir, lawan AI itu nitih kearahan. Aku ngadu lagu, ndak nitih kearahan. Barang ku aku mah, imajinasi ku
1: kena. Lawan lawan kompos
0: ya? Aku kompos. Hanya nyak biasa ya. Nanti pakai AI itu tua ke ngarah ya. Ya ya, kami kan ngambil itu pakai kejanja. Maka tu abstrak gerund yang kita itu kadang ketuk, kadang kenyak. AI itu jadi splinter, nitih ke.
1: Lawan
0: ya bot ya? Ya bot lah. Nyak jak saya aku, tangku harap lah. Mayuh gi company label. Mari peluang negai artis ke ndang amat bakat lah. Ika bako kai ko mantah kan marahnya. Ika amat label go live. Okay setakat glimmer. Nanti kan awak kan wan lawan tu lagi ka makai wan. Tang anang ka fokus ke orang ke glimmer ke magang. Tapi lah lagu ndak nyawa kena enjoy nang awak lah. Saya ke mayuh bakat kita berluar ke amat lagu. Delak di tempaya ketua. Sedang ketua bisi modal, ketua bisi cara. Lain lah nanti orang kenali modal, maka kita dari company, dari itu. Dari aku daya nolong lah.
1: Berdiri-diri.
0: Aku kadang ulin nolong, merik lagu. Oleh datang ke produce ya sampai jadi lagu. Utanya perlu kos megang. Enggak aku ulin nolong sampai dia. Ada ke bisi company ke mana-mana lah, ngeluar ke artis ke mana-mana. Okay, dari segi gamau, okay, dari segi glamour, dari segi amat pure bakat. Tanti bisi penyanyi baru itu nemu ngadu lagu kediri, nemu nulis leka lagu kedirinya gimana? Nemu mixing punya baka siram les, sida dunilang, semua ngadu kediri. Ya bonus untuk sida, sida ialah kan meneruskan utai itu ialah. Saya ketuk lagu saya boleh ngadu kurang. Udah ada orangnya. Aku udah naik kok nya tetok tengah cungaco tetok. Nyo ngai ke belajar lawan dah teknologi. Zaman kuliah mayuh lagu kan ado tapi tu ada di tekna recording. Di tu telepon ujung jari itu. Ah bisi melodi. Lalu rekod terus kalanya. Suba amain malang tu ketuk nya. Pergi lah dengar baru. Pergi lah kini lagu kemarin ya. Nara ingat.
1: Ingat tiwa
0: dek. Ada itu nya ke buah. Kita nak tergagak ke lagu nyari suba. Tiga gagak ngiga kisit.
1: Dia tak mayuh.
0: Ada mayuh.
1: Dia mayuh.
0: Ngiga kisit kusuangnya.
1: Benar.
0: Ngiga kisit sida ini keberenuangnya paksa dia dabing baru. Dan nok sida ya. Lepas dini dia kegiga. Tai kusuang ya mainnya. Minya dia kena ingat ke melodi dia. Ngiga jo memeli bateri ki. Tu aga bedaun lah kerja aga banyak dia. Nya nya kita kebuah aku ngadu lagu tu nyulawun. Lepas dia tak kena. Dia tu. Dia tu dengar lagu leh mah bisa dia. Buka pun voice note.
2: Maka kita tiga.
0: Ha, maka kita tiga. Kita lagu. Kita dia tu harus patut dia kena lagu. Papa pula lo rekod tu pergi lo nuci baru ni balik gitar ketuk kod ya.
1: Ini kena mana buai.
0: Ha, ini kena mana buai. Sumbak ni pergi lo ni kan. Gini kau ni tak. Unan mau. Kini lagu kemarin dah malam.
1: No, macam aku kemarin kok. Kemarin contoh, jadi kau bandingan. Kemarin kau tarik si, ni sari tu nyuruh mau jadi dia. Akhirnya apa tarik?
0: Ya kena ganti. Anak ganti, dia main ke sambil main tibukai ya. So, dan lain lagi lah. Dia ibu, ha, tu dia nyak. Pergi lah, apa kemarin? Cerita kemarin, apa nak?
1: Ya lain ke cerita, tu dah main lho.
0: Ya.
1: Bisa, bisa kabar lah, peneman tu, kabar, kabar ke.
0: Tengah
1: sesuatu
0: pencet
1: yang
0: cerita tu. Banding kengau,
1: nanti
0: kapan kena pencet. Ya, pencet. Agak, sebenarnya aku nak ingat, pasal kena lagunya tadi. Nuju balas silap band di luar sana. aku ingat kita ada sound, satu lah.
1: Sound
0: udah, nanti. Lepas itu dah cukup barang, cukup utai. Nguji, ngadu lagu kita rempuh. Anak ngapa lagu orang, tahu ngapa lagu orang. Tang anak semata mati-mati ngapa orang. Makin tumbuh ngadu. Makin jampak tu nemu ngadu. Lagu kedua tu nuci mana lagi. Lagu tiga tu nuci mana lagi. Belajar lagu ke ke mula belajar ke lagu Rimpo, ngambil kita bisik lagu Rimpo dia main. Maka kami dah nesal, lawan dengan dua lagu Rimpo. Dia dah malas, berpindah, berpentas, baru mengadu lagu, baru kak kedua lagu.
1: Dia langai.
0: Langai, saya langai, kapai. Ya kita kaki ni ya. Belajar dari ke mimit ya, belajar, belajar, belajar, ngadu, makin lama makin nemu. Ngar bengkel, maka aku pernah sini aja sini, aku bisa ngadu bengkel. Nulis lirik, tak belajar. Sila meri tips kini kan ngadu. Agaknya otaknya, ya, kulihai, belajar ngoranya. Ngambil kepikiran lu, tu bisa material Rimpo. Tu anda terikat ngau, nanti orang ngadu, baru tu bisa lagu. Nanti orang ngadu, kalau kita game ya, kami kena tuai tu, kaya ngai.
1: Kok.
0: Tenggelak.
1: Tenggelak. Oh ini apa yang kita nyebut baru nembet. Jadi kan cuma bisa rebek baru tadi ya dekat jadi komposer tadi. Nanti nama kita patut sidak ya belajar tu kenapa singkat kita patut. Si perlu dulu nambah sidak ya.
0: Dulu nambah macam.
1: Macam.
0: Paling penting. Macam nengah cerita lama cerita ingat tuai. Tingkatkan penguasaan bahasa Iban. Jakuk-jakuk lain enggak? Penulisan lain penulisan.
2: Non pun ada yang ngadu, kang ngadu.
1: Ngadu
0: bengkel. Kayak mana ada? Laban aku pun bedo datai, Mbak.
1: Ngadu bengkel
2: juga saya. Ya bedo kerja.
0: Aku dari sekolah Iban satu, dari subjek Iban satu. Aku tiba-tiba tu laban nasib saya naik lagi jakuk Iban. Ya aku bila bila nulis maca, aku minat maca tai ke tu. Seni Iban tu lah sastra. Bila dah ngadu lagu, mula betul macam tu minat lah. Ngadu lagu, sorry, ngadu lagu baru.
2: Tuh lindo rindau.
0: Ada makin improve lah. Bila yo ninga cerita orang, ninga tu, muda video tu, oh tu kesenian lah, tu nya. Baru ku belum dia ngak disiplin ki, bisik prinsip ngadu lagu Iban, nomeran kerja ku Iban. Baru ku nyu maco baru. Anak-anak ngai maco lah kita. Laban, nanti bisik kamus. Kamusnya dibaca mana lagi? Ya salah satu dan ya pendi-pendiang ke lagu Eka ni ya, saya kita berkualiti ngambil hari study berkeni yang ada berapa lagi verse berapa lagi, lagu kemana lah lagu Kimber Green nama kubah lagu di mana nama kubah tu minat lagunya harinya inspirasi itu ngadu lagu berapa kali yang foto berapa kali ya chorus harinya tu ngadu lah. Nama kubah minatnya. Tentu lah pada mana nak. Maka tu minat. Tu akan ada lagu. Makanya empo pattern. Lagu terubah tu. Sebenarnya tu ke lalu lagu bukai ke complicated lagi. Tu ada dari sekolah muzik aku tu untuk orang dari sekolah muzik. Orang kebisik sekolah muzik.
1: Yang lain cerita.
0: Cerita lah. Jujur jadi. Sekati je. Kini belu okey magar. Leka lagu ya. Step pertama ya. Ya belajar. Macam yang kurang. Mending cerita Iban. Lapan bila tu mending. Bisik leka jakut dah kalau dengar tu. Ya boleh jadi idea. Ih mana leka. Baru tu ada mula. Amat indah bahasa Iban. Nanti dia kena di proper bahasa ke kelihatan.
1: Sehingga bahasa Iban berhari-hari
0: yang mengenal. Dari pembacaan nanti Jakuk. Bukan tua tu. Dari Jakuk tua tu. Nulis jadi lagu Jakuk tua tu.
2: Lagunya boleh lah. Lagu kena kena tungau.
0: Lagu huha.
2: Lagu tu. Tapi kan kadang lagu ke tungau itu boleh jadi hit punya korang.
0: Ya betul. Betul. Laban lagunya fun, ngasuh rata terperinang.
2: Punya kedua tadi cuci, kena cuci baru lah.
0: Ya, betul. Ya, ya kan kita itu lah. Ika mudah merik semutan. Lagu ke laban kita itu berami, sikap joget udah berami.
1: Lagu slow,
0: lagu slow dengar radio, dengar tindo. Kita rame itu, ya memang lagu raya primana. Lagu Pak Pum, kok kami gelar semua.
1: Lagu Pak Pum.
0: Pak Pum, Pum. Nanti nyawa mana yang main lagu kena. Anang ngengkai ke main lagu kena. Nang awak mudah nuan tu, nuan tinggal tu. Tapi nuan power pak lagu kena. Nggak semua orang power
1: lagu kena.
0: Lagu rakyat. Itu dengar aku kaki kena. Tolak Ricky lah, nyawa otai lah. Apa yang berkira kalau Ricky. Tulisan, mana main lagu kena lagu. Nang power main lagu kena. Ngau bisik sekolah anak jenis aman tu lagi ke bisik sekolah tapi tidak mayu orang boleh main lagu kena lepas lenggok dangdut tau Ti aku sedih mai tabar lagunya.
1: Enggak regular.
0: Nah, lebih aku lari mai gula. Vibrato sesi mana? Nyala nuan power bal gua dia. Bahkan tulisan. Bisa yang coba-coba lagu buka lah. Okey, nama nanya. Tang yang pu level mai lagu raya tu udah kelu tinggi. Aku ni ngapa aku malah gimana lagu tu dah lah artinya di tok mekuasa ni. Ana ngai tu lah pendak mayor mai lagu bekenya. Walaupun dia lagu kita clear hanya tak muzik itu tak clear lah ya mana ke muzik tu lah ya ndak mati drama ketuk dia bunyi ya macam-macam penuan lo ngari kita kat mana ya ngari kita ngemai lagu raya penuan power lagu raya dia kasih aku mai skin lo pandai aku lagu dunia hari ndak mau terbaik lagu depan segi oke bekerja ada mau
1: engkau dari pangkum ke situ ngai menyatai
2: bapakku si tengah
0: engkau lah sih
2: tengah sih gitu tengah ya
0: masuknya Nuan dah bidang tu
2: oke itu beri futara
0: mesti orang oke bak lagu oke kan bidang lah jadi bagi bidang kita lah
2: bagi
0: anang sitik je mesti ngambil ke peninggal kita yang tak rejo dia tu oke lah macam muzik kita yang mana tu muzik orang putih ya lega iban ya pemanah lah sampai bila itu tak berubah lah nenek orang kan ingat tapi tang bakal aku kan ingat punya muzik dia ingat kemakannya tukar-tukar mood mana apa aku bekerja lah
1: jadi hari semua lagu ke dah dihasil ke nanti dah jadi nama titik pemadu kasuan yang berterima kasih dalam perjalanan penghidup
0: penghidup
1: nampun dan jadi hasil tapi pun semua segitah ngagak lagu ngagak leka lagu sekali ngau lokong dan dah nanti ngagak tahap ini kita ngagak rengat komposer
0: aduh aku nyanya Maya teka sebut hal berterima kasih tu, dan kepala penting. Bisi penyanyi udah harap ketua berani sudi ngemek lagu tua. Sebab dia mah kau ingat orang kak ngemek lagu kau. Nasib warok kau, ya paling saya terima kasih bagi warok. Laban dia aku tu sekarang kira semut macam lainnya. Nak patut orang ke mending ke tiba-tiba aku kangen dulu lagu kira apa aku dah tahu what ya laban ya kabar aku lah ya sudi nyanggup ke diri mai risiko ngelagu ke lagu dengan gak aku hari lagu ya ke di lagu kayaknya aku mesti di kelala orang dan ya lagu Siti yang lagu makin kelala orang aku jadi bila aku gak cuma kasih kagai Cikgu Gibson lah KMP laban setegah lagu Veronica lah khususnya Veronica Simpak dan Tampung nyo bila aku kak ngandung lagu selain aku kak ngandung lagu kurang bisik gua orang minta aku ngandung lagu kurang nyo salah satu terima kasih aku kebanggaan aku
1: masa temegah hati
0: wanda yang kak orang nemu ke menua tua jauh lah. Tua nadai dikelingi malah artis ya ke level bakal orang bukai lah. Bisa penyanyi kita ini, tenang banyak kita ini. Jadi, sedak jen mah dikarap ku, nanti lagunya tidak sesuai dibaik kita itu. Sedak penyanyi dari bandar bukai menua bukai lah, ya ke sudi ngemaik lagu ke gagak kita lah, gagak kita di Limbang tu, gagak aku. Sebab nadai, jadi nak aku bersyukur, saya berkawan waktu. Gara-gara ya boleh terima anak ginti bakal itu lah lagu terbaik juga ngegai final kira ke Arab gig orang ketua kan dulu lagu nak okay minat siok sendiri
2: saya dah tahu mai apa dah tahu
0: amin nak ngomong ya apa nak ngomong ni kena kau boleh gagak tu gagak lapan nak semua kau boleh gagak tu ni teh punya nama bisa dah tak aku ada terus lama ya stop lagu kau nanti bisa tuan punya yang bersesuaian dah jatuh tadi
1: tak uji tak nak
0: gagal aku on okay gagal segal gelima gagal segal aku dia kelala jadi utik ke gagal tadi ndak sia-sia jadi lepas lagu tu nama disimpan di ini jadi nama ya mesti direkod di diperdengarkan ditebah dengan gaya penuh yang orang baru ya jadi lagu nanti ya semina kesimpan tu ya mina lagu ya tapi siapa kan mau lagunya
1: hanya
0: indah ke lagu sudah ditebah tu pun tidak semua orang kalau ninggal anak lagu nanti disimpan tu jadi nanti guna aku simpan tanya ya sikit ke mesti kapan lagunya nanti manah bagi orangnya yang memainya nyak lah pengagal aku itu. Mm-hmm. Aku boleh masuk ke lagu. Mm-hmm. Bisa orang kak.
1: Kak
0: Ninga. Kak Ninga, lo bisa orang kak ngelagu ke lagu.
1: Oh.
2: Lagu.
1: Kak
0: Nyagu. Kak Nyagu. Nggak ada sangka tuan ya.
1: Oh, tapi Siti, buat aku tadi, ini kena tadi, Siti achievement tadi.
0: Ya.
1: Achievement itu besar.
0: Besar.
1: Jadi ke lagu terbaik tadi, ini ki.
0: Ya.
1: Rengat tinggi.
0: Apa aku juga besarnya. Datang ke semi pun, besar ya, Pak?
1: Besar.
0: Lepas dia kata ke semi, juri nilai ya.
1: Oh.
0: Nanti bila juri pro dan menilai lagu tu ada ke semi, kira bisik level kediri ke lagu tuannya boleh boleh namanya berdiri beberimbai orang dah tak gitu tembangan tak dindik rendah ya tak tumbit lah lepas kalau ke juri ngakiam ya boleh dikit ke semi jadi bisik bisik peritrafan buat lagu tu iya ke final tu dia buat cerita lagi siapa nak gagal lagu juri ke final tajak pentujuh aduh sebab kainya tanya kena meri semangat mari motivasi gitu. Kena dulu lagi. Kering lah. Kemana lagi dunia hari? Oke, kalau lek lagi harinya. Kemana lagi harinya?
1: Lek-lek.
0: Kena lek senang kan tuanya.
1: Tinggal lek lagi. Oh, kalau kita ada nyekak bapu juang. Jadi, banyak aku ke penudian lah tadi. Bapak penemuan lah tadi. Nama reti SCSJ itu tadi ngagai pemansian dalam musik Iban. Lalu, apa nama pengharap dengan ngagai terbaik buat panggil final tu?
0: Oke, okay, ngagai semua bala ke bedak SCSJ. Buat aku SCSJ itu meh salah siti hari medium. Ya ke uleh ngasuh semua bangsa kelimpah riban lah. Bangsa-bangsa bukai ke kalak ninggal riban. Kena kalak pun nyut pedak kena setegal ke pentas saya besar. Tidak kemudak saya nyut bakal juara lagu. Jadi prestij kita impu lagu riban.
1: Basarawak
0: tu. Nikit lah, nikit nyulut lagi hari kuda ke Tegal ke bisik program saya dianjur ke Pesila RTM, luar FM lah terutama ya ngau program tu. Jadi kita pun meda katanya dari segi pakaian, pentas, lampu nyul kat standing ngau gaya benua bukai jadi kira ke bisa diberi orang ruang untuk industri kita Iban berkembang, bisa dipandang gerembai, dipandang kita yang agak menunggu bukai, lepas itu ya, itu bakalnya, baru sudah di Indon, boleh meda, dia itu sampai ke Indon, kita orang minat lagi Iban enggak. Jadi, bila bisa tandingan begitu besar, orang mau ke meda. Ya kan dikit ke nama industri kita orang ke minat som-som kuku belagu sebab kak belagu orang ke medak minat sebab kak nyukur lagi kanya ikan negatif yang ni berkira bensial sikit kanya aku sebenar berharap ke lagu terbaik tu nanti kita lapan tu dijurikan nanti ia menang bonus nanti ialah pun udah menang bakul by final
2: ke final
0: tang ke pesan aku, ya ke pesan ke Mamat tu. Dengar kita leka ya. Nama arti leka lagunya, nama message ke dalam lagunya, ni pemandu penting. Abah kita, khasnya kita Iban lah. Tajak pun aku jemput Iban, bukan resis lah. kita sekaban lah, kita semula kita semua. Lagunya mana tu kita semua kena ingat ke kita, ngau suku juru, kaul, pemana cukup pandiri hanya-hanya mesej buat lagunya okay sebenarnya tuan dengar muzik ya dengar lekal lagunya lepas kak kedua lekal lagunya pernah hentak kami baru dia nak kita mendiang lekal lagunya ti jangan mana dengar lagu Eminem hanya aja pesan aku ke nantu seberapa
1: lepas itu lepas cerita kepada tadi dong ya sehingga minat ke Eminem lekal lagu itu lebih agak metafor buka Eminem
0: metafora ya lama Siti lagu, nama yang nak metafora, ya kan lagu cerita kedai kopi.
1: Oh.
0: Bila abak aku dekat Nusri Utai, maka aku lah ke Nusri Utai, rupu kaya aku nak aku jangkau. Oh. Aku minat bakal si Jeffrey Nyaloy, ni yang Jeffrey Nyaloy, nak the legendary lah. Penulis ke aku minat, tajak nak semua lagu yang ketemu aku. Kenang ke bahasa-bahasa sila ya, bakal si Jeffrey Boli. Aku nak ingat aku, nak sadis apa ngadu lekal lagu kira. Lagu tu, nanti kan usui cerita, nanti aku kan usui cerita.
1: Oh.
0: Aku enggak ya, aku bergedik. ngai kum dak di nak aku kan kedai am tu
2: nak dah bermua mata
0: ha nak age kena ku pikin tu hirup ande yana kena age CPN tu kawin aku kan giga aku giga kini kan hirup ke kini kan nyelingkut kini kan ngelawong ke tang ceritanya nuju ke
1: mesti bisa esok kena sumpama
0: kena sumpama
2: tapi iya.

0: mesti kena mengerti.
1: Ah, ya, ya, ya. Ya, bila bila tu ngemain ke sempama tu tadi, semada sempamanya sempama kelia, tau kan di tenggebang tu baru, ngena otai kenyandi, tang leka-leka tu, nang leka-leka kelia.
0: Kasalah.
1: Ya, kan jadi seni yang akan dia lebih indah.
0: Lebih mana?
1: Ya, puitis. Nanti cakap Melayu, ya, puitis. Tapi lagi boleh difahami lah. Ah, tang cerita ya, ndak lu tuk lu kia, ndak ya ya biru, mimi tanya cerita suai ya. Nanti ya straight, ya, ndak jadi lagu ya lo habis ya.
2: Cuma tua tadi, madah aku kak kenua, aku saya kenua. Nanti tadi bukan aku kak ngamai seperti yang bungai.
1: Betul. Ya ya maya bicara bukai kena tua madah ketua kak kurangnya. Contoh lah kita sebut. Boleh aku nginjak hati nuan.
0: Cia.
1: Maka hati nuan hati aku ku Fazlo. Kenyal lah hati bekerja. Tidak.
2: Jadi itu. Tanya pernah nemu hati nuan.
1: Ya. Saya. Ya betul. Oh tanya sepama tu. Maka muka nuan bakal bungai tumbuh bak rimpak tungkul hati. Contoh. Artinya maka hati aku tu udah rimpak tu udah terlihat subak rasa orang tak bila si bungai tumbuh nuan lah bungainya artinya bisa tanda-tanda kan gerai hati ya tadi hanya salah satu contoh tu pada bisa pengganti
2: contoh
1: cara ya cara ya udah ngai gigi kau kena bisa ganti baru
2: ya derek terus kalau ni
1: ya mayo cara kena tanya ya ni teh imajinasi tu lah makin di ke imajinasi makin nuan ke berunding ke kesenian level nuan ke boleh tidak petara kan dulu petara ke luar aku ngai aku jago langkom ya kurang semua teh kegagak aku sih percaya hari petara mana lapan bisa mayo tua nanti kosong, tidak maka tua nanam tay dia, dia nanti mesti pun yang main, pada tu indah lagi daun, kau habis tu nanam baru, daun idealnya kan kau, tua nak nemu kemaya dia tu bisa kemaya nanti, kemaya bisa yang syukur tu, nanti yang mana, ya selesai bisa tapi tidak seperti mana kan lah, diterima
2: kan lah,
1: atau kan mana, tak kena kena pendiam orang. Ketua tak di
2: tersan,
1: ah nggak saya mana, hanya mah tu minta sokong, minta banyak petara mesti main lain langsung dia enggak dia mau jam ya iya iya tanya sagi betul dia bisa aduh lah aku aduh main bisa aduh anak-anak menolak pemberian petara kan aman
2: enggak dong hari ini kemudian kita sebelum kita tutup penjahat
0: oke jadi kebenaran Mayu cerita kita itu.
1: Oh Mayu jam pernah ni.
0: Mayu cerita kayak yang bisip pernah ni buat tok bedau cerita atau bab ngadu lagu aja. Jadi terima kasih hagai Frankie T udah limpang ke
1: pemerintah tempat.
0: Jadi ngarap ke lagu nuan tu tadi mujur ba final tila. Tidak mujur betul kebenar tapi nya big mujur lagi. Jadi ngarap ke Mayu lagi lagu-lagu nuan tu tadi ditebah kami ba radio ame.
1: Oh, terima kasih betul kakak DJ. Nek kena yang mana. Terima kasih dan nampak lagu. Banyak DJ ni DJ ni lah DJ khasnya kakak DJ Bali Mang FM. DJ Dom. Ya, nak tunggal kudu dua tu. Tapi kakak tegalnya kudu masang lagu. Kalau salah sangka ke kita.
0: Bucur lah siapa dah.
1: Tunggal imbangkan me.
2: Cuma
1: kibak
2: kanan.
0: Ya,
1: betul.
0: Terus
1: kan,
0: Rom. Yang tadi, tahun today lah. Lagu siapa kini ke digagak kenuan harap kenyok terus mujur meh lagu ke digagak kenuan
1: betul aku pernah
0: hanya ajak tadi nah amin
2: jadi sekali lagi boleh terima kasih ya Frankie Man tadi nah lah penuli apa kita boleh kita ngau kita ini sorry tahu kayak nyamai ngiga ya mau tanya aku bahasa benar jadi pesanan ini
0: aman tadi lebih kenyukat tanah
2: deh kenyukat tanah harap ke nuan mujur ini kedua mujur dalam lagu terdengar nuan lebih lagi mujur
1: terima kasih terima kasih
2: mujur kita semili semua gerai magang
1: amin puji Tuhan.
2: Jadi sebagai kita yang bisa support di dalam sebagai nyatakan ikut kita terus ngelangkah cerita penghidup kita. Jadi ngarap ke randau kami sebab tadi ukai semena endur ngelempai buat pandai yang ajar lah. Dan bisa negau hati sida tadi. Negau hati kami, negau hati balap peninggal kelebih lagi. Jadi aku di Jahna boleh di Jidom boleh terima kasih hagi balap peninggal terus sampai ninggal ke randau bawa 34 selanya mau nemban badan hari pun jam tatai ke datuk. Jadi bertemu bro kita bawa ke Bukai. Enggau nama ke Bukai, Siti Dagi Jalan Penghidup serta cerita ke Bukai. Jadi, bye.

0: kita.
1: No, you honey. Why?
2: 101.3 MHz. Choose the black or come.
3: Galih Ari.
4: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, Bisik Peluang, Boleh Grand Prize, Lucky Draw, sebuah kereta. Nanti dekat Boleh Prize, Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

tadi by Alessandro Lemai tu meninggal rajai lagu kenak gumrendang bala kita ke agi terus sabgu lain gau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 6 peninggal 26/9/2026 jalai selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih agi kita kendang gau udah segulai secara gau kami ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari tu tadi jadi kita baru dah meninggal lalu meda program 34 Surau Nyawa hari YFM di Limbang ya begulai engkau Dominik Inau piam kanguhana Maria engkau seduai engkau temui seduai ya halamai tak ada ianya Franky Man jadi pergi lapan lagi bisik 34 Surau Nyawa ke ditabur ke kami berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai jadi temui kita pergi lah Ika piam megak engkau Jesli Jabu kita berandau ke berkawal engkau ACSJ pergi lah nyalai sama-sama meh nganti program 34 Surau Nyawa kita pergi lah 3 ngagai 4 lemai nyak setiap program ia ke dikenak kami tadi nyukung industri kreatif bab menua kita lebih lagi di Sarawak di tau ya. Ya, jadi ya sama lemai ya ngaji kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik lemai itu terima kasih pegak laban agi terus segulai sejalan ngau kami bak rentak ngali hari sari tu gulai ngaku melati badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi jadi bakal selama megak bak pukul 4 ngagai pukul 5 lemai untuk berkongsi ke berita tu pengawak ya ke bisa jadi di menua kita jadi 5 lemai kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah berita lagi kita rekap gulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bangsa untuk bila kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut jam ke penudi lagi Nur aku dikena bah ke lagu-lagu ke Berentak Dandut lemai tu jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu hari Fred Lewis ke sekali tu ngau lagu Asal Nuan Ulih Nerima gulai ngau kami ba Rentak ngali hari

lagu hari Jerry kami ke lemai tu peninggal gau lagu sampai sayau lagu kena perindang kita ke agak terus bergulang gau kami buat rentak ngali hari kita ungkup sari tu jadi tu mai pula peninggal berarti ke info gayari diungkup ke lemai tu peninggal lemai 26 bulan 9 2026 jadi muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribut kudik gau hujan bak sekedar nur di Kuching Serian Semarahan Distrik Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Ngau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Megap Bisik Hujan Bak Sekedar Nur di Seri Aman di Sibu Kapit Bin Tulu Miri Ngau di Limbang lalu hari Mekang Bersebun Bak Kuching Serian Semarahan Betung Serikai Pia Megap Ngau di Mukah ya. Ya, jadi terima kasih dengan guys Siti Hawa binti Ismail kepada kongsi ke info gayari hari UPS Meteorologi Malaysia lemah itu. Jadi untuk bila kita ke benua berantau jalai, nyangka bisik pemindah kita lemah itu kini sama berjimat Arab Kelikun. Datai bak palan ke dekat di tuju kita lemah itu. Dan kira nama pejalai kita lemah itu sama bersampai ke kitanya tadi sama mujur meh datai bak endur ke dekat di lawak kita lemah itu. Ya, jadi itu lagu ke dipilih aku merindang kita bak rentak ngali hari kita ke Saritu. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur hujung minggu baru toila. Lagu Warita Tanah Berenyang ngau lagu Arisa.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Ya, pindah cerita lagu kia di baik Ricky Anderson dan lemah itu meninggal dipinta ili di tujuh kia ngakek-akek nguindik ya kuya barantau kumayau manis. Selamat lemah ngakek kita kia diau barantau kumayau manis lemah itu nama nak pengawak ni habu kedugau kini sebelah kaki lima lalu balap peninggal kita ke bukai. Selamat lemah mengak rap ke semua tu pengawak ke bisik di penjalai ke kita sehari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur sebelah kita ikut gulai dalam program rentak dandut pupu bangsa kita nyentuk gagai pukul 6 lemah itu lagi.

0: kita giatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Agenda Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Yeah, lagu ke di balik Zuita halamai tu peningan kau. Lagu milih laki ngepun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai hari 6 hari tu 26 bulan 9 2026, lalu ke balah peminat-peminat lagu-lagu ke berentak dandut lemai tu. Harap ke terus sebegulai ngau kita nyentuk ngagai ujung program kita pukul 6 lemai tu lagi. Tak mau bagi lagu dandut ke di ngau kita ne. Lagu ke disedia kaku lemai tu, aku harap ke lagu-lagunya tadi tak berindang ya bala peninga kita. Lebih agak kita kentang ke udah nganti lagu-lagu buat segmen rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu ya. Nyalai tu lagu kedua hadi pilih aku buat rentak dandut pupu bangsa kita ke sekali tu Arifita Avia ngau lagu Si Malakama. Merindang kita buat rentak dandut pupu bangsa.

0: Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Edo, oh sayang.
2: Iya. Steady yang mana?
3: Rindu nak kau dengar lagu dan buat.
1: Aku pulai kawal.
4: Tadi dengar benar dengar radio ba cerita tu. Tapi sini dengar lagu meminta lagu dan telefon.
1: Kan dengar nuan lagu tu
2: mesti. Mesti.
3: Lagunya awak.
2: Okey.
0: Sirgo banggo sir. Mula gula Jawa.
5: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Hari Maskara, Detik Cinta, lagu Rentak Dandut Pupu Bangsa kena merindang kita agak-agak terus. Sabgulah hingga kami buat YFM. Jadi aku harap ke lagu-lagu ke dipilihnya tadi tahu merindang hati bala kita agak-agak. Sabgulah hingga kami lemah itu. Dan kira nama nak pengawak ke di kerja kita jam ke dia tu duduk dedungak kini sambil ke ngirup kupi kini lemah itu. Ya, harap ke lagu-lagunya tadi tahu merindang kita ke lemah itu. Jadi tu lagu ke di bayi senang nala ke sekali tu dibagi pilih hati.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

Ya, yeah, Hastings tengok lagu kelepak-kelepak ke halaman itu peninggal Siti lagu ke dia pinta peninggal kita ya ke benua mendiang ke rentak dandut pupu bangsa lemai itu. Ya, harap ke terperindang. Jadi tinggal 18 minit lagi jam kita dekat pukul 6 lemai. Lalu kita yang tadi berserarak buat rentak ngalih hari kita sebedau ke ngalih ngagai. Sada lemai kita buat YFM lemai hari 6 26.9 2026. Jadi terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 nyentuk dengan kaya pukul 6 lemai tu ya. Jadi kena kita berserarak segmen rentak ngali hari kita rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Aku merindang kita enggau tiga lagu dandut, lagu Arya Melina Rindu Lagi, Aida Jebat Pencuri Hati. Jadi sebenarnya tu lagu ke dibayar DJ Kapa Akunya bertemu baru ba awak kebukai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: YFM Bak Serian 106.9 FM.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
2: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: kenyang dengan lagu dangdut. Bala anakku ngeraro aku. Duit wan ada ke bukai ya om. Aku minat ke YSN. Telepon
1: oh, ketarik lagi. Habis kredit sudah ya.
0: Habis pesan lagi. Enggak uga. Au.
2: Enggak au.
1: Rumah batu.
2: Rumah batu ku ya. Masih uke ati batu na.
0: Ati batu.
1: Semua batu
2: mang. Batu mang kan.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap
2: bola. Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Benon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejuk kunuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun, JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah kebukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
5: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
7: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke Dubai, Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengah pun ke awak sadar lemai kita bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagam melati badi ya kudah bergulai dengan kita bak awak rentak ngelih hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi. Nah kan kata Peningah bak awak sadar lemai kita bergulai dengan waku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi peningah ya. Jadi meri selamat lemai serta selamat hujung minggu ngagai semua bala peningah ke lemai tu ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu peningah, ngarap ke semua belak gerai belak lantang magang ke lemai tu sari tu peningah, awak nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke mucu magang di pejalai ke ok ngagi kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bisi nguluk sekedar pengawak ke bisi dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebilik ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama belak nemu ba ujung minggu ketuk tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama belak bersabar sama belak berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey, jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching muak ke lemai tu peningan gaya hari kami manah di luar din piambaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU mega manah di Kuching ditu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian gi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au ngami nyamain do kita jalan ke pengawak di luar ne. Ok jadi dah lepas lagi peningah mai kita mending ke berita hari kapit ba hello wai kapit begulai ngau pengelola program kami menti sigih lalu nangkan kenyak 6.5 lemai dia no kami maca pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu pukul 7.30 lemai dia no kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Aunty Min haba tanduk program Nembiak Min bakal ke malam tu peningah bakal nyak betul sem program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sedar lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita peningah tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke Dubai Urai ngarap ke bisi tedai pengerinduk YFM segulai sejalai.

0: lagu ke Dibai Urai Peninga ya. Ikin jadi dia tu Peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu. Ah.
0: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri.
1: Ya, berita dari pun mana tu gaya kami di Kapit pun cukup mana nama ke buah alaban kita Meda IPU berbagi menu kami di Kapit. Ya. Yeah. No, dah nurun lah kepada aku ni. Ya, hari sikit mana hari kami di Kapit tajapan malam bisa hujan nama kau boleh kunjung berkenyan eh laban tiketai sebelah tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung eh jadi hari tu orang kemari pengawalnya udah muncul di atunya medan eh aku nak ngau
0: nak ngau
1: tahun tu engkau nak nemu aku namanya tahun kemari mana kak ngau tahun tu nak ke ngau nak nemu kemari apa ngau ni
0: tahun baru lah nanti bisa
1: ya nyak ni tiap tahun mana ke bekerja ni awalnya aku deh pengelahan si hati Hau, kita yang ada bisa hujan tu ngak kian ni tengok ke pagi mana nak Nur sedaya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk lelaki. Taman bisa dua itu kategori ya medan eh. Kemarin ianya kategori komite tunuk empu. Artinya sedaya peranai hari menua tunuk nyempu. Lalu sehari itu diungkup ke terbuka untuk induk lelaki. Nyak pan udah muncul di atas sedaya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung dua pun kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya Muhammad Tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tahun 64 balik pagi tadi nyak me setiap hari program ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Kapit Emendon eh utai bukai udahnya nanti kita berhati ke berkawu ngau pengawak ke bisi mereka suruhan dia tu sedari upis KPDN bagi menua kita di Kapit kalai pergilak dua itik dua tu ianya program jualan ramah medani bergerak di bisi dekat dia tu berumah medan nang sepadi sung bak sung ngau muka berumah benar anak abun nang sama sungai Yuang Kapit jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar berkapit itu ngau muka rumah medan bersung din ngenatai ke empu bambil uliah bak sentang pengawak jualan ramah medani bergerak ke bisik dia tu bak palan do kita hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban tek maya jualan ramah medani ya ke udah spek komputer medan eh nada yang pestiak dia setia ke sedaya ya
0: aku kalau beli maya si program amat ada pestiak
1: saya pestiak deh nah ngai kudu beringku nala labannya ne jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ni habis ya kan mereka kutek kadang-kadang yang mereka bayar pulai nah lah tu lah banyak aku deh nuk ke kalah ikut kutek ingat plastik ya kan aku baik plastik kita nya bakau ngau jualan ramah medani bagi menu kita di kafe tajak pedempai ngasu kurung si cerita aku tu majik akan nuatat kio kata dia nah
0: ngau tu si ja
1: ya laban nanti kita berarti ke main program ke udah di peramu no ditangguh ke dulu okay nanya di minat ditangguh ke dulu ni medal laban gayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ke tau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program di pecalai ke lapan kita meda hari panu namanya majak mana ya tang anang jok ke ngapi baru ngapi ya
0: ngarap ke gayari mana
1: iya ngarap ke selan mana ya makin urun makin urun ngamik ke okay, seminar kita berjalan ke pengawal hari upupis perintah dan maka angkanya kita bisa dekat ngatu pengawal ke bak luar lebih baik kita ke berjalan kaki berisuk ke kita ya. Ambil ke uliah pihak kaku ni mai ane dia sebilik berjalan belah taman pihak kaku ane yang nyaman eh. Pagi tadi tahu ke kemaya nah ya aku bisa ke market nah meda di bagi menua kami di Kapit bagi mengkami bisa buah rian buah dabai bisa mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah sibau terjual bisa buah nyekek bisanya nanti dia rajin ke market tu pagi. Bisa ya benar ya?
0: Benung ya. jam ke Dato' Menteri?
1: Ya, benung ya. Aku lagi bisa ke benda ni. Lebih ke berjalan ngagai market terabai. Kami Dato' lama aku udah kata Dato' ni meda. Bisa duit market. Market terabai. Ngau mega market tersang. Nanti bakal aku ngerayau dulu. Aku kaya market terabai ke pas tu deh. Lalu ke baru kin. Baru aku ngagai market tersang. Tau datang ya. Nanti kita bisa tertengok ke makai berabai kini. Aku udah aku nyampe berabai ni. Borian bedau.
0: Berapa bisa?
1: Dah ke? Okay, aku kumpai melimpa makai borian. Bisa borian dah bisa. Mina kumpu jauh kumpai buah nyekel deh.
0: Kena ke rega ya deh menti. Agi payet tau ke berkeni. Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi uliannya medan. Lapan hari ya baru. Nyentuk ke kediatau. Agi makan sikat 30, 35. Utai ke bekerja. Agi tenitis ke pemidik. Ketua kadang-kadang. Lapan utai nak pedawa deh. Utai yang mana kena datang. Nanti reka yang mana ya. Utai ku dah cukup. Mungkin ada bak. Kunti nak bak pestiaknya deh. Ku kita. Sepeng aja kenyadi. Yang beda. Ya.
0: Bisa orang
1: ke. Udah sepeng.
0: Bisa orang ke berjual berian. Kekalat temu ku deh. Ke mana tu. Mana tu. Ngasuh hanya pe. Kode.
1: Maksudnya nyepe. Kadang-kadang udah nyepe sepe. Kalau aku ninggal itu, aku pun nak kalau kena medan eh. Tiba aku tu isau mat kode. Nang kalau berkeningga mau bulu buah harian kemana ya? Hutai ke berkenya deh. Sepe dia nyamai, dia nyak. Nu pulai kia nggak bangsa kebukainya kau kau.
0: Amat.
1: Jadi ukai kan ada semua pihak kau. Ngarap kita sama jujur mana kau deh dia jual dia berjual apa senang hati. Tapi kemunyinya kau kita. Nya yang meda tapi kau dari kunci kau bawa hello wai kapit kita ikas sekali tu pergi lah hari minggu ngarap ke pengawal kerja lagi kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergi lah mereka muncul. Kau kita. Hanya jarak aku ke Kota Medan boleh baru ngan Wandi
0: kau. Terima kasih Wanti. Sampai jumpa lagi. Sama lepas. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ikinya tadi Menti Sigi udah berkongsi dengan kita Mimit meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawak makit sidaya bak kapit din. Ok jadi dia lepas tu lagi peningal dia akun de, maca pesan berat dengan mega pesan berbatang kaki kita akan dekat nyom pesan berat dengan pesan berbatang oleh terus email ngakai email kami yfmiban@gmail.com pemaga udah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 sebenarnya aku macam pasang berat kita berperintah dulu untuk peningan dengan lagu ke Dubai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin ngau Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari 1, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 bak pendam Kristian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah ke semakai maya penusih rabat ianya rumah tama nangga melupa rumah muluak keluar rumah majid Tenggalat Baru, rumah Agus Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Keranggo, rumah pada rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawa Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemegang rumah Kambing, rumah Uce, rumah Bansa, rumah Bakar Mendas, Mendas Tiga Buah Rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggung Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Tri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kepemelayan yang kebuka ya, nak ulih di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda ane dugat, bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Unda Ane Dugat, Angela Bandai Ane Radin, Anderson Gung Ane Radin, madah ke donor Sabang Ane Radin, donor Sabang Ane Radin, tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 bak Hospital Pakar Serikai. Jadi donor Sabang Ane Radin tu dekat diintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari 1, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari 2 bak pendam Kristian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi unda Ane Dugat bernomor 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Lalu pesan ke tenangkan ketua peninggal, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari mai cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medeng sebilik ya madah ke pemati apai sida ya ianya medeng ane gupek medeng ane gupek udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 ba kampung Mawang Aik Semunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kampung Belayan ikedia ba kampung Mawang Karak, kampung Giam, kampung Nyelitek, Piamaga, Kampung Gawang, Kampung Mungguk Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian serta Maga Kampung Belayan ya ke Bukai ya kena uliah dirintai ke Ditumagang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai Kampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan tu peninga isi pesan, jadi pesan pemati tu datai hari mai cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medeng sebilik ya madah ke pemati ya pai sida ya medeng ane gupe medeng ane gupe udah nadai kena 25 ribulan 9 2026 berkampung Mawang Ai Simunjan Balai Ringin Serian lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 ribulan 9 2026 ya. Jadi semua kampung Belayan ya kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Mawang Ai Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan ti ketiga tu peninga pesan pemati tu datai hari Elister Kiang ane John ngari ke sida sebilik madah ke ini sida ya mundi ane umpang mundi ane umpang tau ke ini Kiang tau ke ini Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di sengai ba rumah ane Yempu yang nyaba rumah John ane Asun ba Taman Gelung Jalai Selirik Kapit lalu dekat di Sengai dua malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026 nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 ya 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kampung Belayan ikedia ba Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mila, Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng, Nanga Stapeng, Nanga Steluak, Nanga Peraran, Nanga Senueng Rumah Tayeng, Nanga Benar Sud, Nanga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasau Kapit, Ngau

9877 atau ke Vivian Eva bernombor 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 0113-175-3467. Ya, aku nak tahu isi pesan tu peningat. Pesan pemati itu datang dari Alistair Kiang, anak John, ngari ke sidak sebilik, madah ke ini sidak ya, mundi anak umpang, mundi anak umpang, tau ke ini Kiang, tau ke ini Kiang, udah nadai kena pagi 26/9/2026, jadi itu dekat di sengai berbala mayu, barumah anak yampu, ianya barumah John anak asun, ianya di Taman Geluang, Jalai Selirik Kapit, lalu dekat di sengai 2 malam, ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuh ke 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke Selirik kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernombor 0111 933 9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 0113-175-3467.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan tu madah ke sanggin anak uka, sanggin anak uka tau ke apai ceria, tau ke apai ceria. Udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 bak spital Miri ya. Jadi pengawal nyengai tau ke merik basa ke penudi ngagai sanggin anak uka tau ke apai ceria tu dekat diatur bak gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya, ke dia berumah kucai belengian nanga tadak kenawit nanga kabeh kenawit nanga iransung nanga selepung skim skuau sibu jaya bintulu tatau serta kampung belayan ya kebukai ya kengelala sanggin anak uk ka tau ke apai ceria ya. Ia kengelala sanggin anak uka tau ke apai ceria. Semua kita dipinta datang ngagai gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Casey anak sanggin bernumur 010-700-7800 ya. 7877 hau aku nanduk baru nombornya 010-700-7877 ok. Aku nanduk pesan tu baru peninggal pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Pesan pemati tu madah ke sanggin anak uka tau ke apai ceria. Udah nadai ba spital Miri kena 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat disenggai berbala mayuah ba gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuk ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagi Casey anak sanggin bernumor 010-700-7877 ok. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninggal pesan pemati tu madah ke bidiah anak mitan, bidiah anak mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi ia tu dekat disenggai Ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia Ba Sungai Insai Rumesta Rasan Engkasu Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Selejo Upik Batang Selejo Batang Pandan Batang Binyok Batang Kelabat Batang Genaan Pembaga Sarau Singa Bintulu Miri Sibu Ngau Kampung Belayan ya kebuka ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernombor 016-589-2551 tau ke Encangi 019-565-2280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal pesan pemati tu madah ke bidiah andamitan, bidiah andamitan, tau ke bini layuang, tau ke bini layuang, tau ke inai kasai, tau ke inai kasai, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai, lalu ya tu dekat di Sengai Berbala Mayuh ber UN Yuen Ang Enterprise Jalai Kemena Bin Tulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 berpenam genaan ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bernomor 016589 2551 tau ke Encangi 019-565-2280. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya, Doni anak Jonathan Naya tau ke Ngong, tau ke Ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di Sengai tau ke di Intu Berbala Mayuh berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu, lalu pesan tu dituju ke ngarai kepemelayan di kedia Babarit Ruban Kerubuang Rumah Jawa Kup Ibus Kedua Rantau Sukat Dabai Berayang Sebetan Pakan Nunggang Sida Atas Biliak Pengajau Berangin Jingan di Kemidan Seratua Sudu Anak Landa di Skimbi Jelemi Anak Landa di Senyawan Seratua Usit Anak Anyoy Beti Anak Anyoy Rani Anak Anyoy di Awiak Seratua Baki Anak Anyan di Serudit Betung Gau semua kepemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditumagang. Jadi pesan tu madah ke Duni Anak Jonathan Naya tau kengung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Berbala Mayuh kena 27 hari bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung ya, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026, serta dekat di Anjung Pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumor 0112-998-5718 tau ke tuya anak Jonathan 0194839-9564 tau ke Leningin 014587-7971 tau ke Terrason bernumor 013-828-7602. Okay, aku nandu isi pesan tu baru peningat. Pesan pemati tu datai Ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya, Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau ke ngong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Intu Berbala Mayuh kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernomor 0112-998-5718 tau ketuya 019-483-9564 atau ke Leningin 014587-7971 atau ke Terrason 013-828-7602 ya. Ini yang tadi pesan pemati, lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datang dari Ndo Anita Ngauci madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi ngena jalai semayang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumur 013-817-027 tau kepek tau ke apai iki 019-468-8616 ya. Nandu baru pesan kata sulit tu datang Arindu Anita ngau ci madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedekat dia tu baru meh suli anak jantai engkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai semayang penerang ke silik kita tahu terus bertanya dengan keci bernumur 013-817-027 tau ke pihak tau ke apa iki 019-468-8616 ok ya, tadi pesan berat ya kesempat dibaca aku bahawa awak kita ke sekali tu peninggal jadi pukul 7.30 terlebih mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan waku Imerda Johnny bab berita lemai hari 6 26 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenal ngemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak di nyaga rampak menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas dikenal ngemansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakal batang air balih ngau bakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakatu mega berguna benda dikena nentu ke pemansang bak danau nya uliah diperambu ngau silia nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danau nya mega dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier Mansud ke Jakuto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Sarito tadi. Penembuk Padan Bilun Padna tau ke stopwat berbuling tiba ungkus 296 juta ringgit. Boleh nyaup ngangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padan bilun yang megak dekatnya di pintu penamak ke baru tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke penerbai bilun ari Kuching ke betung di sadang bisik 15 minit enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padan bilun yang megak di sadang oleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market ti besai agi. Ia maksud ke Jakuto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Sarito tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di betung mega sama disukung mayu bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke agropark palan ndo ngumpul mela ngemungkus asil utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayuah produk dagang temuai tinyang kaum Bukit Saduk, Batang Air, Rumah Panjai, Budaya Rakyat ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak tinyaga rampak menua. Tang kelebih lagi pembersih sungai tinyadi palan ando ngatur Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusof madah ke sungai ti bersih nyak ukai semina berguna ngagai pengawak lumba ngau main serta pengawak dagang temuai. Tang mega jadi kepalan ando urang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusof mansut ke Jakuto dalam video klip bak pengawak berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing sungai Niah Sepupuak. Ia madah ke regatanya tau benda nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lumba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya dipenyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah Mega bisi merik tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya. 471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak tingujung kenyak nyadi penyakit riman kedua pemadu mayuah nangkan ke penyakit riman tusu.
Perkara tu megak ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna, kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida, ngau ati ti Arab serta uliah ngerja utai ngati Kediri. Sapit Premier, Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana, ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya, uliah nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nya alai sukung ke diberi udahnya serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim mansut ke Jakarta ba simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Gitu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik ba sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila ulih ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 tu mega bisi diasuh diatur ba penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakarta ba pengerami malam pengasih ulang tahun ke 55 RTM Limbang ke diatur ba Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur ba kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Bili Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 km pemanjai. Menjakuk ngagai pengeram berita udah ia kengabas projek tu, Bili Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai ti mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tuk berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir, kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturung pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor udah meri agih belanja RM400,000 dikena nyururi serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah sembayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak Kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai mana likun serta nyamai dua orang bak menuanya bersembayang. John Ilus mansut ke Jakarta lebuh ia ke nguluk program ketuai begulai ngau rakyat ke diatur bak Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuro nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDougall perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai meri awak ne urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nya sekadar jalai ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndu ngatur latih ba pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
Kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari. Nungatu pengerami baris ngau gempuru, serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam. Alamari awak, nungatu konsert rakyat. Polis mega ngelalau mensia mayuah, ngau jaku tindak ngasuh sidak ngengkah ke kereta bak tisi jalai, merambu pejalai sidak ngau tumu serta berkena ke jalai bukai, ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai itu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang ngemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipak ngau pengawak nyaga ramai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah PHN Setia Raja di Mukah. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis D.O. Mukah. Kompleks PHN Setia Raja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menemukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang di dikcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Gambuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakub, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakub mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sada lemai,
6: sada lemai.

Menoah ke benda ya. Udah merenang kita ba awak sudah lemai ke lemai tu peningah. Jadi nya nak berasai jam kita nya ke pukul 8 malam. Pukul 8 malam tu lagi mai kita begulai ngau Aunty Min ba tanduk program nembiak miet lalu ngujung ke awak sudah lemai kita ke Sarito peningah. Lemai hari 6 Sarito 26 hari bulan 9 2026. Sebelum kita bergulai ngau Aunty Min udah terlegi, kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Josephine Darah Manis YFM Sada Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamedak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ke jauh mana? Laban sekolah sidak tu enti keserian. Kita deriba kira ke sejam berkenyak meh. Laban dia tu dah nyamai. Jalai pun udah cukup nyamai. Nur kita mindah kin kita hari kucing keserian. Nih, enti ke sekolah sidak pun tentu nak jauh. Tak minat tamak mimit. Ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembi Amit kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembi Amit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya. Yeah.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak dulu sebelum sidak ayat tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program dan biar mir kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninggal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninggal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
1: Ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan?
1: Dah biasa.
0: Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
4: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
4: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
4: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
4: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
4: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
4: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
4: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
4: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
4: Ya.
0: Tidur pukul 9?
4: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
4: Ya.
0: Baru tidur?
4: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
4: Ada.
0: Ada juga?
4: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
4: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
4: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
4: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu meresih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sidak itu ngambil sidak itu tadi landia gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik balana nak ke benung besai benung mansang kita ke ngasu sidak itu tadi nemu gereja pengawa nanya lah pengawa ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke balan nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Biak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya, udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timian ba program nembiak mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemari banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemari sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nebiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakato landi belagu. Nemu bercerita, nemu bejako, nemu begano. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nebiak kita ke ngembuan pengelandia ba mayan asal bisi antimian percaya bala nebiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba mayan asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandia agi bisi bakat ko kita ni nemu ilah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kan anang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne. Udah nemu si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak deh. Gama sedak 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih. Abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne. Nanti kita nanya sedak ya tu. Nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni, contoh ni Aunty Min bagi satu situasi, contoh kawan A dengan kawan B ni bertumbuk, kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Nyak meh patut diajar kita ngaga anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne, nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me pengelandia balan nembiak kita ke datai hari SK Persang Beku. Okay Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin ne. Ya bisi pengelandia kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landia bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jangan pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat dah lama. Adanya gagal baru. Laban kat engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga?
4: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max. Ada juga ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan, permainan apa?
1: Bola sepak, dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, pengalaman penelebak abalan biak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina aba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang aba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia bak budiang anak takut nganjong balan nak kita dia bak budiang laban dia tu cukup nyamai cegu bisi dia bak sekolah nyengkau bala waden bisi dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti mento bercakau kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantiang hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakai ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
3: Sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita, belalak kita ni ngai belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni. Live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni ananginya lagu, lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah. Bayar-bayar anti min ni lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah.

0: anak sekolah tu. Telagus Jerok.
1: Telagus Jerok.
0: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
1: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
0: Lagu ni lah.
1: Lagu ni?
0: Ya.
1: Nanti mau bawa lagu lain tak?
0: Ya.
1: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
0: Ada.
1: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
0: Tidak.
1: Tidak. Kalau belajar.
0: Ya.
1: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita mega udah penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai, semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sareto begulai ngau Aunty Min buat program Nembi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke Bukai. Okay, say goodbye.
2: Bye. Goodbye.
1: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke Ganu Perangsang Arisiko Nembi ke kalak di Kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang. Tok meh munyi ya. Di indah yang di nakap.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala bala mayu laba aku. Jadi munye koya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkalahnya kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita yang kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita yang kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua api ya. Lalu dua harinya, kita yang anang nak ngemerat ke pengawak macam buuk. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita yang kelalah, kita yang nak kering, kita juga nak tulis kutai. Ambil tu, dunia sudah berbalik. Siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, nanti bala nak minta beli ke buat pandang lu ni tak lepas tau gitu tidak yang merancang ambil keminat tidak macam buat tu nak kurang.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Fokus kepada nama utai de gagah kita, eh? Anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, eh? Ante ba aku, ante orang uleh, aku pun uleh. Dengar tadi agi bala kita baluadin sudah usahawan kita berpekit ngocara sehat, anang ukai berjaya ke pengadiri ukai. Mesti kita rundiang kita mesti kap positif. Dengar tadi untuk peningai Indo baluadin, mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah, kepada industri pertanian dan makanan. Peluang tu memang mayu. Kita tahu berpun dulu. Mimit aja lah, ani boh mayu, tunjuk kepada sidaya kita itu minat, bisa bantuan diberi sidaya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke UPS sidaya, nang nak ngisi borang kita, udahnya tadi pesan kau gebala induk baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada, anang nama pada orang anang sumbuang, anang jaku tinggi. Adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
2: Sabar dari kawal kita nyak ke katigo kita uli yang buka jalai kita nyak.
1: Ya betul ya, betul. Ya. Kawal kita yang orang orang luang lo kita sibili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalai lebih jauh. Nyak lah pesan kau gebelah induk Mbak Luadin kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak senang.
2: Iya betul.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengga di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah oleh upis D.O. Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja ianya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang ti dipercalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebaga ngau negeri-negeri besar baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anguai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu pening ya. Kalau kita pukul ingat waktu Sam, selama 3 jam tu lagi ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bekas selama 10.15 minit malam tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nadaminda. Pihak Mekah kita ke engkau benung gawak jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawak, lalu kita ke dalam kereta benung driba. Harap ke datai ngau likun, kakin nur ke dituju kita ke malam tu.

Malam Agi Muda. Lebih lagi kita akan ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam Agi. Tumu jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, Area Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-renggan kena 10 hari bulan 10 tu ilah tu berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerumba hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 untuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak ngerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tau. Berbaik banyak sekedar jalai alun ngimbai Padang Merdeka mega dekat ditutup berenggan-renggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10, jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari, ndur ngatur pengerami baris, ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam, alai meri awak, ndur ngatur konsert rakyat. Polis semakak ngelalau mesia mayuh, ngambil ke ndak ngengkah ke kereta sidak ba TC jalai, merambu pejalai tumu, lalu berkenak ke jalai bukai, ngambil ke jalai alun ndak berdedat mayanya ilah. Okey, nyak tadi berkongsi ke Jakob Gerah Area Polis Diraja Malaysia PDRM, berkawal ngau pengawal nutup jalai alun, andor meri awak, ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Okey, hagi terus berperindang ke malam tu peningal. Tu merindang kita ngelaku hari Welter Bana minta nuan polai baru.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah tidriba tina itiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, hari Bradley Hands ngetan menalan maka lagu dikenal berindang kita ke malam tu peningat ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalamak mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi itu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menua betul. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breeze Walk ke SKS bagi menua betul. Ke dekat diatur bah mua kompleks sukan betul bah senyawah 3.2 km. Jadi kita ke dekat ngau Breeze Walk tu pagi pergi lah ke berengkah pukul 7 pagi tahu ngeregister hari QR code ke bisi disediakan. Okey, lalu Breeze Walk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang maka ya dekat di Gulu Sapir Premier Dato' Amar Douglas Sugah Bas. Okey, hanya berkawal ngau Siti Ari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang dibagi menua betul ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merindang kita ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bawa ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Temungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau yang boleh dipejalai ke. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih dipejalai ke. Udah proses ke berkawal di kebenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkaum nusun baru sita ngau entara bagi sita sebedau dibantai ngagai mensia mayu. Yang mansut ke jagonya ngakai media sepengudah ngulu program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betul sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sita ke baru tu bawa pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpangai ngakai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau silia sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih ngau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ting keman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penumbuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak bak renggat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam ke dia tau ngenati ke randau pekawal ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya ke media bak semengkah pengerami ke dia tau rupa SMK Bako Kuching. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat nanti dibanding ngau penyampau ke dia tu setipat ngau perkara ke bisik bak Sempekan Malaysia 1963. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisik 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continence ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madu manah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak di Macik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi dikenal nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkut peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandiak dari menua luar ti majak nambah. Negap ke pengelandiak serta kawal profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penlebak ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang mansut ke jakunya bak simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikenak nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak ke ngenak stoma ngau penanggul continence. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 jadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi, dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayu hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung besi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benuan dikakak ba Bukit Sado. Yang mansut ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 ba Kompleks Sukan Betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

Okey, terabai lagu ke dekat di Pekit ke Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tela ya. Abah Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningat. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Tang sebenarnya tu merinang kita ngau siko hari penyanyi lama ke bisik merinang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Stephen Kanang.

0: minggunya kemarin.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Sapa Juara ke sekali tu. Batu suntik ke 37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ninga ke recap Carta Sapa Juara tu suntik ke 36. Udah didengar kita tahun minggu yang kemarin tu suntik ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu. Kita dah ninga Esna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak

lagu ke digagak Duna Ranggau leka ngau magat tiun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tok lagi ba penuduk ya tusun ke 37 asar itu.

FM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10 tengah malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masau jam laban lagi mayu berita ke dekat dikunci ke kau kita berprogram carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk tiga sembilan minggu nyian kemari lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penanyi tompo Tion digaga Jambul Mordok lagu tu di baik Richa Rosana lagu kan diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyian kemari lagu tu bab penduduk tiga sembilan nurun segigi nak tangga tiga minggu dalam carta. Jadinya lagu berpenduduk tiga sepuluh nangkan ke Richa Rosana penduduk tiga sepuluh tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu berpenduduk tiga sepuluh.

ke-9 Tebak Ensiban. Lagu keribai Ferdinand Leo, lagu tu lekai digagak Stanley Tio, Yun digagak Tony Engkabi. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuduk 38 minggu yang kemari. Gagak penuduk 39, 7 minggu dalam carta. Duit penuduk lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita abah program carta siapa juara nanti minggu dan mayu platform disedia ke kami ianya kita tahu ngundi bak pengujung program tu lagi kena arus telefon lalu

Nyak duiti cara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil hari arus telefon, 30% hari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami hari peminta peninga siapa manjai lagu tu dalam carta sekedar hari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok ti ke-8. Lagu nodok ti ke-8 ke sekali tu, lagu tu udah kalaknya di juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotion digagak orang kesama ianya Jackson Boss. Tang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk ti ke-6 minggunya kemarin. Ngagai penuduk ti ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke-8 penuduk ti ke-8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penuduk ti ke-7 sebeda waktu mai ke kita berita berkawal ngau ACSJ ti ke-9 nangkan ketua lagi.

0: Asta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Segulai sejalai.
4: 7.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu Bagnudoti ke-7. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyin ke mari. Lagu tu baru seminggu munyi kedepada kaku baru dicalon ke minggu nyin ke mari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang untuk belah baku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Leka ngeltian lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, seminak penengkebang lagu tang megak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari. Lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawan dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal enggau undi kalau kelebih lagi berkawal enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

8 hari bulan 9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau megak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi, link undi tau duar kita ngundi, laban undi dibuka kena link, kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi kena link, Google link, lalu kena hari 6 tu tadi, kurang lebih seminggu tu ke udah, kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi. Laban kategori finalis ke terbilang, ngomong kat lagu ke terbilang tu tadi, di gagak kami bak mayo cara, ianya kategori finalis SSJ terbilang, bisik duitik nur kita ngundi, ianya link undi, udah dibuka 18.9 tu tadi, link undi tu 50% hari markah undi, lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook. Klik kita au undi, klik tekan ya kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita, tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara, kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah, setengah markah dari kategori finalis SSJ 39 duit cara. Lalu Siti Dagi ianya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular, udah megah di udah megah berengkah, link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara, enggak megah Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Tang bisik Siti Dagi sama megak sebaka ngau undi kategori finalis SJ 39 sebaka megak link ya, sebaka megak cara ngundi. Bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara, ianya ba Facebook undi carta siapa juara. Tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba SSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara. Munyi kepada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu ngau mega finalis SSJ 39 di kerinduk ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita dekat ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SSJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu agik, seminggu dah agik. Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk ke-6, lagu buat penduduk ke-6 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta, nikik segigian nak tangga hari penduduk 38 minggu ni kemarin, ngagai penduduk 37 lagu kedibai menalan band. Lagu tu diberi nama Selama Ya, leka digagak Joseph James Victor, lalu tiun digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigian nak tangga hari penduduk 37 2 minggu dalam carta, kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band, sedau kita dengar ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 nangkan ketuk lagu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

tika 4 minggunya kemarin ngaget nodo tika 5 nike nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini to isi atiku, Dayana Shini isi atiku penduduk tiga lima, 2 minggu udah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penduduk tiga lima ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penduduk, tinggal 4 itik agi penduduk, lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bab penduduk 34. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul engkau lagu bak carta siapa juara. Ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyika daripada kaku bak mujung program. Dan ngagai bala kita ya ke bisik telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama, nanti undi kita ndak sama, ya boleh dikira dua. Contoh baka jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak dengan kaban ya, jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kok seduai dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk ke seduai ya, tang nyak nak dikira. Tang tinya mak kejedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama ngau jegit. Jadi undi ya ngau jegit tu ndak sepaka. Undi jegit tu lain, undi jedun nyak lain. Jadi nyak uliah diambil jadi ke undi. Nantinya mak ke dua ikut orang berkongsi ke siti telefon aja lebuh mayang ngundi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya okey, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebilik yang ngundi sidak ya. Nama sidak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ikut kena ke layan ke sebakar ngundi orang ke sama. Laki bar kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu tau ke bakan ni. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba carta siapa juara. Ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kedekat ratai. Kita terus ngangin lagu penuduk 34. Jadi lagu pap penuduk 34 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam carta tau ke sebulan 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngotion di gaga Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nya lagu penduduk 34 Ditundik Nuan jenabilenya. Lagu tu niki sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu ari jenabil tu lagi kita terus dengar ke lagu. Ni bagi lagu bak penduduk 33 nangkan kita lagi. 4

0: Carta Sapa Juara.
1: Ketik bedau.
0: Buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire fan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawam Agro Trend, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara.
4: Carta Sapa Juara, ninting hari 5, pukul 1 ngali hari.

lagu ngon milih pagi hari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak. Jadi ya, kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kereka datai anang kita irau ati laban kami sigi nak uleh meri orang tiket nak uleh nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di betuang din laban bisi penuduk abah atas duduk dulu abah atas menuah ke batas kurang lebih 2000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat abah atasnya nikik ajak ke atas laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau dan diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betung dekat medang SSJ 39 kena 3010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuh ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai di Pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas akan jadi penawang utama ACSJ jadinya perkawan dengan ACSJ kekan diatur kena 3 hari bulan 10 atau ilak kita boleh baru ngagai cata siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala berdau lagi kak merik heli lagi yang kita ni ngau kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ni ngau ke lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ni ngau ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ni ngau ke Lumur 2.

Kutuk, Benung, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara.

Ianya lumur dua kan minggu tu. Heli agi ngenan ke penuduk ya. Bak lumur dua. Laban isna nala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas. Ya gig kak juara ke minggu tu tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nya tadi Banduk Kiruah lumur dua. Leka ngau tiun lagu di Gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu agi kenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu. Lalu leka ngau tiun lagu tu di Gaga Isna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penuduk ke satu atau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor cata sepa juara ngagai bala ke bisik menang bak undi cata sepa juara atin tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm datai mengagai SSJ di betong tu ila sida bisik berjual bisik mega bertemu ngau bala kita. Okey, jadi kita terus sangat lagu ia ke pansut ari cata lagu ke pansut ari cata tentu ya lagu lumur 10 lejuk Richa Rosana leka gagak di gagak Richa Rosana tiun di gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak catat sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak catat sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu ti gagak penyanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lo terus galang kami bak program cata sapa juara. Bertemu baru kita ya bak cata sapa juara tusun ke 38. Bak udah SJ tu ila. Udah SJ meh. Terima kasih agak bala kita terus gulai kami.

selekaja ku perangsang kesar itu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sidak keserantau, datai kesesuap asi bepingai pantusah tak digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak dibayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesari tu, boleh mai pangkau bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah yo kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita.

0: ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Upis Kastam diraja Malaysia tau ke JKDM bempu tengah pengawak derit ke undang-undang dikenak ngada keguna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak semengkai hari agensi di berjalai ke polisi ngau inisiatif perintah hajar dan mega menak program ke dikumai VA tau ke volunteer admit nang dikenak merangsang rakyat ngaku diri merik penerang buat penatai pemisi ngau mayar pupu. Nyak alai gempung hari semua orang berguna benar ke sukuang dikenak ngangkat ke pemanah ngawa genak ikut balaraban JKDM merit ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam sedunia. Lintang tahun Sarito, 26 Januari.

0: Oh, luannya galeri. Itu benung betunuh ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemarin kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nga pada de. Ha mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu salah nak tu aya. Begau orang gasak kata lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tu.
0: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso. Nemu de buruak siku. Ngai betebah ku teh. Pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku suah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
1: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
0: Ha?
1: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
0: Ni nya lah ibun ku magang munyi tai kenuan yang dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang bukai bisi meganya ko tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah, kucah dia ngano aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat diga cepat puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gang.

Terima kasih. Menuju kita temendian ke radio Ngau TV RTM di seluruhan Maiko Kitab Berita Ti Amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina na buat ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

dalam City Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewap hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana hagi.

tiga buah kenan. Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nengkang Sungai Sarawak ke Seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititiang ke bakal peniau kurung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kakini sudah umah pegan.
1: Kamu le lawak kita mungkin umang. Ukannya kamu kain tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak ceritanya ngestar. Dia pedak non tayar ceritanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak jamah non tu.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isik berindah kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguiak kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan ba kahua ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Aku Jennifer Jack, nama Rita. Harap kita terpindah dengar ke lagu baru hari aku.
5: Karam di tasir dalam, semina di YFM.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta dari kereta temeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol semua. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kure pakai baju serumahnya. Baik si dia ini bujangnya. Sida ke tuai de. Engkan wal ni ke bahasana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Na de ano semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Na lebih hari ino ura silia. Bajiak magang. Kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Tikas umurnya antik bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawak laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: Jadi nanti kita nyebut pasal pemansang niak sekolah. Kita nantulah lari-lari puan niak tu tadi, dia nyak ruang bilik. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tiap meruan. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nak ada sekolah, nak ada pelajar sumat. Yang tak kutusan, mana hidup? Sekolah tu kunci penghidup tiap meruan serta menyana. Ya, ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Munyi kok pengajar kami ubah. Hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai. Orang medak kita duit 1,000. Bekanya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai. Orang pun berbahasa ke kita. Kegal kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan rumi yang kepanjai. Kena napek penguji penghidup. Panjai rumi yang kita. Bak orang kepandai, orang kebisik penemu. Tak ada usai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya. Uliah ngemansang ke diri yang pu. Tidak sebiliak ya. Kaban belayan bangsa ngemenua. Nya arti kita ngigak pemandai itu tadi.
1: Cikgu.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: mai anuan ke bak sedadu lawan kita nemu sedadu lama trining anuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gagik ba Singapo trining mai wah no trining
1: rindu sedadu tagi ni ya
0: tau
1: jadi nadai ingat kita kini tu di ngok tu ama kita kadang aku ni udah tu jadi company commander kontrol ya tadi ngok nyok cukup atau orang dalam sadu tu disiplin bisik tu orang bikorang lu bisik sekolah bisik semua pusuk pis bisik sadu dalam kami data perintah diri jadi kita yang tadi lalu si pengemok kau bawa itu bapak 30 kali ke bapak mes saya di ruang murah ya ke 6% sebetulnya
0: makai semua bisi megang dalam
1: bisi ya kenyak nanti kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: dalam senang
1: ada senang
2: Manager retired Edmund Abid kenya di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di Sawak itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey saya

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngena sosial media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai. Dia akal orang dia

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ariraman Majestika. Beri besar terima kasih. Lapan nyukung.

sampai laut tau ke Jangut Duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasik di benua Sarawak. Rumpai laut mana ke merai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyo kulau badara, dengan vitamin A, C, E, K, lau B, serta ngemuan mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansiak rumpai laut megak ngunan amino acid, dingluan ke protein buat tubuh, lalu ngeliah megak ngeliah ke penyakit kanser tusuk. Rumpai laut tak digagak jadi pemakai ngau teiruk nintik hari, bakal jus, cendol, susi, ngau mayo hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban dia mari penerai tubuh. Pesan tu, Arif RTM Kuching.

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyal semenal ke jaku tak berhenti ya cukup say ngagai sida ngerima terima kasih ya ngagai kita labah lagi.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupi sigit tau mengatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara kemana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak mengatai ke pengerusak. Racun bertanam tupi dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupi atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupi menua Malaysia kelalu menjadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diberjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupi. Bak atur skim tu semua racun bertanam tupi tidak dekat diambil dari menua luar, tidak dekat digagak atau dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi sebedau racun bertanam tupi dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nya tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Igua, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: Korang kegulah buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dauka susu pekan manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegulah. Dauka susu pekan manis, mayang udar air hirup bak kedai.
3: Empat, bersaduk penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup. Tien, kutak dauka butul.
0: Korang kemanis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kemari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nanam muda. Nai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batau sama ini kami di benua tu agi memeratkan ubu ngau sebut tadi tak tahu di baik mulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu je saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masa kami tubuh saya orang para yang tadi naik kita mati bersuruh buka tubuh laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu baik saya orang para naik kita bersuruh buka takut kurang
2: ngaku tu putih malih saya kita bumai ngaku tu ke depan kakak jadi aku kami ditutih saya kita bumai deh saya ngetau tu ke saya kita tanam tu ke kami itu nak tahu ngelampak semua pangan semua nak tahu ngelampak semua orang ada tadi tadi jurus-jurus sekali gue nak tanam kenyang ngetau kenyang mali taro kami itu tahu ke tim yang ngetau mali ke ngai keruo si gue menyinyak gue nak datang ngelampak semua pangan deh sekali rumah buka bau rumah itu manyung lah sedih mali kita bau rumah itu ya maka kita ngetau pintu orang itu tak tahu sebut kita penuh ha meruak tu kami.

0: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penis.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah pai bari minggu tu sama kami dekat ngasi mendiang kejakun wan ngereja kepenekan wan lalu ngingat ke Jesus diangkat tu ke dikingat ke kami angkat bari minggu. Oh, kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama lamaya. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kena beku Injil Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32, Injil Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32 nya pasal sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku angai sida, bekeni kurundian kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua ya gitu. Lalu bejaku anak alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu ko anak tuai ya nyau ngai. Tang udanya ya ngubah rune lalu nurun gawak. Udanya apa ya mansang ngagi anak ya kebia agi. Lalu bejakuk munyinya mega ngau ya. Au tuan ko anak ya nyau nyau tang ya ndak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa ya seduanya. Ya ketuai agi ko sedak nyawun. Jesus selalu berjaku anggih sedak. Engkau benar kumadagi kita. Bala pengumpul cukai, engkau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita anda Arab kia. Tang sedak pengumpul cukai, engkau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita meda utai nyak nyadi. Deh kita ndak nesalati kedosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan puji kanuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bila menjadi Injil Kristus bertemu pagi tau. Kita ninga jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penaluak ngeubah kiamat. Jadi minggu tu ngingat ke kita pengawal kita berjaku. Tukar di pedak lebih lagi hari jaku ke tempoh. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Dan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah. Begini ku cerita tu tadi ngingat ke penaluak. Tukar penetap hati. Artinya ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sada tu ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semena madah au Tuhan aku harap kenuan tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup Arab ke utai ke dikerja akunya atau ke Arab ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngaga pemutus kebetul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sadet tu ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus ndak becipiang lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita bersalah tukar berdosa ngalah pulai baru lalu lebuh kita ngerja penyaruk tukar penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya dalam pengerinduk ya. Jadi di tu kita medak kita berubah hati tukar ngasal hati muka jalai ngagai pemahit lalu pengaga ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi di tu kita medak berkenih ku gaya penalu atau kepenetap hati ti aman. Lalu di tu mega kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh meda Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ke nak berciping lalu mega berpengasih. Pengana ti benar di sempulang ngau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngau Allah Ta'ala. Lalu wak kisada ini tih jalai ku dah daripada Allah Ta'ala
Ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakut lah talau kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya kengerja utai ti deka-deka apai seduanya. Ni bagi seduanya kengerja utai ti deka-deka apai seduanya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ka kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat mirah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki. Umai kaki saya besai balat lantang hati. Keban kaki saya langgang 30 hari. Umai kaki udah rangkai kayu lama mati. Kaki saya nunu api balat menyedi. Marau kaki udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu gak bawa manah anang belah tapi kita ngigak pamakai ila habis mati sungai ti panyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh geduit nimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki. Kena gameli lawak, manuak gak ngau babi. Gak bisi lebih, pakai dudi hari.
4: Pengerah Pagi, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengedo dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Kita rindu ningakan telah
4: bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
4: Ningak keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Arus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
5: Au, au.
4: Ngelalai ke nama tu, Cik?
5: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
4: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
4: Okay.
5: Angka sampuak batang.
4: Okay. Ya.
5: Assalamualaikum.
4: Lagi keperhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, inting hari Minggu.
4: Ya betul nah.
1: Semina pa YFM. Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

Ya, Maya permisi bertemu baru lagu ke Dibai Niang Mike Jumat ya. Jadi Maya kemisi meh peluang untuk kita pulai ke benua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sebilik. Kelebih lagi kita ke jarang buliah kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita. Okey, laban awak tau ke jam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau je tadi sikit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikenal ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bak pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peninggal pagi tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peninggal ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu out gayari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap lawan gayari kami bisi hujan pagi tu out. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tok kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tok ke bak rantau jalan kini jam ke dia tu out nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita nurun ke gereja tau ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu au tau ke bisi penguat bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninggal ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang saritok peninga ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tok peninga tentu yang ada berubah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita kedekang anjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega uliah WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 nangkan kenyak 7:30 pagi peninggal dia no kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Pekenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi peningan jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita yang ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngamik ya titik ke baru buaya ke lama
2: buaya fair
3: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Bagulai sejalai.
6: YFM.
7: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

Hari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Hari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai dagu, hari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan, nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami, why

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan mega pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta mega boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni aku kau nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah kau baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Oh, berketuk. Pesan namanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi kena fake gak kah?
2: Nada lagi kena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Ikut peningan jadi pesan kita ke Terubah tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin. Jadi madah ke pemati sayah anak Umpang, sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai, tau ke madi niang igung anak Umpang. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 ianya kena hari 6 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Tibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua ke pembelayan kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernomor 0196749558 tau ke Giring 0148415230 tau ke Polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin madah ke pemati sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4 serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu, Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 tau ke Giring 0148415230 tau ke Polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal, pesan pemati tu datai Ari Acing anak Ucai madah ke pemati Tampang anak Ucai, Tampang anak Ucai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1-28 hari bulan 9-2026 serta deka dikubur kena hari 2-29 hari bulan 9-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar belayan kediau terbarung 3 buah rumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut, Bakas Beram, Pematuh, Pais, Enteban, Pelasuk, Entalun, Bunuk, Baloi 2 buah rumah, Jengin, Pesangguk, Tatua, Mujan, Murat, Mijung serta semua kabar belayan ini kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 011-262-7548 ya. Kunanduk baru pesan untuk peningah. Jadi pesan pemati itu datai hari Acing Anak Ujai madah ke pemati Tampang Anak Ujai tau ke Apai Mary Tampang Anak Ujai tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9-2026 ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1-28 hari bulan 9-2026 ba Rumah Biling Tanjung Skreang lalu deka dikubur kena hari 2-29 hari bulan 9-2026 ya. Jadi pesan untuk peningal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabar belayan kedia bak terbarung 3 berumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 berumah, Lidung 4 berumah, Tabut 2 berumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Tembung 2 berumah, Kejemut, Bakas Bram, Pematuh, Pais, Enteban, Pelasuak, Entalun, Bunuk, Baloi 2 berumah, Jengin, Pesangguk, Tatua, Mujan, Murat, Mijung, ngau semua kabar belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga nadai dipadah ke nama siapa ngempu nombor tu 011-262-7548 okay? Lalu pesan ketiga tu peninga jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey Anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6-26 hari bulan 9-2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6-26 hari bulan 9-2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru meh Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9-2026 lalu dekat dikubur kena hari 2-29 hari bulan 9-2026 ya. Jadi pesan tu peningai dituju ke ngagai kabar belayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nanggagat Kapit, ngau semua kabar belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey Anak Jawang bernombor 019-229-8219 tau kelenti Anak Cuat 011-463-2113 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai hari Jeffrey Anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Akik Tuni ex tuai rumah jawang anak janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik tuni udah nadai kena rinam 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di sengai berbala mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulet Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026. Lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal melayan kediau Batu Matup Julau Batang Tabai Batang Kenawit Batang Aik Mujuk dan ngegat kapit ngau semua kapal melayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala ex dari rumah jawang anak janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony. Ya, jadi penerang ke siliak kita tau terus bertanya ngagai Jeffrey anak jawang bernumor 019-229-8219 tau ke Lenti Anak Cuat 011-463-2113.
3: Sarawakku sayang betul 2026 udah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul Kelimpah Mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban Mawat Lucy Ann ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngel Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampun baru pesan berat kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusa Ngau Kabar Melayan Balubuak Renit 100 Lubuak Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Pelinggung 100 Ngau Kabar Melayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya, sama ngau nyengai niang jamba anak sandan. Okey, aku nanduk baru pesan untuk peningan. Jadi pesan pemati itu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya, jamba anak sandan. Jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 27 bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya, 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapung Nanga Asam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusa Lubuak Renit 100 Lubuak Nibuang 100 Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah Sindung Anak Inyau di Peligong 100 serta Kabar Melayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya, ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tak ke Guik tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sidak ya, berumah panjai tuai rumah James anak Maling, ianya ex tuai rumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabar Melayan ke dia Bapasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin Dijah Tamin Skim Skwau Ulu Bay Yan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Sungai Kuok Sungai Duat Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukeh Kucing Pui Kenawit Dijah Meruan serta semua Kabar Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph anak Gueng 018 777 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Johan anak Gueng ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya, ianya niang Gueng anak Munseng tau ke gue tau ke apai jo ngata sulit ni yang gue yang anak munsang tau ke gue tau ke apai jo kena pagi hari 6/3/10/2026 alu nyuak ke entebalu ke indai sidaya barumah panjai tuai rumah James anak maling ianya ex terumah nyanggau anak asun batu 36 tamin ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan dia bapasin pakuah ulu oyak igu tamin dijah tamin skim skuau ulu bayan tasiak sibu bintulu tamin batu 36 stapeng nanga tajam nanga ranan kenawit nanga sungai kua sungai duat pasai sungai pasai ulu mukeh selangau ulu selangau sibu jaya miri mukah kucing poi kenawit dijah meruan serta semua kapal melayan yang kebuka ya kena uliah dirintai ke ditumagang kapal melayan yang kejauh dipinta datai tumu kagi laba lemai hari 5 ngau nguan ulit ya yangnya kena malam 2/10/2026 lalu kita sulit ni yang guang anak munsang kena 3/10/2026 pagi hari 6 penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak guang bernumur 016-835-3778 tau ke Johan anak guang 019-751-8201 tau ke Joseph anak guang 018-777-6819 ok, ya tadi sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami YFM pukul 7:30 pagi terlebih peningat mari kita mendeng ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tu lagu ke di by Olivia C Dunia Empu Aku YFM Penggerak Pagi.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lagi ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: tapi di 25. Pesan ya kena lah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny bab berita pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula ti engkeman. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone ba sektor bertanam betupik dekat nyadi sebagi ari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke asil bertanam betupik dibagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngena teknologinya berguna benar ba pengawak ngemoden ke sektor bertanam betupik. Tejak pihak ngena drone berguna ke pengereja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya boleh diguna ngau mana. Ngau cara teknologi mega patut dikemeran bak sektor bertanam betupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut asil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia mansut ke Jakarta bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebenar ti uliah diperjalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebenar atut nangkan kenya uliah diperjalai ke. Udah proses ke bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sita, ngau antara bagi sita sebedar dibantai ngagai mensia mayuh. Ia maksud ke Jakarta ngagai media, pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngena sita ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk diperjalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah tingkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Balat Tuai Sarawak di peringkat kabinet udang natai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawut ngau sita dun dulu. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakarta ngagai media ba sebengkah pengerami ka diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah ba Dewan Rakyat. Enti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipa ngau perkara kebisik ba sempekat Malaysia 1963 MA63. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai ari bagi menua bukai. Sapi Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program kebangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh macam palan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap ti benuang digagak bak Bukit Saduak. Ia maksud ke Jakarta mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak Nagak Servis Niaga Stoma Ngau Continents ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah tagaknya setipat ngau Sarawak timajak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ke tinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina oleh nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar timajak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawal profesional berguna benar ariti berkongsi ke penau penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia maksud ke Jakutuk bak Simposium Stoma ngau Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengenak stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Megak bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputar kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang megak ngirik nilai ngau komitmen lebuh berjalai ke pengawak. Ia maksud ke Jakutuk bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan ngau Nur Bukai. Pemansang peminta tiru AI T Jampat berguna ke cara dikenang negap ke penau mensia hari ti nampak berpanggai berurang bukai ngambil ke mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah Mensia Mayuah patut mereti ke AI nyak kereban ti di tempat mensia lalu cara ngenak ia patut disempur pulang ngau rundi yang ti kritika. Ia madah mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau ndak ngagak pemutus ke diri empu. Adun pelawannya mansut ke Jakutuk ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelamak 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri bak mensia mayuh lebuh napik penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih pengelikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuh ulah berjalai ke atur ngau betul lebuh betapik ngau penusah ti endak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Madah pengelikun maya penusah hangus endak ulih dibai empelitak laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulih mantuk nyelamat ke nyawa maya betapik ngau penusah. Ia maksud ke Jakutuk maya nguluk kurs pemerhati hati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuk 115 ikut orang. Adun pujudnya madah program ke diaturnya ndak patut dipedaknya dipalan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bandu gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti betanah betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen Ungkup Sabah ngau Sarawak patut berpelasau ke formula Ti Engkeman.
Nyenaka berita pagi hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik caknya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, bingit ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kala Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Pukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak dan burung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerap pagi pukul 6

berujung cerita My Jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peningat. Nyangkanya baru Dani kini pagi hari Minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Pemegang mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyikap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peningat. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami YFM jadi ke

concern pemerintahan kita. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningan, mai kita mending ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sung Piang Jingan. Tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti Pengawak tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ilak ya. Jadi betung dekat nyadi palan endo ngatu Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan yang tu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak ya. Jadi mayu bengkah program dekat diatur nyerumba lumba ngomayan tu peningah ke diatur ba hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 ya. Jadi lebih 30 iti aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ilak tinetap ke penatai mangsa mayu ngau ngulu lumba tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betung ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sebab kita mendiang ke program tinangkan ketuk lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM Segulai Sejalai.